lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup, dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tatonulal deoha kula Allah Subhanahu wa taala. Dolo itu ma'amilala mapatalo dewo ode oli oyata malima mata malamahe tutu tio eya eya lo umma'amilala mahluku. Salawat wa salamu babatan ruang tema ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggal pertama ode onggong ala lio mongo sahabat lio woloton ulata lo duduk ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio. Mengulang mengulang tato syukur itu dong kalau tato dua umur syukur yang dong kalau tato dua insyaallah itu amiat ada boleh sehat ya kuat ya hiu rezeki ya tato dah hebat ya tunggu lo malah akhir ya wa utipi aminia amin
1: ya robbal alamin.
0: Mengulang mengulang tato labo to awalu alamiat ya umat muslita malu iya walau uhiwalia tato di pondok botia umat selita lo walau umat lo ngalo telipun tuh londalo.
1: Saya.
0: Buat dia usinita lo tentang apa dulu?
1: Tentang pemberdayaan UMKM itu strategi mengurangi kemiskinan. Dan kemiskinan ini Pak Kuni masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan.
0: Nah itu memang tantangan. Boy, yang satu memang miskin nyata. Tapi jangan miskin dalam hati, itu satu.
1: Oh iya.
0: Ya. Kalau dikategorikan miskin sama orang ini masih banyak. Petani pun masih kategori miskin. Karena petani itu hanya penggarap dan buruh tani. Begitu oleh nelayan.
1: Iya.
0: Ya. Tapi siapa tahu dengan adanya PENAS ini banyak bibit yang diserahkan oleh Menteri Pertanian.
1: Iya.
0: Bibit lopalewau binde baru sudah akan dibangun itu diusulkan oleh Pak Gubernur 72 kalau tidak salah 72 kampung nelayan Merah Putih yang sudah disahkan itu sudah 46.
1: Iya.
0: Itu yang tadinya baru 3 toh.
1: Iya.
0: Itu. Nah, itu 46. Siapa tahu ini bisa mengangkat kita.
1: Iya, ya. Ini juga menjadi dorongan support bagi kita yang beraktivitas sebagai pelaku UMKM, Pak Kuni ya.
0: Itu petani. Yang dibutuhkan oleh UMKM itu pekan pangan lokal. Dorang mau backing ini dan itu.
1: Iya.
0: Bagi itu oleh ini kelautan perikanan.
1: Iya.
0: Itu. Kelautan perikanan kan. Ya gimana kan harus makanannya itu harus ada lauknya.
1: Oke, ya betul.
0: Lauk yang segar.
1: Iya.
0: Nah gitu, siapa tahu ini bisa meningkat. Ya, pokoknya apa-apa tuh.
1: Pelan tapi pasti dan bisa dirasakan.
0: Itu. Ya itu. Memang mujur orang baru-baru ini pelaksanaan PENAS ini.
1: Ya.
0: Bantuan traktor pun ada 20 biji. Itu dibantukan oleh
1: kementerian.
0: Ya, karena sukses. Yang menjadi satu kebanggaan Gorontalo itu ada program teknologi yang baru pertama kali dibikin di Gorontalo.
1: Itu.
0: Dan itu akan diindonesiakan.
1: Iya.
0: Walau program padi PMA apa itu? Madi dua tahun, walau begitu itu. Dia pokoknya begitu. Nah itu satu kebanggaan Gorontalo. Siapa tahu ini bisa membawa Gorontalo.
1: Iya.
0: Ya itu pengentasan kemiskinan. Ya alhamdulillah waktu PENAS mula UMKM memang kencang, tak dumpul. Nah itu. Tak dobel baik tu. Sekarang itu menara ditata lagi menara. Ditata lagi, ditambah lagi lampu-lampu. Ya supaya banyak orang ke situ. UMKM banyak juga ada di situ supaya pendapatan roda wala ekonomi jalan.
1: Tidak hanya di situ juga Pak Kuni, tetapi pelaku-pelaku UMKM itu bisa memanfaatkan titik-titik perdagangan di Pentadio Resort.
0: Nah itu tempat-tempat wisata.
1: Iya.
0: Dan itu di pentas di resort bahwa itu kucing itu selapak hati en.
1: So ada di petaman.
0: Oh.
1: Tipe RG so tambah kemarin di petaman tidak tahu kalau penyu atau apa itu saya dapat lihat. Poli ada masuk ke sana itu yang
0: RG itu lo RG.
1: Tipe Rahmat Gobel.
0: Oh Rahmat Gobel. Oh jo. Iya. Iya. Nah itu umat dulu hingga lima poli.
1: Iya, ada. Soalnya bos kesepian itu kucing at.
0: Itu loh, pula-pula ngobongin at malah patut dulahu.
1: Iya kesepian dia, jadi butuh teman.
0: Waktu pima apa, erge waktu pima at, jam 4:00 dah ti at.
1: Iya.
0: Macam terlalu kemuhin ngah at.
1: Iya.
0: Nah uti-uti. Nah ini ya boleh tergantung tapi. Ketemu dengan polo dulahe ini, ini paling tantangan berat ini.
1: Ya.
0: Yang pasti, ya sekarang saja, Bobinde sobat gulung DP daun. Karena itu kepanasan, toh.
1: Iya, betul.
0: Serta gulung-gulung DP daun, calon mati itu.
1: Iya, DP apa? DP rambut-rambut atau DP daun-daun?
0: Oh, DP daun. Daun serta gulung-gulung. Nah, itu.
1: Butuh perhatian itu.
0: Nah, itu. Itu. Ikan debet air kan kurang.
1: Iya betul.
0: Ya belum air bersih. Itu baru air sawah, air pertanian. Kalau air rakyat pada umumnya, apalagi di tempat-tempat yang susah air, kalau di kota timah talumolo kan, itu di puncak itu.
1: Iya di Botu.
0: Iya di Botu itu. Nah itu yang duluan poli. Ini tidak tahu kalau penampungan di sana bisa mampu. Jadi, debit air kurang, yang pasti ini para hasil pertanian kurang juga. Bahkan mungkin ada yang tidak akan panen. Mate pale.
1: Ya.
0: Mate. Nah poli, harga poli di atas poli.
1: Iya.
0: Nah itu, ya mau amprah dari daerah lain, lebih di atas poli. Karena dorang basewa kamari oto pakai bensin.
1: Oh iya,
0: minyak di atas, inje butitien, bolo perasano.
1: Semua butuh Sudirman.
0: Iya, nyebaito. Tidak boleh orang ini di desa lo pakai dolar.
1: Tipe kuni saya suka pakai dolar.
0: Iya, supaya dulu ringan ke sana ini mah di pulau mahal nilai rupiah tiba lo umum apa?
1: Apa?
0: Nah itu, nah serba mahal mah.
1: Mato tiba wah umum apa
0: lagi? Iya, itu tiba lo umum apa? Nah itu, ya rakyat yang mahiwat ya beti masa dia beti hati.
1: Iya.
0: Ya, apalagi mah full hang odi.
1: Full hang. Ya. Yang tipe kuni bilang tadi itu metode apa? Metode PMAAS.
0: PMAAS, jo. Beito, Padi Beito.
1: Saya baru ingat, olo itu.
0: Jo.
1: DP metode itu pertanian modern model advanced agriculture.
0: Si kisah lo tangku lola tindas sudah lo ah. Tata patadilan aku.
1: Advanced agriculture system.
0: Iya nana. Deh, tidak mau membaca yang begitu. Oh itu baca AAS baca.
1: PMAAS.
0: Ya, nah itu sudah diterima oleh Menteri Pertanian dan akan dijalankan di semua daerah so provinsi.
1: Dia soba demo akan itu. Ada demonstrasi Pak Kuni.
0: Karena pertama kali di Gorontalo itu yang berbeking itu.
1: Benih padi unggul.
0: Nah uti. Uti-uti jo. Nah satu kebanggaan pada orang untuk Gorontalo itu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lohia limeda data. Traktor ada 20. 10 untuk provinsi, 10 untuk kabupaten.
1: Untuk kabupaten, iya.
0: Ini Binte. Pale. Hulau.
1: Iya, ini kan juga mendukung apa itu namanya Pak Kuni swasembada pangan.
0: Iya. Itu. Karena itu bukti sudah polong galio ai walo pangan nasional.
1: Polong.
0: Iya. Ya, dia kan batong kan dari daerah-daerah termasuk kan turun dalam bukti dia bu mah. Lumayan.
1: Iya.
0: Nah, uti-uti. Bolotok lan uti ya. Allah hmm. butuh hiyo.
1: Iya.
0: Iya, tapi kebanyakan orang itu penggarap dan buruh tani. Enggak kebanyakan di tuang. Ulolauti. Ini juga jadi tantangan untuk
1: benar.
0: Melepas dari kemiskinan toh.
1: Iya,
0: itu. Iya, jangan-jangan ati mau tinggal di ati tak hidup pulita tenaga ati wow dia lom tak boleh mengeli, apalagi mah full hangodi.
1: Lebih menderita lagi.
0: Iya, doa itu memang mal di bawah kemiskinan politik.
1: Mau apa?
0: Jaman kemiskinan pangkat dua politik kan mah di, mah kemiskinan kuadrat itu. Indah uti betiju. Insya Allah juga onapa atili orang tu uti muamilah titi.
1: Amin, insya Allah.
0: Boda wo yang perlu begitu. Ya buhuda wawalama.
1: Artinya bagaimana itu Pak?
0: Harus ada persatuan dan kesatuan.
1: Kesatuan, ya. Tidak bisa terpecah belah begitu Pak Kuni.
0: Wata wawpanua. Itu yang diakui oleh pemerintah pusat terhadap orang di Gorontalo. Karena suksesnya, sesuksesnya, buat dia penas putih, ya. Coba itu. Nah, itu teknologi pertanian dia ditambah lo teknologi pertanian itu, itu dia sembekin agrowisata.
1: Iya betul, destinasi wisata agrowisata. Ya,
0: coba itu. Nah itu dia mau tambah tanaman,
1: iya.
0: Petik makan.
1: Wis, ada ini, ada anggur Pak Kuni.
0: Di botak lo itu, pokoknya itu akan ditanam segala macam, dan itu akan jadi petik makan.
1: Gagah.
0: Dipetik sendiri dan dimakan sendiri.
1: Saya bos suka jambu kristal.
0: Itu Allah minta malah Allah itu. Indah itu.
1: Gratis ini.
0: Ini bom bayar nape? Karena itu si Mabili Salali gubernur dengan
1: saya.
0: Tuan Tanah, Jaluan di poli, Jaluan tahu uluhur
1: tak? Tuan Tanah cacing.
0: Nah itu sudah disetujui itu akan dibikin agrowisata.
1: Iya. Yang suka join ke sana ya mungkin bisa cari akses bagaimana bisa jadi apa namanya mitra ya kan Pak Kuni?
0: Ya, itu. Nah di situ akan ditempatkan juga kan UMKM. Ya di samping kita makan buah, makan nasi olo,
1: minum kopi li Pak Kuni.
0: Oh, kopi lagi harus wajib.
1: Iya kan begini Pak Kuni kalau yang saya tahu juga itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum makan nasi kan makan buah terlebih dahulu. Makanya Rasulullah itu sehat begitu kan Pak Kuni dari tanaman-tanaman.
0: Iya. Dari tanaman-tanaman baru ya sekalipun suka makanan terkendali.
1: Iya.
0: Orang kan tidak. Ya. Kalau suka yukul abu yukul. Iya. Nanti setengah mati mau
1: bernapas.
0: Itu baru itu berhenti.
1: Dan
0: mati dumaling ngin taluh.
1: Iya. Mahene-hene ngomong.
0: Mahene-hene ngomong. Itu. Olanda itu. Terkendali. Itu olanda dee. Ya. Sekat dulu. Gampang itu. Kan tak olanda tiang. Gampang itu. Gampang itu. Kita ada bawa obat. Itu. Ada bawa obat macam talian kau tak beti teh beti matang beti ini.
1: Yang mana?
0: Teh bini.
1: Iya, makan dulu gampang itu mau obat.
0: Ada bawa
1: tahan.
0: Ada bawa obat.
1: Ada bawa obat ya?
0: Itu baru poli ya lo.
1: Pak Kuni ada komentar dari akun onal.
0: Ya.
1: Bomo Hindu jahemo po buloto alkon tipak kuni.
0: Nah, wolo patujo.
1: Bo bulotalo soalnya pangimba mahi hula-hulanga.
0: Ati olo
1: mahi hula-hulanga. Ini apa Pak Kuni?
0: Terbelah.
1: Yang saya tahu ini bohulang olo kaki.
0: Ah, itu contohnya begitu.
1: Kaki pecah-pecah di ketumit.
0: Pecah-pecah begitu itu tuh. Betul hulang begitu.
1: Oh.
0: Itu. Nah itu Sekarang ini akan diadakan Pak Onal-Onal tenaga surya. Kalau kita mau pinjam alkon, tentunya pinjam alkon, beli bensin, bukan hanya sehari merolaita kan. Kalau dia menggunakan tenaga surya, mesin yang menggunakan tenaga surya, itu akan mengurangi biaya kan.
1: Nah,
0: siapa tahu alat ini akan ada di kita. Tahu ada wolo tangkul dia itu, pokoknya mau tangkul surya.
1: Itu kan salah satu inovasi juga
0: itu. Jadi buat digerakkan oleh matahari pas-pas mumpung beti lantaran
1: panas sekali bagi ini.
0: Anu alkon Pak Onal atau cuma umbala beto inu lo itu.
1: Masih mau apa ya maksudnya? Mesti mau kalabanya lo mah.
0: Kalabanya. Kalabanya. Wah boleh polo dulu he begini. Sekalipun ini air ini yang terang tidak begitu terpenuhi. Jadi hasilnya juga kurang. Hingga duduk air main. Beda tenaga surya beda digerakkan oleh tenaga surya. Kan mau lo tohe sekarang kan tohe tenaga surya.
1: Ada.
0: Ya siapa tahu ini mesin pengisap ayo taluhu beti akan ada juga itu menggunakan tenaga surya beto. Amin.
1: Amin insyaallah.
0: Tenang Pak Onal. Nanti saya lobby.
1: Insyaallah amin. Semoga terwujudkan.
0: Indomedo. Karena itu kebanyakan itu petani itu ada gigit jari karena itu alkon beto untuk apalagi orang yang sayang tanaman.
1: Memang
0: jauh motor yang ada tiano mau untuk beti tanaman betian sudah mulai layu. Indah itu open depok bulotali alkon beto. Bahkan saya lihat ada dua alkon yang hidup. Depok mau balik talu hebet. Dua alkon. Mak ngolo beti biaya beti. Karena dia senang dengan tanaman itu. Pende bulota alkon dak data tiu nana senang Pak Onal.
1: Baru ati olah nanti Pak Onal som kasih pinjam apa ati. So kekeringan begini DP tanah pertanian di sini.
0: Dong kalau biar melatih Pak Onal lah. So Jepangi walaupun wala latihan saya mamu. Agustus berarti itu mau halingu. Agustus berarti itu mah pilok latam bahasa hulun. Talo itu mah apa?
1: Tinago?
0: Tinago. Ini itu mah halingu. Itu mah itu mah lebih melatih atau oli.
1: Tapi gagal juga itu yang Tipa Kuni bilang itu. Apa itu sistem
0: tenaga surya?
1: Pompa, bagaimana pompa? Ya. Pompa,
0: pompa tenaga
1: pompa
0: surya.
1: Pompa tenaga surya.
0: Anu lo patut dulu lauti tunggu lo masih nali.
1: Efisien juga Tipa Kuni ya.
0: Efisien. Itu. Belum masa dia ahli itu.
1: Iya, betul.
0: Itu. Semakin kencang matahari, semakin kencang olah dia bekerja.
1: Iya, betul. Di Penas kemarin ada di area teknologi itu pertanian.
0: Saya tidak sempat lihat. Saya tidak sempat lihat. Tenaga surya itu ada.
1: Ada?
0: Iya.
1: Ada.
0: Betul. Boya tinggal belau laulat tolong ti siapa tahu. Ya, karena mah full hang auditiani. Apalagi buatia orang tu buatia di garis katulistiwa adi lebih mah apa tulun aku eh.
1: Apa memang dapat rasa sekali baru jam 9 so panas sekali Pak Kuni.
0: Untuk begitu, memang dulu orang wati ya. Memang. Lantung-lantung ba angin kiring nako.
1: Betul.
0: Golol mah. Woi, dulu petio lu ngopo? Maman moitomo. Biar moitomo ana ada boy baru pakoni. Biar lu bodi lingolio bontolo dia. Dia ada boy pakoni.
1: Kalau misalnya dalam cuaca begini Pak Kuni tidak hanya tanah yang butuh pengairan. Tubuh kita manusia juga itu jadi memang harus banyak minum air putih. Kalau tidak pasti mau ada kena sariawan.
0: Itu
1: panas dalam.
0: Beti Pak Ona lah kal-kal aja ambak mengerti taluhu. Taluhu beresi poli, taluhu beresi. Ijo, nah itu.
1: Bukan yang dari Alkon.
0: Bukan, bukan. Amo topo tala utina.
1: Oh, okay, Pak Guni ada lagi akun Atin Rahim.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan semua bantuan yang akan diberikan saat penas itu akan sampai di desa-desa. Amin. Ya. Insyaallah. Ini harapan yang harapan yang umum ya bagi kita semuanya.
0: Uido. Nah itu, itu enggak boleh main-main. Anu otak ya dia tunggu lo itu begitu.
1: Ya.
0: Ya. Untuk begitu. I boleh anu mati lunggulai. Yuk kita tanam bersama dan kita jaga bersama. Tapi yang topolo dulu he odie, dah bos susah begitu merawat begitu. Ya. Ada yang sebilih olo poli itu dah boleh menggunakan poli. Ada yang menggunakan menggunakan listrik.
1: Iya.
0: Itu alat semprot. Jauh sekali. Mak boh de lo boti semprot lo anu lo pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran kan besar to.
1: Iya.
0: Itu boleh boh kecil dihujani.
1: Iya.
0: Dihujani be tanaman be itu.
1: Hujan buatan itu namanya.
0: Itu be itu. I dihujani be itu tanaman be itu. Mak kupu di ono. Memang i ala orang babekeng hujan uti. Kalau boti tanggulam tepuh tua didi. Kebetulan taman tidak ada padia. Ini orang pasien. Kayak pohon tua didi. Jangan ada kesan sama. Kenapa dibawa? Bawa lah oleh mudik. Dia ada kesan orang pasien berarti.
1: Udah pakal.
0: Ini bilang mah betul. Bobo sampai bikin hujan dong. Ya, terpaksa dia berturun. Dia berturun itu. Depi salam adalah salam mu anu. Salang ini lo pompa ini yang diservis-servis ini.
1: Oh ya.
0: Yeah. Itu lebih salang apa begitu?
1: Besar-besar.
0: Kakak Cina.
1: Oh, Kakak Cina. Oh.
0: Kakak Tabal. Itu lebih salang. Dia masih olah kecil, tapi kancang. Mesin itu. Kancang dia kalau bahasa emprol. Sedangkan dorang ada coba, dia kasih kancang bukan bentuk hujan. Ada yang bentuk hujan, ada yang bentuk memang panjang. Ciri kamari kelapa apa?
1: Ih,
0: dorang semprot akan kelapa.
1: Ih,
0: lo deh mai bongo.
1: Ih,
0: lebih kancang. Sedangkan ini kelapa di atas pak. Kalau dari atas ke bawah lebih kencang, tapi ini dari bawah ke atas. Itu kencangnya air itu. Ya pelmaka kamu ti mali poluhi bongo. Enggak deh, uti semprot mana perlu hibong, eh.
1: Kreativitas tu.
0: Mengilu tak pun tiku ni. Tonton piato, tiap main, pompa.
1: Hah? Oh iya, pompa ambil akan tabu.
0: Nah, belum depil ma oleh pun mai laba. Eh, siapa sih tinggal ni? Tu dia semprot dia kasih kancang. Baru dia sembot, eh udah minta bujuk namanya. Oh ya, boh gagal.
1: Pada Pak Kuni, mau baca ini komentar li Basmus. Pak Kuni tatu, alhamdulillah. Itu hisi hati ya.
0: Yo, alhamdulillah.
1: Kenapa orang-orang itu kalau habis makan mau cuci mulut dengan buah-buahan atau cemilan? Seharusnya cuci mulut pakai air.
0: Ya, istilah itu adalah cuci mulut.
1: Pencuci mulut ya.
0: Pencuci mulut. Supaya proses yang dimakan itu cepat. Tapi kalau Rasulullah makan dengan tangan. Makan dengan tangan itu, saya sempat baca di bukunya Profesor Dr. Dr. Alwi Sabu. Di ujung jari ini kan ada zat pembusuk.
1: Oh iya.
0: Itu kan sunah itu kan.
1: Iya.
0: Nah, setelah diteliti itu Dr. Alwi Sabu, itu begitu, di ujung jari ini ada zat pembusuk. Maksudnya zat pembusuk ini kalau kita menggunakan tangan, makan tangan, begitu sesampainya di perut, cepat sekali proses makanan itu. Apalagi kalau kita tambah dengan buah.
1: Buah.
0: Itu. Indo-baido, saya sempat baca. Dan siapa yang pinjam buku itu kas pulang kamari, Jo.
1: Kok belum dia kasih pulang ini? Anggusso satu tahun lalu saya dengar-dengar.
0: Untuk baik sampai hati. Enja. Nah, itu betul. Mati itu produksi itu buku itu, eh.
1: Buku itu jendela ilmu, Pak Kuni. Jadi kalau hilang ya. Itu buku itu ya macam bagaimana gitu.
0: Iya. Nah, itu ya malum manusia tiada jadi sering lupa. Dan jadi buku itu tetap harus ada.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu betul. Umongnya betul. Tapi Orlando... Anu, apalagi mau ngatu arwah Mbak Utan tuh. Tapi kalau sunnah duluan watingo itu yang dicicipi. Watingo itu yang seketika baru tapagar sang gereja. Duluan itu yang duluan cicipi. Popo mulolio wito. Supaya apa yang kita makan terkendali oleh garam itu.
1: Betul. Jadi kalau macam kita orang ini ada kolesterol, baru tiba-tiba ada tamakan kare. Tapi kalau kita orang sudah cicipi duluan ini garam, insya Allah DP kare itu akan terfilter dengan garam.
0: Terkendali.
1: Iya. Mau dapat ingat di arwah, ada tataru yang begitu, rica garam.
0: Baru kita ambil itu garamnya itu, kita isap dengan jari. Bukan dijilat, bukan.
1: Ya, diisap.
0: Diisap sekalian dengan jari supaya zat-zat pembusuk yang ada di tangan, ujung tangan itu, ujung jari, dia masuk sekalian dengan garam itu. Gitu loh. Nah.
1: Oke.
0: Yang enggak lo kemana?
1: Belum. Terang mau break pakuni boleh?
0: Intin tadi.
1: Iya.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lanjut.
1: Oke, lanjut. Ada komentar.
0: Komentar mau lihat dulu dari Facebook ada Pak Tahir Mar.
1: Ya.
0: Pak Kunitatu, ya. Saya Tahir Mar di Siendeng lagi menonton tadi Pak Kunitatu.
1: Ya.
0: Ada di Pak Mursid juga. Pak Kunitatu, walau habarito duma dupo hila dua hisi hati ya turusi tato RRI pro antawa pro satu lo RRI.
1: Jojo, amin, aminnya amin. Sehat. Tapi ya. Pak Ente Allah panas. Kan dia apa bilang kemarin di Kalimantan Allah panas, makanya secir hujan Pak Ente. Jojo, ada otibati. Ya, tapi hari apa ya? Tuswadi didaa. Itu bilang kemari hujan keras siswa. Hah? Nampak dorang.
0: Nampak dorang.
1: Yo. Nah, siapa tahu hari Jumat baru yang di Baguyaman bilang panas sekali bagilang. Kapan hujan? Sudah minta ke sana di Suawa. Yo. Nah, untuk berarti jo. Ya, insyaallah jumpa bobo-bobo loto dia uti.
0: Iya.
1: Itu botia di botia ati karena pilo mulu boti yang dia tanam sebelum penas ini.
0: Ya.
1: Ya itu. Kan sebelum penas itu kan nak tapu bibit lo binte.
0: Iya.
1: Nah itu. Ada mah ma pilo ludeli supaya begitu penas mah itu mula enggak mila oh supaya nyata. Bobo tutuh ulun taloti.
0: Iya betul. Ini tuh Pak Mursid sebalas kamari. Dia ada balas kamari ini. Ya, Tita tuh yang membaca paku nih ya. Tita di tipe Mursid bilang lagi, iyo panas uti panas dan batu bara lagi.
1: Kami yang boleh be panas hati. Iya. Yang baku pinggir dan batu bara ente.
0: Sama gambar macam tipe aku nih.
1: Mau angus ente uti mau angus. Iya. Nah tiba tujuh. Betiju wanu insya Allah bom dehudidi ya untuk itu. Tapi boleh betiwan mau dehudidi, anak-anak harus kita kontrol juga. Umpamanya boleh mau dehudidi atau tidak. Yeah. Baru awal beti kan mampir tapi tak dulahu.
0: Yeah.
1: Awal lo didi untuk itu pasti ada kotor itu hujan. Kotornya itu wala didi montohulung wala mau kotor. Mau kotor apa? Karena apa? Di atas ini banyak polusi udara. Banyak polusi di atas. Yeah. Makanya itu awal hujan itu gak mau kotor tiyo. Apalagi wano awal hujan bohi pele-pele ya. Di mata talaman dia bong kemuhumbala walau ti tanaman.
0: Iya.
1: Yeah. Tanaman itu masih karena dia awal hujan dia masih karena polusi udara pak. Dah itu wano polusi udara itu memang kelihatan, apalagi yang tak itu kapal udara. Ya, kapal. Oh nuh ada betima. Oh ya, polo pengakali polo betima itu mau. Karena tidak masuk akal uti. Nah itu, yang namanya kabut itu putih. Betima hampir pulau itu. Ah, saya bilang-bilang. Ui ada tak salah ini cet lo pesawat ini jadi hitam ambut cuma ulah lo duit tadi.
0: Sobat arang.
1: Sobat jo. Itu itu. Kehati-hatian poli.
0: Iya.
1: Nah wau ti beti. Ya insya Allah ti tinggal barakatili Orlando. Ya barakatili yo. I tinggal dia tak wolo poli to wolo utilu iyo mai to ul odunggalo polo dula hebeti tinggal di pok tak poli wito poli cu nanda bolo to lanto tiali bolo ya pasrah aja
0: iya
1: yo nak itu bolo bolo wito bolo mohudu mohudu odeta kawasan itu betul. Potala jo moto duo, potala moto duo botia ai hihilendo ulta tapu de bomo de hudidi. Naba walo UMKM tiali landong alio.
0: Landong ini apa?
1: Me apa di pemelayu tamiap mewatia
0: Landobu apa?
1: Landobu itu sangka.
0: Oh.
1: Wanu landong alio di terpancar.
0: itu terpancar
1: pola miap mak itu karena elandong alo dulahu berarti kita artikan terpancar matahari.
0: Oh, iya.
1: Itu itu. Uanu poli di landong alo didi berarti tersiram matahari. Melekat di mana kata itu? Mungkinkah demikian di potala tiaw?
0: Mungkinkah?
1: Ya. Tiba-tiba cuma mengatakan juta tiba-tiba itu tinggal mau uti aku mau pilih aku mengolok buat ulo belakakin aku
0: soalnya mah tegang wah mah pala-pala tanya apa lu buat uti mengolok buat uti berhasil buat uti malah walingo kambung mata eta-eta bentor awa mata
1: mama jalan inti lumo dupo ulo tiba itu buat uti malah lawan kawa tahun lu hama kawa. Wali ma'u kalau berhasil wali.
0: Kalau berhasil?
1: Ma' berhasil bokala. Jo. Ayo jumpa nanti jo. Kalau itu berhasil. Maksud dia Brazil. Ya tak lo pun berhasil. Ini dia malah berputar lalu. Kan dia berputar lalu ini dia merontak kamar itu. Orang putus-putus lo miongan ini mama mata dengar. Depan sama pertala iwo lo berhasil betul mau dunggai olo panada.
0: Panada buat dia kanada.
1: Kanada. Nah itu dia. Pokoknya dia tidak mau DP hafalan itu hanya mengambil kesamaan. Hafalan dia bawa di itu. Untuk itu betul apa lah betul. Wolo del tanggulo kukis ya del tanggulo kukis. Oh, panada. Oh, dito. Pertama pengola. Ambala berhasil lio. Kalah berhasil wali. Berhasil pertama kalah. Abol mabol lanjut. Lanjut beti. Yang pasti ini segala sesuatunya ini akan kurang produksi. Tapi kalau orang tahu mengambil kesempatan, maldelo wilalu. Wilalu itu mahal tomat.
0: Saya.
1: Memang dia piara betul dia pe tomat itu. Wow dia bapete tak kumpul.
0: Dapat beli rumah?
1: Dapat beli otokes.
0: Masya Allah, tabarakallah. Allah maha kaya.
1: Dapat beli otokes open cup. Nah itu karena memang tak dumpul. Tapi dia atapi.
0: Iya.
1: Dia atapi dengan ini. Apa ini? Walaupun pengendali panas ini.
0: Macam
1: kayak jala-jala
0: ya, macam itu. yang hitam iya
1: dia atapi dengan itu dan terkendali itu panas so uti nyabu olah tiap 5 liter pilu mulma bomahe kurang ajar malu hati sedangkan malu butuh malita pak dorang balum pak akang dorang tetes semua anak perita. Sebab buana hindalan pemalu oh hilama Allah tolong.
0: Pemalu Allah tahu.
1: Pemalu Allah tahu. Benar. Mau nana waktu gue setengah mati uti mak dunggal lopol belah uti malita malu botula tiara kali wa olem kume hetila kilo kilo bongi mongolio ju. Ya heran juga ayam pemakan rica pak. Dia bilang itu sampai begitu uti atau hulung kalau itu malu malu oh mengalah malita. Nah uti iya, tiba loh. Kontrol waktu.
0: Mile deng.
1: Ada
0: pakuni ini masih ada akun yang banyak pak Mursyid. So sementara yang mau semprot malita tidak usah mau semprot dekat dengan

0: aku nih ini kasihan. Asma Kaharu Putri Jala-jala ya. Paranet DP nama.
1: Oh, Jala-jala
0: Paranet. Oke, okay. Baru ada Roselin Bola Sulika, Kunita tu Didi Daa, Lebehu to Puncak 17 Ti Ungo Lohui Mao.
1: Jo. Kalau dah tu Puncak.
0: Saya.
1: Jo. Ya insya Allah ju otahir montap timu aami. Insya Allah dudu awa, dudu amai. Ya, apalagi buat yang batu titih ala buat dongko asura odie.
0: Ya,
1: kita titip doa di situ. Jo mantih lu ate itu Pak Imam. Jo popo popo tini pama adu abot ya umda bom dehuale mepo ma malah hehengu buat pilo mulo. Mumpung sementara itu kan sampai mau pulita buti ai Muharram to.
0: Iya.
1: Mau pulita Muharram buti itu doa-doa ba itu, asura ba itu, tahun baru ba itu.
0: Iya.
1: Nah, itu. Itu situ. Iya, karena itu mereka sudah datang ya, doi. Ba itu.
0: Iya. Mai le deng.
1: Eh, boleh pergi dalam mabu cuma mengotak-otak bangun laju, jangan berpancing dah boleh. Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Selamat budaya Gordang Sambilan, ensemble musik tradisional khas masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ensemble ini terdiri dari 9 gendang besar yang dimainkan secara bersamaan dalam berbagai upacara adat. Alunan musiknya punya makna spiritual dan menjadi simbol persatuan masyarakat Mandailing. Selain mengiringi ritual adat, Gordang Sambilan ditampilkan juga dalam beberapa pertunjukan budaya. Kesenian ini tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Mandailing. Demikian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhu ta'a adalah landasan atau fondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhu ta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabula. Ini wajib menjadi huhu ta'a seorang Olongia Raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhu ta'a seorang Olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putubuwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tohuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto To'adati, memegang teguh hukum adat.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, fenomena bisnis kuliner yang viral saat ini sering terlihat ya di era digital. Ada berbagai konsep-konsep yang menarik. Nah, banyak juga brand-brand makanan yang cepat banget dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya itu selalu tidak bertahan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Apa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal? Anda bisa baca, sahabat budaya, di rri.co.id.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, sebelum kami lanjut ke lagu Ngopi Lato, Sasando, ini ada informasi tentang buah carica. Salah satu buah yang identik dengan dataran tinggi dalam Jawa Tengah yang berwarna kuning cerah selalu diburu wisatawan sebagai khas oleh-oleh karena rasanya segar dan unik. Buah ini tumbuh di wilayah pegunungan dengan suhu yang sejuk. Selama ini carica itu dikenal sebagai bahan dasar manisan, padahal buah khas yang tersebut mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, ada beragam kandungan yang menjadikan carica salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari.

4 RRI Lohulandalo, sahabat budaya Indonesia, bicara tentang kuliner-kuliner yang ada di Gorontalo kali ini. Bukan di Gorontalo, tapi di Nusantara tercinta kita ya, di bumi Indonesia. Ada yang namanya timun suri ala Aceh yang berbungkus batang pisang. Oke, jadi penasaran tata-tata ini makanan seperti apa. Timun suri dalam bahasa Aceh disebut boh timun wah. Namanya boh timun wah. Sajian berbuka puasa yang segar. Di Aceh, mentimun ini mudah ditemukan di pasar saat bulan Ramadan. Nah, di Desa Kutalawah, Kecamatan Idirayuk, Kabupaten Aceh Timur, adalah salah satu pusat produksi pertanian timun suri sejak puluhan tahun setiap bulan Ramadan. Sepanjang pinggiran jalan lintas nasional Banda Aceh, Medan, nampak barisan penjajah yang menawarkan kuliner tersebut dengan harga 5.000 sampai 10.000 per buah. Oke, jadi ada beragam kuliner di situ yang disajikan saat bulan Ramadan ya. Selain petani di Desa Kutalawah, ada beberapa desa sekitar seperti Desa Buketjo, Buketuntung yang menanam timun suri untuk bulan Ramadan. Timun suri ini sahabat muda ya, sekilas dilihat kalau dibungkus dengan batang pisang supaya higienis saat timun suri sudah matang dikonsumsi, itu sekilas terlihat seperti apa ya, sambiki. Kalau di Gorontalo itu seperti sambiki. Oke, sahabat budaya yang penasaran dengan timun suri ini seperti apa, Anda boleh baca di rri.co.id.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah di menit ke-57 dari jam 9 pagi. Kami tuntaskan sampai di sini. Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda semuanya, sahabat budaya. Nanti setelah ini di hari Senin ada di Engapani yang akan bersama Anda. Tetaplah mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya, mau tata mau dula, walaulah habari hari ini dan mudah-mudahan semuanya sehat bahagia ya. Ya, yang lolos sistem zonasi ya banyak selamat ya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang sukses ya, semangat ya. Dan kita di saat ini bersama di Request Nusantara. Silakan sahabat budaya mau bergabung atau duolo dan juga semoga semuanya selalu dalam suasana yang baik ya. Senang loh kalau orang lolos ya. Tapi bagaimana buat kita yang punya tantangan ya, kerja berat. Semoga anak-anak bisa berhasil. Oke, silakan buat yang mau bergabung di line telepon atau dua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Oke, sahabat budaya atau dua lo untuk yang mau bergabung di line telepon sekarang. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Nusantara. Halo.
0: Ya.
1: Halo saya.
0: Ya, Tante Noo mau pilih.
1: Iya. Nah. Apa kabar sekarang?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sama-sama orang baik, sehat.
0: Iya.
1: Lagu
0: yang mana? Ada lagu Gorontalo, Minang, sama lagu
1: Gorontalo dong.
0: Gorontalo ya, kirim.
1: Oke, kirim salam bersama gue Sri Panto, Tati Nengo, Ibu Suci, Ibu Lika, Bunda Ibu Rosin, pesan ke Kak Udi dan seluruh band tanpa terkecuali. Bisa untung Bapak nih sayangku, insya Allah sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Tante Noo, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Ya, Request Nusantara, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Lohlandalo, halo ingat sayangku.
0: Oi, mau lagu yang mana?
2: Mau ikutan Joenga.
0: Oke, kirim buat siapa? Nah,
2: kirim salam buat keluarga yang ada di samping ini. Ada posisi ini masih di bandara ini, enggak ada Banten. Penakan berangkat ke Jakarta.
0: Iya.
2: Spesial bersama Pesja tanpa terkecuali, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat Kenya yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih Kenya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain lagi yang mau bergabung di line telepon 0811-430-4040. Ada lagi? Oke, okay. Rekos Nusantara, hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Rifanto.
0: Oke, okay, Rifanto mau lagu yang mana, Rifanto?
3: Lagu Minang, enggak?
0: Oke, okay. Kirim buat siapa?
3: Pertama buat Anu yang ada di Batu Da'a, terus buat Ibu Nelly, buat Pak Herman, buat Ibu Haji Ani di Batu Barani.
0: Iya, yeah.
3: Buat Om Matio, ada Inka, terus buat Oma Suci dan seluruh sahabat budaya perempat dari Gorontalo. Salam kompak, salam sehat buat Inga, sehat selalu sama keluarga. Aduh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita ke lagu ya. Selamat pagi buat semuanya.

Guadalajara. Zona Budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengodulaan, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Pura Empat Era di Gorontalo. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Ada lagu yang Tia sudah siapkan. Ada lagu Epun Gare Ela Bate Tarang Tajo. Ini lagu apa ya? 02 dari Dua Kembar sama Mati Rasa. Beta Mati Rasa dari Richard Rehata. Oke, silakan buat sahabat budaya. Ya, Rekos Nusantara, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya.
0: Iya. Dengan siapa, Ibu?
1: Ibu Nusantara, halo Nepan, Ibu Lis di Pulamuta.
0: Oke, Ibu Lis, mau lagu yang mana, Ibu Lis?
1: Selain lagu tadi itu apa, Kak?
0: Ada lagu Beta Mati Rasa 02. Yang mana Beta Mati Rasa?
1: Rasa.
0: Oke, okay. Kirim lagunya buat siapa?
1: Ya, mau kirim salam buat Ibu Lili.
0: Iya.
1: Terus buat Tanau di Batu Daa, salam kompak, salam sehat.
0: Iya.
1: Ada Rizanto juga di Kota Raja. Dan salam sebesar buat Ibu Pani yang lagi beraktivitas. Selamat bertugas dan insyaallah selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Ibu Pani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Oke, okay, request Nusantara, hello.
2: Sahabat budaya, halo, halo Enya.
0: Halo. Oke, okay, mau lagu yang
2: dari
0: mana?
2: Dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oke, okay, Ibu Rostin, silakan. Lagu yang mana ya, Ibu Rostin?
2: Lagunya Dua Kembar itu judulnya apa, Kak Enya?
0: 02.
2: Dua Kembar, Enya mau dengar.
0: Oke, okay, kirim lagunya buat siapa?
2: Kirim salam buat Tanou, Pak Asri, Bu Lika, Oma Tio, buat Kak Ia, Mbak Iin, Rifanto, buat sama-sama jutaan pasir kecuali. Yang paling spesial buat Kak Fani yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, amin. Kasihnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Minang, kirim salam buat PS sama fans ya. Perempat tempat terkecuali, juga buat keluarga di mana saja berada. Spesial buat Kak Fani, semoga sehat bersama keluarga, amin. Terus ada siapa lagi nih? Dari Pak Ahmad di Bulango Ulo ya. Pengen lagu Manado, kirim salam buat keluarga di Andalas. Salam kompak buat teman-teman yang ada di Tapa. Terakhir buat Enga yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja ke lagu ya. Selamat pagi buat semuanya.

yang request lagu Londal di iya, lagu tolong dipilih saja buat seluruh fans semua pada sehat-sehat. Spesial buat Tanou, Ibu Rostin, makasih ya atas sapaannya. Tetap sehat, iya. Terus juga tetap sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Dan paling spesial buat Enga lagi tugas, tetap semangat Enga, openu mopatulodulahu, dan selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Terima kasih Tata Lika. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Request Nusantara. Nanti kita mau dengar lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya, mengota atau mengodula, selanjutnya kita akan sama-sama dengan penyampaian berita bahasa daerah Gorontalo bersama Pak Kuni Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo, Butiapo 5 Bandabandalo Habali Lo Hulundalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Butia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggu Lolo Ia. Mengundlawa mengundato di Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melodulu hupa wali gubernur Gusnar Ismail to aita lo lenggota lo penas lo naolo umoto yunuto to dulu hupa buti di Menteri Pertanian maile i odu ola po opo o data odeli gubernur odeli bupati wau la iati lo hulondalo umalo po wali penas lo umoto yunuto wau amani ilo tanggula meni Menteri Pertanian hasil lo teknologi budidaya padi PMAAS upilo po woluolio to penas boti-boti mao ma popolai olio to umo aamilalalipu to umo tupalo Indonesia ume pomulo to umo juta lo hektare odu olio li Menteri Pertanian penas lono na alo u amani me poli bilan dua lio wanu de use pelio mola u pilo mantu lio meibuti 50 miliar de uito ito 20 terektor mopulu ode brigade alsintan provinsi wa mopulu ode kabupaten lo hulondalo boli moli bilan dua lio mai lo hulau lo pale ume pemulo to umo pulo li hulo hektare. Odito olo hula ulo binde, ume pemulo to u uopato pulo li hulo hektare. Potala wolo u pilo mantulio maiboti, maimo olai a pertanian to hulondalo. Wau, maimo olai a tila pulo wau tutumulo rakyati. Poli ilo tanggula milik kadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi Mulyadi Demario, deu teknologi budidaya padi PMAAS beti, mepopowalio-lio to ungo tupalo Indonesia, umalo odelo tilanggulo hulondalo.
1: Dulo hupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi, kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Buatulo Bupato, Eksekutif, Buatulo Bala, Militer, dan Buatulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu ono itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Hulondalo memotahudu polo dulah heboti didi odelo ma iilangi umodehu. Utie manipo ela odela ayati wa upamalenda. Musi dilamo palongo wa musi ma isi-isi ali. Talu iilangi hama lomai taluhe beresi wa taluhe ode pangimba. I akademisi to UNG Profesor

0: bal bahua lo otambulai u odunga lo polot dula hebuti musima sadisadia lo ma'amulo-mulo to udi polantong amai lo polot dula he umotolo potanian buti palaluda alo tanluhu wanu lantong alo dulahu hasil lo potanian iilangi hiam bola motata lawa ma'o dila awalia lo pale poli taluhe beresi olo palalu lo lai hati musi mamuhe mati taluhu ti diopo telimbunga umalo susah mo otapu taluhu pamal lenda ti diopo ta okalaba musi mahelumo to umo talua wolo polo dulahe woti
1: pabuda lo momo panggola to bungo-bungo lio hilu wodio sambe bilu-bilu ngata tunggu lo wua ata.
2: Dari pohonnya ditebang sampai akar-akarnya dicabut, artinya membasmi ke akar-akarnya.
0: Odu olo itu longgola miatia tuha bali u bahasa lo hulundalo. Nona oli gubernur Gusnar Ismail tak ua bandayo pobo ide provinsi wau kadis kelautan perikanan provinsi ode Jakarta de buma ilo hasili odito lo dulu hupa wali menteri kelautan wau perikanan Republik Indonesia iti gubernur longusulu pitulo pula duluo u pembangulala kampung nelayan Merah Putih umonga onggosi ngo triliun ikadis kelautan perikanan provinsi Arianto Husain lo otanggulai pitulo pula duluo u ilusululio wopato pula olomo umat

0: Cuca bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jet Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya adu menjempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehit. Ini walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini. Kalimat itu keluar dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jadon Kuansah, even dia juga karena kartu merah, tapi Jadon Kuansah bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang menjaga disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jalen Kuansah karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia-Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya, artinya normal, tidak akan ada tambahan
1: seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama, mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah orkestrasi pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan jadi pemenang, dan itu kuncinya di dua poin ini menurut saya.
1: Oke. Baik Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda di hari ini, di edisi 6 Juli 2026. Biasanya kami menggelar Halo RRI di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, berhubung masih menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia 2026, sehingga kami memundurkan program ini. Dan seperti biasa, Halo RRI akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan satu gambaran keadaan di mana ada satu fasilitas yang mungkin belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi di Halo RRI adalah suara bersama, solusi. Suara Anda adalah suara solusi bersama. Kelibet-libet. Ya, pendengar, kita hadirkan dulu satu persembahan berikut ini.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, halo RRI untuk bulan Juli ini. Kami sudah menerima adanya aduan dari pendengar melalui line telepon tentang ruas jalan di Jenderal Sudirman yang rawan kecelakaan karena masih banyak yang melawan arah. Ini dari Muhammad Firmansyah. Juga ada Ibu Ridu kemarin ya, yang mengeluhkan biaya tambahan untuk operasi RX di Rumah Sakit Multazam. Ya, kami akan mencoba nantinya menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab hal ini. Di line telepon kami kembali undang Anda untuk bisa memberikan satu aduan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang belum terselenggara baik. Di 0821-9664-8664 maupun di WhatsApp kami 0822-5996-8324. Atau juga Anda bisa komen di live Facebook kami yang saat ini tengah menyiarkan langsung. Komennya diketikkan dari sekarang ya. 0821-9664-8664 silakan Anda mengirimkan atau menelpon ke layanan telepon kami saat ini juga.

dimanapun Anda berada, ada juga pengeluhan masyarakat. Dan ini berhubungan dengan pelayanan keuangan ya, biasanya sering terjadi ada miskomunikasi. Nah, di sini layanan perbankan yang sebenarnya menjadi substansi pengaduan masyarakat yang paling banyak diterima oleh Ombudsman Gorontalo selama bulan Juni kemarin 2026. Selain sektor perbankan, laporan masyarakat juga banyak berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik di tengah menurunnya jumlah pengaduan secara keseluruhan. Ini data dari Ombudsman pendengar, Ombudsman Gorontalo yang menunjukkan sepanjang bulan Juni 2026, lembaga ini menerima 14 pengaduan masyarakat, 12 konsultasi pengaduan, serta 8 tembusan surat pengaduan. Dibandingkan bulan Mei 2026, jumlah pengaduan mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan cakupan persoalan yang lebih terbatas. Nah, Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra, beliau mengatakan bahwa penurunan jumlah laporan mencapai sekitar 70% dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan menurut beliau, pendengar, pengaduan yang masuk pada bulan Juni ini hanya mencakup 8 substansi pelayanan publik. Selain melihat substansi laporan, ternyata Ombudsman juga mengelompokkan pengaduan berdasarkan tingkat kompleksitas penanganannya. Dari total ada 14 laporan yang diterima, sebagian besar ini memerlukan penanganan lebih lanjut karena masuk kategori sedang hingga berat. Ya, dan Ombudsman Gorontalo sendiri juga memang sudah mencatat perubahan pola masyarakat dalam menyampaikan pengaduan karena digital. Ada yang melalui kanal digital melalui aplikasi WhatsApp dan kini menjadi media yang paling banyak digunakan karena WhatsApp ini dinilai paling mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang Halo RRI selalu memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin ingin mengadukan satu layanan publik yang mungkin belum terselenggara baik. Kalau di Ombudsman itu sendiri memang sudah banyak yang mengirimkan lewat WhatsApp. Ada 2 pengaduan datang langsung ke kantor Ombudsman dan yang 10 lainnya itu melalui WhatsApp. Kemudian ada juga yang melalui telepon dan surat, itu masing-masing 1 pengaduan. Ini fenomena yang menunjukkan betapa efektifnya peran media sosial Ombudsman yang menampilkan nomor WhatsApp pengaduan. Begitupun kami di Halo RRI. Jadi setelah laporan diterima, seluruh pengaduan di Ombudsman itu sendiri akan mengalami atau menjalani proses verifikasi sebelum ditentukan mekanisme penyelesaiannya. Ada sebanyak 7 laporan yang menurut data Ombudsman itu diteruskan ke asistenan pemeriksaan laporan, ya. Kemudian lainnya 7 itu diselesaikan langsung melalui upaya penyelesaian oleh keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan bersama penyelenggaraan pelayanan publik sesuai substansi yang diadukan. Nah, di sini Muslimin B. Putra juga menjelaskan bahwa selama Juni 2026 ada terdapat 8 surat pengaduan yang hanya ditembuskan kepada Ombudsman Gorontalo. Dan ini menurutnya laporan yang bersifat tembusan tidak otomatis menjadi kewajiban Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Ya, kecuali kalau masyarakat secara langsung meminta Ombudsman untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pelayanan publik yang dilaporkan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Ia sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib?
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz masih untuk Anda di Halo RRI siang hari ini sampai nanti jelang waktu zuhur untuk hari ini. Dalam hal ini kita masih akan terus membuka kesempatan peluang bagi Anda yang ingin mengadukan hal-hal yang masih kurang dalam pelayanan publik. Dan kini juga kita ngomongin soal BPJS Ketenagakerjaan yang kabarnya saat ini ada program pemagangan dalam negeri tahun 2026. Tidak hanya diposisikan sebagai sarana menambah pengalaman kerja, tetapi juga ini jadi wadah membentuk karakter generasi muda sebelum masuk pada dunia kerja. Nah, di sini ada magang ya, yang ya, jadinya ini ada program pemagangan yang dibuka di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja dan SDM. Wakil Gubernur Ibu Ida Saida Rosyabibi, beliau mengajak seluruh peserta ini agar bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, yaitu magang yang sudah dibuka ini, untuk bisa mengasah keterampilan sekaligus membangun sikap profesional yang menurut dunia kerja nanti akan bisa lebih membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan teknis, tapi juga karakter yang baik seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, juga mampu bekerja sama. Di sini Ibu Ida sendiri juga pernah mengatakan pernah merasakan bagaimana manfaat mengikuti program magang yang selama 3 bulan di rumah sakit. Jadi pengalaman ini menjadi langkah awal hingga akhirnya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil dan akhirnya meniti karir sebagai aparatur sipil negara. Karena itu pendengar, beliau berharap bahwa peserta nantinya mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga bisa membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Sama juga pendengar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, beliau Sancho Simanulang, yang mengingatkan betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh peserta magang. Ditegaskan bahwa perusahaan tempat pemagangan ini wajib untuk mendaftarkan peserta magang, ya, wajib mendaftarkan peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga nantinya pendengar, para peserta ini bisa mendapatkan perlindungan atau jaminan dari berbagai resiko selama menjalani aktivitas kerja.

ya, kita harus berani untuk bertanya gitu ya, apakah di tempat ini ada perlindungan terhadap tenaga kerja, karena itu adalah hak segala bangsa yang ada di Indonesia, dengan yang namanya hak untuk mendapatkan jaminan atau perlindungan kerja. Setiap perusahaan itu diwajibkan. Nah, oleh BPJS Ketenagakerjaan di sini juga memperkenalkan adanya 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, lalu ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sebagai perlindungan, sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

Nah ini juga saya ingin menyoroti ada beberapa ruas jalan yang dengan kabel-kabel wifi yang menjuntai ya. Kemarin ini sempat sedikit membuat kemacetan karena ada kabel yang menjuntai dan itu mengenai mobil mobil operasional dari perusahaan ya, perusahaan apa ya namanya ya perusahaan menggiling cor beton gitu ya. Jadi ini mobil molen ini ya, truk molen ini terhalang dengan tidak bisa melewati jalan itu karena adanya kabel yang menjuntai sempat nyangkut di bagian badan mobil truk ya, sehingga mungkin perlu diwaspadai juga untuk masyarakat yang melewati jalur terutama di Sudirman. Karena di sini ada banyak kabel-kabel wifi yang menjuntai dan ini belum mendapatkan penanganan dari provider-provider pihak perusahaan. Ya, mungkin ini bisa ditinjau kembali dan bisa diperbaiki. Maintenance jaringan bukan hanya di jaringan tetapi posisi dari kabel-kabel yang ada ini juga perlu diperbaiki sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak mengganggu juga kendaraan-kendaraan yang tinggi. Nah, diposisikan berapa meter karena itu sudah ada aturan. Bagaimana meletakkan kabel-kabel yang ada di ketinggian berapa ya, harusnya itu sudah ditahu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 082196648664. Ada Bung Hairul dan ada Bung Darmawan yang ada di gatekeeper hari ini menanti Anda untuk Halo RRI yang harusnya kami tayangkan Halo RRI di jam 10 karena adanya pelaksanaan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 sehingga kami mundurkan di jam segini. Nantinya kami informasikan juga untuk pendengar muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib nanti pada hari ini tanggal 6 pada jam 11.56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia Tengah. Masih ada 1 menit ke depan waktu Anda untuk yang mau bergabung di layar telepon 0821-9664-8664 dalam Halo RRI. Dan memang alhamdulillah saya berharap bahwa tidak akan ada lagi. Cuman gimana ya, pasti ada pengeluhan. Ya, yang namanya kekurangan pasti semua ada. Yang namanya pekerjaan manusia pasti ada kekurangan. Ya, tapi jangan bertanya soal jalan lagi mana yang rusak dan mana yang harus diperbaiki. Karena pada beberapa tayangan yang lalu kami sudah menginformasikan prioritas jalan yang harus diperbaiki untuk tahun 2026 ini. Jadi sabar ya untuk yang ada di saat ini. Sementara juga untuk yang mengeluhkan juga sama seperti yang saya katakan tadi, ada banyak kabel-kabel yang belum ditata baik. Ya mohon nih provider-provider, perusahaan provider yang memiliki jaringan-jaringannya dengan kabel yang ada, mohon diatur dengan rapi ya, biarkan kota ini jadi lebih apik dan bikin salut orang yang datang, ya kan. Dan harusnya juga kita terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di 101,8 MHz. Saatnya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda, tuntaskan program Halo RRI edisi hari ini. Dan terima kasih banyak pendengar yang sudah bersama. Nantinya kita akan ketemu lagi di berikutnya. Hari Rabu, tepatnya di tanggal 8 Juli 2026. Saya Nur Ensa Banggai, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo RRI.

0: untuk mendengarkan informasi berita olahraga.
1: Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi mengenakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga benar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 39 untuk Indonesia.

0: lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Selesai.

0: Brazil yang berupaya meraih bintang keenam mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Stolok Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorlot dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil baru berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti keduanya yang kali ini diselesaikan oleh Neymar. Sayangnya, gol itu tercipta di penghujung pertandingan sehingga mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru.
1: Atas
0: hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

oleh Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal masalah hasil, maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSV FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balik kali ini mendengar prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: So. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengumpulkan pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lebih tinggi membuka suasana siang kita di saat ini pendengar. Ada lagunya dari Lomba Sihir. Wah, Lomba Sihir ya nama bandnya. Kemarin kita tahu ini adalah lagunya Sheila on Seven. Emang iya sih, lagunya Sheila on Seven. Tapi kalau mau dengerin Sheila on Seven yang terbaru ya, kita udah punya lagunya juga nih. Yang kemarin di bulan Mei kemarin, dia punya satu lagu yang berjudul Sederhana. Kita nikmati bersama.

0: Selamat siang bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Di kesempatan hari ini kelihatannya kita udah mulai merasakan kembali mendung nih. Ada sudah dua hari terakhir ini mendung terlihat di awan Gorontalo, di langit Gorontalo. Insya Allah ya bakal hujan, dan tentu hujan ini menjadi harapan kita bersama karena ada banyak para petani ini lagi mengeluh. Kemarin katanya Pak, daun jagung kita sudah mulai keriting katanya. Iya. Dan itu bukan hanya mungkin satu dua saja ya, hampir seluruhnya petani yang ada di Gorontalo yang belum merasakan hujan ini mengalami hal yang sama. Kita punya banyak doa aja untuk hari ini dan seterusnya, bagaimana kelangsungan tanaman kita, dan ini nanti akan menjadi sebuah penghasilan kembali untuk para petani.
1: Esensi buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Atelier adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga sains fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Dimana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosinya di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar yang terus dengan kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan siang ini kami kembali menghadirkan Hulontalo Lipu'u. Namun untuk Anda sebelum masuk pada Hulontalo Lipu'u, satu persembahan dulu yang akan kita dengarkan. Kali ini lagu dari Celine Dion.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu poli donggolo dudung gaya tohianga betia. Syukuru awde bobotna luon tomola ode hadrat lio eya. Tu udutio eya ta ima-ima tome dunia betia wolopolo utia lio wa agama. Tio eya eya lo umo amilala mahluku. Dulolo ito mo aamilala, mo potalu lo doa ode olio eya ta molimo mota tutu, potala tuhutalio may rahmati didi ode olanto mo aamilala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudla mengudato salawati wa salamu bobotalu onto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama, ode ongong ada alio, mongo sahabat alio, walotonulata, lo duduk ahihiling alio, doa ando tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu donggolo oto duo umuru, syukuru hiang donggolo oto duo, insya Allah itu amiatia de boy sehati ahi kuat ahi orijikia, todulah hebutia tunggu lo mola ahiria, wau utipi aminia. Mengudlah mengudato, alhamdulillah tiato olamia tia he olilungalo alangkaya buti dulahu. Jo, seberapa besar alangkaya itu eh? Jo betia endi buti pol patak poli motilangai patak poli olilungalo alangkaya. Wolo maklim dayang alangkaya tia. Jo mokohengo baal patahio. Maklim dayang patak poli ma motilangai. Ito dulah wolo eto suwa buti lo nabul nabuha to. Nguna tu suara dak wito beto insya Allah jo popo bobo lo tolio mai ma wito lo ito mo potalu lo doa potala tuhu talio mai rahmati umo deh mai didi jo ode uma mo muhuta tiliha patawa lo huta jo indo beto insya Allah amin wa pe amin ya mebti amin ya rabbal alamin. Mengudlah mengudato tidak mati lumayan kalau mak lagu mandi dulu tawa sih. Jo kalau mak bolo lantaran botia tahu jo anu mak kasa-kasa odin je botitieli ju. Kalau mak bolo tidak, dah itu baik jo. Insya Allah jo, dah boleh matu hutali merah mati jo. Didi botikan ada datang hepok tanggula mai. Botia ma ilu menggoyong anti du ngobinde na ido beido i boti poli alhamdulillah itu botia ma ilu bantu ame li menteri pertanian jo ilu bantu ame li menteri pertanian botia ei ma ila pata botia tenas jo ma tilo duo lio ti gubernur uma lo du lo hopa deu ti menteri pertanian mai le odu ola po opo data ode pamalenta provinsi kabupaten Lohulondalo wa ulayati Lohulondalo uma lopo oali penas lo u moto yunuto wa amani da wido bolo syukur lio itu ma bilan dua lio mai ju lo masina terektor dulo pulo botu kang gulap ma dulo pulo botu. Dulu pulau botu, mau pulau botu ada Alsintan provinsi, mau pulau botu ada kabupaten Lohulondalo. Wa malo to dua mai hulau lo binte, hulau lo pale, wa nu pale me pemulo to unguli hulau hektare, wa nu binte me pemulo to upato pulau li hulau hektare. Kalau tidak salah. Jo. Dibeti. Tiap apa itu penampakan ini, supaya jo. Jo. Jo. Ya, nak itu juga itu. Uti usukur untuk beti juga itu. I nak itu i petala juga beti full hang. Kebetulan mati ada sebelah kiri saya ini doktor lo komputer tipa ipul dah dengan mata dia full hang. Kalau bahasa Gorontalo polo hangu itu uti. Anu bahasa linggol itu komputer lain pol ya antingka bahasa itu polo hangu. Jo jo. Allah maaf Allah uti. Indo baido jo. Indo baido i sukuru uti ya.
Ito botia ay ma bilan tuwal may poli wano motolo de heto wao motolo motolo motolo de heto ah jamali jamali hulon talolo poli wito jangan dipaksakan dinas kelautan dan perikanan dan dia lo dinas lo de heto autola dan dia li cuma talawat ya bapakku sainana anjo dinas perkebunan, nah dinas lo mentolo ilegi, ih nama untiman lebet ti lo portal macam apa kusai, jo apa lo maaf lo ti, ya insya Allah ju, berarti ada waktu alamiati ju donggo ulo ulo pedulah, jo insya Allah de bo ma matuh tali mai rahmati itu botia, umo abu huta tilih apa taalohuta. Ti dia pun betia de maulatah mengingi. Pelmai lai pa ma mengingi ol mengoli. Ma tatal ma hulon talo bo dua musim. Pata mengingi ol mengoli. Ma tatal ma itu musim panas yang panas sekali sudah aman. Ya. Ndak minta aman. Di rumah om. Nau tijo. Nanti bo. Enggak boleh pasti silau men. Tima opatulo dulah butima mel mepetai poi dulah mel mepetai odipo bon dia maka sakasa mata odia wa butima kekia bayangan lo toh e butiju to kacamata lo hati-hati ju butima buti istilah men silang men ce bolo istilah lo anak muda silang men mau bulo ta istilah lo mengoditi. Jo, dah. Alhamdulillah jo. Begitu timola to menara Talimoto, menara Talimoto itu mulai hepah dikir dia jo. Mulai jadi ma beti bau menghadapi penas. Masa dia dong kau hepah dikir dia. Begitu menara Talimoto mulai hepok gagali, hepok lah mahulio. Karena begitu dia tu begitu kan ma putulio jadi wisata kuliner. Boh. Ndak beto, tidak datakan UMKM hipot taliat itu. Jo, itu Allah ilo dengan mana Allah buat dimato pentadi resort mal di luhengal mewah lo. Hipot taliat ya Allah, boh katanya hipot taliat ya itu beto. Wan mau pilih luhengnya mai, ati teto beto ati mai lo. Jo, makin luhengu ati, 40 lahu, kasihan. Jo, Allah ti. Watia doi waduh ton buti Pak Agus mau di Facebook. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Tanpa suka damai hadir Jo. Ma waluti masih Pak Agus Paudi. Ternyata semakin tua semakin ganteng tiba kuni ti muali bulot talo kacamata baito. Kacamata hitam poli itu aja kacamata lo adalah poli ini ya. Jaganya enyo hepo langgut dulu huju enyo. Nah itu baito enyo hepo langgut dulu huti. Ulo talatia ulo kacamata taluhu enyo. Lanjut hepo mana lato to dutula. Lanjut Pak Husri Pak Utina duolo malai amin ya robbal alamin jo itu anu utia ode TikTok utita ton siapa ini yang punya nama Nana. Halo Pak Kuni, halo juga, semoga sehat selalu Pak Kuni, amin. Football Ina Brazil itu Brazil eh. Atia taju lo dung gaya lo tamani butia. Walau kulo pun mai tu hendi di kawa. Kawa. Kulo mai tu hendi. Walau wali berhasil wau melawani Mobalia wolo berhasil maju patuju lo di Brazil ju. Berhasil wali. Ati Julio Brazil. Mobalia. Itu melawan dia itu Bali itu lawan itu kalau mau Bali ya itu Bali itu lawan ya bolo maaf bolo bolo ti
Siapa lagi Pak, siapa ini? Kama yang punya nama Kama Irfan. Debo malo huraya Brazil kuri. Jo. Ma, wale kayak makala berhasil wadi. Makala berhasil. Jo, apa lo maksud lo Brazil? Ya, ambalati mau langkula Kanada. Eh, walau itu tangkulu itu kulupu itu ada dalam mau tangkula kuki si. Oh, ilo ilah melati oh Kanada, uti oh Kanada maksud lewati. Film Kanada. Oh. Walau maaf walau. Jo, itu Brazil juga mahu alingat tinggal lihat memetik atau katinting mali deh atau hati. Yo, uti hati khawatir. Ngelihat malingo Polo Timur utin aku, eh, jo, jo, umai tato katinting tinggal lihat di, lanjut, orang Poloso timao to bolsel didida, bolsel sana, karena tiap Allah dah data bolsel, ada istilah bolsel, ada bolsel Bulango Selatan, ini belaang bangun dong ini mungkin nak atau gimana, jo. Coba lo maaf gua lo. Lanjut Pak Rahman Hasan. Assalamualaikum kuni londo Libanon. Jo, berarti Libanon. Libanon. Jo. Yang Ibu Safia Siddiqui. Jo, odu Allah umalai amin ya rabbal alamin. Tonuti yang punya nama Sukirab. Ih, Pak Sukri, bagaimana kabaran? Maka sekasa mata tikuni. Tikuni lio. Hei, polanggu dulahu. Timak malu tilang apel dulahu. Endi dua omo. Ilo. Lilu ngalo alangkaya endi. Hei, polanggu dulahu Pak Sukri. Oh dulahu, timak pilu tataling lio lo tohe lagi. Alih watir dah lo untuk ngamalam putih. Oh. Itu pilih kaya lingu lio tohe. Anja pakai latoh itu mak de anja pakai latoh itu kuni mak boleh de kili silo poto. Anja, kau jauh betul, mengataman itu yang pak bom marosan mengoleh betul. Anjo, lanjut Pak Ram Hamsah Rahabagu. Insya Allah pak kuni jo. Nyolok dua lo Jang Jamur. Salam dari Kalsel Kalimantan Selatan Pak. Yo, makasih Jang Jamur. Ya, Terima kasih Kalsel. Lanjut Pak Inang Rajak. Hai Pak Kuning. Hai juga. Siapa lagi ini yang punya nama Im? Makin ganteng tikuni. Eh, keke. Maaf. Yang punya nama Kama Irfan. Wih, dia kirim lava. Lava warna merah. Tanda bahaya ini apa? Jo atuh dulu mah itu. Yang punya nama Rostin Pakaya. Potala bolo otanggula liomai lo oloti otanggula liomai otunggula otunggula liomai lo hulau lo binde amiatia petani to uanengo ya potala jo insya Allah jo itu beda itu berarti bila mantul demai di luar yang timi-timi du tahun nu jo. Dan mungkin mawe ngahio, deu itu utia lopok wali penas, jo, indo, ya alhamdulillah, pendamenong keputuli pun lopok wali untuk bot, jo, mawaloti, Obet, Pak Kuni, Meksiko sama Inggris, tadi jadi berapa skor? Ma di dua talatia, 3-2, hidung balalo engkeleti, jo. Ndok itu hilumbal engkeleti kalau tidak salah. Yo, lanjut. Ma punya nama Eki Kasim. Pak Kuni Brasil sokala. Ya, so pulang dorang hati. So naik perahu. Pakai katinting. Ya. So pulang dorang. Pak Eki Kasim. Pak Kuni Brasil sokala. Pak Kuni Brasil sokala. Ya. Padahal itu berhasil itu wau. Bokala. Siapa lagi yang punya nama Nana
Salam dari Tri Dharma Pak Kuni. Oh, Tri Dharma Yonge. Doakan Pak Kuni saya, Papa cepat sembuh. Ya, insya Allah. Insya Allah, amin. Cepat dicabut rasa sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut, yang punya nama Farid Usman. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Yang punya nama Nana, saya Pemama suka sekali badengar oleh opa ini. Jo, suka sekurang volume lo radio, dia mau marah. Oh, tidak boleh kasih kurang, tapi belum. Jo, itu. Ya, terima kasih, salam dari Oma Kowe. Ini lanjut. Yang punya nama En Pakaya, salamu mondo tonala kuni tonala utilo tonu, jo, kecamatan Wolo, jo, itu tonala, tona tonala lo binde mai binde ilahuma masila dia bolo maafu la miatia tonala, itu betul. Donggolo pia pemalah di tanggulo kampung ubat itu tonala jo, andila tiolo modu, karena apa? Sudah serba canggih yang teknologi canggih yang kita gunakan berarti to ilangi maupun to pangimba kan mau pohon direktor apa direktor itu mali molonala mungkinkah boleh tapi donggolo teh pohon nawaka tal tonala to umelude itu betul kan tonala saya dengar itu pemaulot teh pohon mau garisi kata tonala akan tenggelam ditenggelamkan oleh zaman itu pantau mola hudu molutua ini juga kan tenggelam ditenggelamkan oleh zaman wanso pakai alat nah itu tenggelam itu kata itu ya lebih pelangkulan matang kula kampung berarti tangkula kampung omah dutual meka mujatan ulah wau jah bungen mulu kulung tal timah bulan yo nyema bolali intonasi boleh itu kan marah intonasi yo lanjut Jonte bobo tu, di mana tanggulo kampung? Betul, ajal mau dua beti cuma di mana tanggulo kampung? Dia betul tanggulo mentau, monahudu, patapul kampung tua mulu tua. Alih jam beti onana, umalali umah puhama, mai bahasa lu dia mu. Lanjut, Pak Ajis Official, yo, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam, salamule nyomo, wale inyong di mengilo, jo. Mengilo mandil dia di po. Lanjut. Pak Hardi Takula. Salam londo Tolingkula. Jo. Tolingkula Pate, Tolingkula Ulu, Tolingkula Tengah. Po itu yang saya tahu dulu. Delapan anam saya main band di sana Pak. Di Tolingkula Tengah di lapangan malam tahun baru 87 itu. 86 ke 87 malam tahun baru itu. Jo. Itu benar miatia grup. Dan perempuan atau grup dan laki-laki betul itu mola wadah latihan itu beli tiga desa Tolingkula Pante, Tolingkula Tenggal, Tolingkula Ulu atau itu mula trans itu dulu tahun 80-an di Polboti mali itu dulu dong mali dia itu semua-mua yo. Lanjut Julkarnain ha salam dari Tapa. Tapa di mana? Anak oleh ini tahu lo Tapa apa? Lah. Jo. Ma yang punya nama Arifin. Assalamualaikum Kuni. Jo waalaikumsalam. Salam dari Marisa. Semoga di Kuni sehat selalu. Jo. Waalaikumsalam. Bolo aduolo Pahardita Kula. Salamulonto Tolingkula. Ya Tolingkula jo mai lapato itu. Yang punya nama Risman. Assalamualaikum Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Wa tia to IKN. Wih, dah boleh uti. Ma IKN tata luar latia apin lalaminga. Jo. Tata luar bola laminga. Uti. Ikra lantang Bapak Kuni ada Sri Wawan. Sri Wawan mulai itu. Sri Wawan. Belum tahu. Maksud. Maksud wala. Jo. Yang punya nama Fadil Patuti. Pak Kuni Portugal wa Spanyol. Bagaimana Pak Kuni? Jo. Pokoknya watia belohu tonuta lopo masuk tita mohama. Jo. Itu boleh latia. Mawaloti yang punya RA.
Masih ganteng ti opa ini eh. Galau ti opa ganteng. Ay laba. Lanjut, Delvian Pratama Rudin. Assalamualaikum Pak Kuning. Waalaikumsalam. Okay. Saya dulu dauti buti mamai lo bangai ju hulalo to lamiati ya. Hulalo olo. Mai lo bango buti dulahu endi timbul tong kelam ju be modi olo mai tanggu alo hengo patak poli mo bango mo da. Insyaallah ti tuo to didi ju. Ma witolo ito dulolo ito mo amilal mo potalu lo dua ode olio ta mo lama hetu tu petala matu hutale me rahmati de huale me didi alihu ati tili hapatalo tili hapatalo hutati ati mo to dua usuburu jo. Saya lanjut di Facebook Pak Daniel Daud. Di Pak Pe nama ini siapa Pak Maba? Atu dulu mah itu. Assalamualaikum kuni, waalaikumsalam. Mas Satya de Waluti, bende sumo sakti, malali sumo sakit. Oh, sumo sakti itu beda bende sumo sakti, malali sumo sakit. Melopong. Ayo, walau Pak Agus Baudi. Anu buka kacamata to lota luhu dari atapoli Pak Mansur Taib kun ye. Oh jo oh jo mati mati yang ulatia mau ulati mau mana ulatia bo ulati bo tertarik to kacamata likuni baito soalnya rupa ubah ulati tembus pandang buat kacamata. Idong ngelabok lo nih matombus pandang di tonaku kacamata hulahi lo itu atuh dulu mai ya wali ulo kacamata tombus pandang mak kacamata hulahi lo itu jamaah petal kacamata hulahi lo itu lanjut yang yang punya nama nama Enpakaya ya en pakaya yang uti salamu mondotonala lotalaga birba oh bote ye jo tonala yo lanjut yang punya nama Indi Wonosari hadir lagi bakuni yo nggih yo lanjut yang punya nama Linda Daniel Linda Daniel yo. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Bone Pante. Bone Pante di kampung mana nak aku? Ma belali. Anda itu baru tuju. Dah tiba-tiba dia dong odungga lo full hang odie. Enggak pau gagam talat dia full hang. Enggak dungeh malat ya teman-teman ibuti. Istilah lo komputer full hang. Anu hulon talo mata full hang beido polo hangu. Anu lontar malah jumpa lohengu. Jo, tantuli tak ilangi taluhu. Wanu ilangi taluhu, ya mali ilangi. Lo produksi pertanian. Indo bido, mali ilangi. Nampalah bido bintu mahe umgoyong odungi. Nah bido, mai dipotan tu pale. Bido kan an ilangi taluhe itu. Entah talama dia tak mau otolo. Mpopowati pale. Nah itu I pasti boleh kan mau bobot tu lauti, ya, karena hilangi. Ambala jangan kan juta pilo mula ambala botok batangan tu hilangi altalu atau tu loh mak, ya, nak itu mak dehidrasi itu wali, enggak dungai maja talatian walau itu wait, oh pokoknya di tu tinggal iyo, ya, follow ti, pokoknya di tu tinggal iyo, ibat itu hilangi dia. Ibati tato pangimba mo ihilasia ju lotaluhu jo musima ihilasia wan tak botia dong kotak butak bulo bo dia bolo ma otak buli olo maluti otu tu ada bobo luo upo potolohe mola supaya tato hulia lia mola olo botia dia bo dong ko mo otak bulo jo indo baido mo tataya de alihu ati jang popo wate buti pale buti. Karena biasa lio olok itu dah mau lo umpapa tua, jo keke, jamak pupapa tua na anak, jo.
Mata tonta buti lanjut ma. Sapa Pak Salim Nusi, assalamualaikum Pak Kuni. Brazil so pulang kampung. So rasa-rasa ohama lopor sidago. Kalah dorang. Kalah. Dia betitit-titit yang kami betul tahu-tahu. Argentina dia tiang kami apa tadi yang untuk itu pila deo. Kalah apa? Alam itu lah to panggibala patu pila ngotol alio mau. Dia tiang kami cuma ini. Oh aman do kalah. Ya. Yang untuk yang ngono mai teh topi lah deo. Dia jalu, dia mo. Ini andilah buti to pangiba uti beli ilo tolio mota. Tiang untuk mai teh itu tinggal ini. Dia atu tu mah dah kalah tadi. Biar Argentina kalah. Jo, atu tu mah. Atau no mali juara dunia buti. Dia tiang ame dia meau tiang untuk mai teh topi lah deo. Dia, ya lu kalah do. Yo. Ei abolo ba abu oh ya beti umat datang umat lo yo mama semai beti ei huh nana tijatan male hulto ton entine la haula wala kuat jo oh ton alam en pakaya ton alam mondo telaga puncak jo yang punya nama Arifin salam dari Marisa jo. Olok ti Pak Ajis Official di Pak Odi di Pak Kuniam timao bo olok ti timao bo didingga Jo yang punya nama listnya assalamualaikum Jo waalaikumsalam siapa ini Mr. King hitam Jo salam dari Kalimantan Pak Kuni Kalimantan dia mati mak Kalimantan tata luar lah tiap bola lamingan saya. Jo, siapa lagi ini Pak Muhammad Haris? Salam dari Buol. Hama dari Buol Hama. Jo. Makasih. Pojok Manado, hah? Pak Kuni salam dari Pertigaan Pasar Bersatu. Oh iyo, oh di Pertigaan Pasar Bersatu. Oh iyo kan. Dan nanti saya salam Jo, tamang-tamang kita pi tamang-tamang di Manado. Gampang kok mau cari tapi tamang-tamang di Manado di mana itu di jalan apa sto Kang? Koknya di Sario sana. jalan apa sto? Jalan BTS lah ke apa itu Kang? Tapi tamang-tamang kok di situ. Allah maaf bu, Jo. Jo, kalau dua lapor data. bagaimana? Di mana dole? Le panas kan? Napa di sini le? Aduh, minta ampun le. Jo. Lanjut. Bekasi hadir Allah. Dia boleh mati. Bukti mati. Ti bulis nak. Bekasi pak. Dia boleh bauti. Kerawang Bekasi. Jo. Di tata luar ti. Tata luar bola lah minga walau hati hati nah. Yo, bolo dua lah po datang kau ibu lisna kau. Yo, itu siapa lagi Pa Hardi Takula. Salam libasi ayun. Wanuma sembolo durian. Pona amai ida, pona amai de tolingkula. Buh, mentang di sana gudurian bobasar den. Mana mahu mahabari anu mau lo umalo lulu tu, jo, indo bayi do na bobos do, bolu mau dupo beto kasih awau kiki ya, dobo mau rasa apa Hardi atau tu lo mai tu saya itu pernah peliputan temu apa. Peliputan temulah dia bolos por jantung. Hampir copot jantungku. Atau dulu apa Hardi? Tuh kasih ya. Tinggal bos santai molot. Uyuh tidak mengikuti ego satu peleton. Pertama yang pasar. Patah tidak mengikuti. Satu peleton. Loh itu molot-molot itu dah lalu. Saya pikir. Oh matelita titi. Wah ini saya balik motor tahu. Memang matelita titi. Wah.
Untung lo dengar lo ojek. Tunggu. Tidak apa-apa, banyak sekali monyet di sana. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, bakal langsung ke sana. Enggak bau otawa, tiba-tiba lo kersen, buhuta to. Tuh huta dia bau tua, utima satu peleton. Indah-indah melu, ah, mai sudah aman. Umah muhali ngepol, ma, lah. Iya, aduh, ma, dolar di tati, tiba. Elah, ma, itu. Belak dia itu kasih awak kiki awak dia ipahar di dalam rumah. Lo orang sawa. Ini lanjut. Yang punya nama Pat Pratiwi Putri. Salam dari Sulteng. Sulteng mana? Ya. Lanjut. Ibu yang punya nama Sapia Sidiki. Mahemoli lah uloti lah uloh londalo lipu. Botie pakuni wanu moani putaria pomai olo hulonda lolipu wanu podi mo manyanyi dilata oli pata utiti oli lo motor jo no bedo dia oli lo motor tinaku dilata oli pata dila oli bedo. Jom. Mohon maaf walaupun. Lanjut. Siapa lagi? Jom, insya Allah ada waktu yang menambah itu lingkula. lanjut. Yang punya nama Farida Mat Labone. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam Mondo Minahasa. Salam kenal semua. Kenal balik kuat. Dudu Minahasa kan? Di Minahasa sebelah mana gue kan? Siapa tahu mau kuda batong eh? Nah, nyana. Nah kalau tong mau ke Manado nanti baku dapat di jalan roda Joko. Tong baku dapat situ kok makan-makan kan? Konya makan-makan kanyang. Mak di situ yang babos lekwa. Mabode lo ta asli eh? Allah, mabode lo ta asli abang. dompet tante Farida bilang kalau di Minahasa sebelah mana so bilang lekwa. Pengolahan madi. Enjo mawoloti Yan 120 Solo uti pakuni Solo Solo di waktu malam hari itu yang dimaksud Solo saya sendiri ya. Oh saya sendiri, saya kira lagu solo. Solo di waktu malam. Ya, boleh maaf, boleh. Enjo. Nama ini dari, kenapa yang di Minahasa le sebab kirim salam? Kenapa di pertigaan Pasar Bersehati le sebab kirim salam? Doh, nanti waku dapat tong di sana ya. Nanti kita bilang-bilang gua kalau kita mau ke Manado. Waku dapat di jalan roda Joko Torang. Asik. Mak bawa dia lo tak asli. Anjir, kalau abolot di. Lanjut yang kontrol waktu dulu. Yang punya nama Ulfa Jailani. Salam dari Santer Vakuni. Yo, waalaikumsalam. Siapa lagi ini yang punya Lena Pi Vakuni? Dulahu mahemotitu oju wau dupoto ma bohepo pola pola yang io. Kah ini hipayata, jangan sama lamu hengu. Ya, Dupoto Timur tiju, mau hubu ti Dupoto. Ada uti ubu ti mau mai lo tilang uju, dulahu. Watiap itu mai ngai ngah. Oh, tala do bobu hutari mai butia. Karena hati hati do butia pilo mulo lo mengau tata butia hati u pilo pilo lude lo mak binde. Ya. Untuk baca aci mah, boleh tak mahipoli libe, dungio, ini boleh modu tetap bae, dah malihau. Anjo, boleh tim. Siapa yang punya nama? Oh, nama ini mesti diganti ini. Ya, untuk beti. Oh lewat saja. Angkul dia beti. Dia beti gaga, beti tanggula, beti pok baca mai pak. Dia beti gaga. Jo. Boleh. Dutu lah, mai tanggula asli. Bo jangan ter beti tanggula u. Beti ya u, mai bo de latih o die.
Jo, boleh mak buah lo, boleh mak buah lo. Laut dek mak latia itu ha. Lanjut. Yang punya nama Neno Yusran Husain Ahmad. Lengkap. Manokwari hadir baku. Ih, Manokwari pal, tu boleh polo. Manokwari hadir apa? Ada dua orang jebelah uti. Yo tata luar latia belalah minga. Yang punya nama lanjut. Melan Sabah. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Pak Radit Koni. Halo Pak Koni. Halo juga Pak Yusuf Abdullah Hasan. Pak Koni Bokala berhasil Brazil. Yo. Mereka tinggal dia malah leme elati. Ati tinggal dia mahal ingo mamu itu blotu. Katinting. Mati khawatir ya di Pulau Timur. Uti wa tinggal dia mahal ingo blotu. Yo. Halo di Lius Musa. Pak Koni ngelihat ya. Ngelihat apa? Jo. Lanjut. Fikal, Brazil kalah apa? Ih, kalah walau uti. Patut sampai televisi dapat. Orang menang. Alah, buat televisi mana yang ngoni ini? Ini ada bau ni apa? Patut orang menang. Mabulali. Nih, lanjut. Pandi Bone, Gorontalo hadir. Jo. Jo. Lanjut. Berarti Moloti Monce Urut Monce Abbas Mubatu Dadu Lahu Pakuni To Mangkasar. Ih, dia yang berat to Mangkasar empat tu belah buat rata-rata tu empat tu belah pak Kalimantan pak bilang kemari Allah panas. Jo, itu betul. Sudan begitu mama tu Bekasi mata Allah memang patu bahu berjalan di jalan belum pahanan sematahari panas lo kendaraan panas semua. Jo, ambala Mangkasar timau tu jo hewat di talopatu jo. Jo, berarti pada umumnya ini apa ya? Siapa ini yang punya lupa nama? Halo Pak Kuni. Ya, selupa nama tiada saya tidak menjawab halo. Kagin sudah dapat lupa. Sedangkan nama dia dapat lupa. Apalagi semua Pak bilang halo. Dia dapat lupa itu. Lanjut. Yang punya nama Milan Sabah. Mas sampai patut belah tu Marisa, popo wate binti, tu belah itu hati. Insya Allah itu mau petalu, itu ibu Melan kau, itu mau milala, mau petalu lo dua ode olio, atau kawasa, petala itu tuh hutale merah mati moto dua didi, alih dalo hati mau obuh huta melati dihapata lo huta putih, yo, tu baik dong. Ma walau di Rosal lancar bahasa Gorontalo lancar. Moto Yunuto, Loto Yunuto. Indah. Lanjut. Fatmawati Umar. Assalamualaikum Pak Kuni. Ini salam panas matahari dari Goruto. Nono, salam panas matahari betul aku. Jo, kontrol waktu dulu. Nah, nama di doa hua. Wati ada Facebook dulu. Lehulitoli Pak Salim Nusi, saya lanjutkan ke Pak Mutar Imato. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dari desa Tuloa, kecamatan Bulango Utara. Jo, takunik RRI pernah datang akan torang pe kampung waktu itu masih desa Tupa, kecamatan Tapa. Oh, jo. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun desa kami sudah mulai berkembang dan sedang ada pembangunan waduk. Jo. Semoga akan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut Pak Aris Patan. Siap Pak Kuni. Jo. Siap. Krak. Hormat krak. Ada Pak Ingat boleh upacara itu saya. Pemain dulu aku itu. Lanjut pas apa ini Suterli Bakari. Selamat siang Pak Kuni. Salam dari Sangir. Kamainya dari Sangir itu ini bu juga itu dari Sangir itu masih mencili dari Sangir. Jo masih mencili dari Sangir. Jo. Oh nana. Yang punya nama Yusuf, salam kenal dari kota hujan. Yusuf, wih, Pak Wulut Hujan. Ya, Yusuf ada Jakaria. Oh, Yusuf Jakaria ya. Saya asli Gorontalo, selamat merantau. Oh, dari kota hujan, Bogor. Enggak elami, buti atau Bogor lili lingkat dulu. Wah, buti makdi di bawah pilih letak.
Oh, itu kagak. Eparida matlabone. To rata totok. Oh, rata totok kotek kang. Oh, no iya dang. Nanti tong ngupasih rata totok eh. Banyak le orang Gorontalo kang sana. Iya. Malo ti penyanopi pengoliu. Gas full jo. No iya no. Jo. Enanjut Ibu Ya Rahma. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Reksona. Pak Koni, kenapa cuma sendiri? Memang boleh sendiri. Boleh saya apa? Pak Matono Buti yang barus. Alhamdulillah Pak Koni selama ini hanya saya dengar melalui radio. Sekarang tampilannya nyata benar. So itu bagaimana sih pasir-pasir kamar di studio? Nah, begitu. Pasir kamar apa? Atau terlalu itu nampak dapat orang ini. Atau itu pemilu politik juga aku tuh boleh berhila lama. Aku cuma mengutah-mengutah. Dan tadi mengutah-mengutah. Tanpa berbulu mati. Aduh gak tetap yang ngapetin. Salah dan mengantin yang ngapetin. Nama itu nama aku tuh. Muntum aku tuh. Mimu berbulu. Entah berdita buat yang menghitung. Wassalam.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kita sudah melewati fase pemeriksaan secara intensif oleh DPK. Dan kita juga sudah mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi catatan penting dari institusi DPK.
2: Ombudsman Gorontalo selama bulan Juni 2026 menerima 14 pengaduan masyarakat, 12 konsultasi pengaduan, serta menerima

0: Ganti rugi TGR yang masih menjadi temuan pemeriksaan. Hal ini menindak instruksi Bupati mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bualemo Profesor Nurdin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN untuk segera menyelesaikan kewajiban tuntutan ganti rugi TGR yang masih menjadi temuan pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan pada pelaksanaan apel awal bulan di alun-alun Kota Tilamunta pagi tadi. Dalam arahannya, Sekda Bualemo mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti sidang paripurna DPRD pada hari ini dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ setelah melalui proses pemeriksaan intensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Gorontalo yang menjelaskan salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah tindak lanjut atas instruksi Bupati mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran. Selain itu, terdapat perluasan cakupan penyelenggaraan TGR yang sebelumnya mencakup temuan tahun 2017 hingga 2024 kini diperluas menjadi tahun 2005 hingga 2024 berdasarkan nota tugas khusus atau NTK. Sekda menegaskan seluruh ASN yang masih memiliki kewajiban TGR diminta segera berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Bualemo.
2: Kita akan melaksanakan atau mengikuti sidang paripurna LKPJ audit di DPRD Kabupaten Bualemo. Nah, tentu ini menjadi bahan kita bersama. Kita sudah melewati fase pemeriksaan secara intensif oleh BPK. Dan kita juga sudah mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi catatan penting dari institusi BPK. Tentu harapan kita juga akan menunggu sebentar pandangan-pandangan fraksi pada saat paripurna LKPJ. Catatan-catatan itu yang pertama tentu yang berkaitan dengan temuan harus segera diselesaikan. Telah diterbitkan instruksi Bupati yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2025. Tetapi catatan pentingnya adalah untuk TGR tahun sebelumnya, kita diberikan tenggat 2017 sampai 2024. Tetapi sejak keluarnya NTK minggu lalu, NTK betul, nota tugas khusus itu diperpanjang lagi dari 2005 sampai 2024. Pesannya apa Bapak Ibu? Yang pertama tentu khusus untuk ASN yang merasa punya tanggungan, salah satunya TGR, segera berkoordinasi dengan inspektorat.
1: Profesor Nurdin juga meminta inspektorat melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kemungkinan masih adanya temuan yang belum diselesaikan sejak tahun 2005. Ia menilai pimpinan organisasi perangkat daerah OPD harus menjadi teladan dalam menyelesaikan kewajiban tersebut agar tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dan catatan DPRD akan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tahan di Kabupaten Bualemo. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat advokasi warisan budaya Madya menilai pembongkaran bangunan bekas rumah jawatan pos dan telegraf Gorontalo yang telah berstatus cagar budaya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Pembongkaran bangunan bekas rumah jawatan pos dan telegraf Gorontalo menuai sorotan dari masyarakat advokasi warisan budaya atau Madya. Koordinator Madya Johannes Marbun menilai bangunan yang telah berstatus cagar budaya itu seharusnya dilindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurutnya, pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya tanpa melalui mekanisme hukum merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Ia menyebut kasus serupa pernah terjadi di Yogyakarta dan diproses hingga memperoleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Johannes menegaskan hilangnya bangunan bersejarah bukan hanya menghilangkan sebuah bangunan, tetapi juga menghapus bukti autentik perjalanan sejarah Gorontalo, termasuk jejak heroisme masyarakat dan sejarah kemerdekaan Indonesia di daerah tersebut.
4: Setiap tindakan pembongkaran ini, ketika dibongkar tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, maka ini akan memiliki sanksi pidana. Benda atau bangunan itu kita kan tidak melihat ansih bangunannya, tapi nilai di balik bangunan tersebut kan seperti itu. Karena itulah diselamatkan. Orang kalau tidak melihat bendanya atau bangunannya, dia akan kesulitan untuk membayangkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di wilayah tersebut ketika itu, kan seperti itu. Nah, artinya kehilangan bangunan ini sama saja menghilangkan bukti sejarah peristiwa yang ada di masa lalu terkait heroisme masyarakat Gorontalo, terutama juga berkaitan dengan kemerdekaan RI maupun peristiwa

0: peristiwa sejarah lainnya yang melekat pada bangunan itu. Itu yang kita lihat.
1: Madya juga meminta kepolisian daerah Gorontalo bersama penyidik bidang pelestarian cagar budaya segera mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Selain proses hukum, pihak yang bertanggung jawab juga didorong membangun kembali bangunan yang telah dirusak sesuai ketentuan perundang-undangan. Bekas rumah jawatan pos dan telegraf Gorontalo selama ini dikenal sebagai salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting dalam perkembangan layanan komunikasi sekaligus menjadi bagian dari jejak sejarah perjuangan masyarakat Gorontalo.
2: Persoalan demam berdarah Dengue, DBD bukan hanya sekedar berbicara tentang individu yang sakit. Lebih dari itu, muncul kasus DBD menjadi penanda adanya persoalan lingkungan dan perilaku masyarakat yang masih perlu mendapat perhatian serius. Hal itu ditekankan Akademisi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia. Ia mengatakan penyakit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Urbanisasi yang semakin pesat, banyaknya tempat penampungan air yang tidak dikelola dengan baik, serta pemberantasan sarang nyamuk PSN yang belum dilakukan secara intensif menjadi faktor yang mendukung berkembangnya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab utama DBD. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya saat terjadi peningkatan kasus.
3: Perlu kita pahami bahwa DBD ini bukan hanya masalah individu yang sakit, tapi juga masalah lingkungan dan masalah perilaku masyarakat. Poin umum yang penting bahwa ketika terjadi DBD, kita tidak bisa fokus pada yang sakit, tapi kita juga harus lihat ada pasti masalah lingkungan di situ dan juga pasti ada masalah perilaku masyarakat. Nah, kenapa sih berfluktuasi? Karena tadi pertama karena kita endemis, yang kedua faktor cuaca dan perubahan iklim. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Ketika terjadi perubahan lingkungan, biasanya urbanisasi cepat. Kepadatan penduduk juga ikut menjadi faktor determinan. Banyaknya tempat penampungan air yang tidak dikelola dengan baik. Yang berikut apalagi perilaku masyarakat. Gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu kadang hanya dilakukan pada saat ada kasus.
2: DBD merupakan salah satu penyakit yang cukup sulit dituntaskan. DBD merupakan penyakit endemis di Indonesia yang selalu muncul setiap tahun, terutama saat kondisi lingkungan mendukung perkembangbiakan nyamuk. Untuk itu, upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemberantasan sarang nyamuk secara rutin, serta edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pengaduan masyarakat diterima oleh Ombudsman Gorontalo pada Juni 2026 didominasi persoalan layanan perbankan. Meski jumlah laporan turun sekitar 70% dibanding bulan sebelumnya, sebagian besar pengaduan masih berkategori sedang hingga berat dan mayoritas disampaikan melalui layanan media sosial milik Ombudsman.
4: Layanan perbankan menjadi substansi pengaduan masyarakat yang paling banyak diterima Ombudsman Gorontalo selama Juni 2026. Selain sektor perbankan, laporan masyarakat juga banyak berkaitan dengan hak sipil dan politik di tengah menurunnya jumlah pengaduan secara keseluruhan. Data Ombudsman Gorontalo menunjukkan sepanjang Juni 2026, lembaga tersebut menerima 14 pengaduan masyarakat, 12 konsultasi pengaduan, serta 8 tembusan surat pengaduan. Dibanding Mei 2026, jumlah pengaduan mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan cakupan persoalan yang lebih terbatas. Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin Beputra kepada RRI hari ini mengatakan, penurunan jumlah laporan mencapai sekitar 70% dibanding bulan sebelumnya. Menurutnya, pengaduan yang masuk pada Juni hanya mencakup 8 substansi pelayanan publik.
5: Ombudsman Gorontalo selama bulan Juni 2026 menerima 14 pengaduan masyarakat, 12 konsultasi pengaduan, serta menerima 8 tembusan surat pengaduan. Pengaduan yang tertinggi pada substansi pengaduan layanan perbankan, disusul pada layanan substansi, hak sipil, dan politik. Pada bulan Juni, jumlah pengaduan mengalami penurunan signifikan dibanding bulan sebelumnya, bulan Mei. Penurunan pengaduan secara persentase sekira mencapai 70%.
4: Selain melihat substansi laporan, Ombudsman juga mengelompokkan pengaduan berdasarkan tingkat kompleksitas penanganannya. Dari total 14 laporan yang diterima, sebagian besar memerlukan penanganan lebih lanjut karena kategori sedang hingga berat. Ombudsman Gorontalo juga mencatat perubahan pola masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Kanal digital melalui aplikasi media sosial kini menjadi media yang paling banyak digunakan karena dinilai lebih mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Setelah laporan diterima, seluruh pengaduan menjalani proses verifikasi sebelum ditentukan mekanisme penyelesaiannya. Taufik Usman melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pendengar Sekolah Rakyat Terintegrasi, 71 Buah Lemo membekali seluruh peserta didiknya dengan fasilitas digital berupa satu unit laptop untuk setiap siswa. Penyediaan perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan literasi digital di lingkungan sekolah. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan pendidikan gratis berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemo, Muhammad Syaifuddin, mengatakan setiap siswa memperoleh laptop yang dapat digunakan selama mengikuti proses pendidikan di sekolah. Menurutnya, fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses materi pembelajaran berbasis digital. Ia menjelaskan laptop dimanfaatkan untuk mengakses bahan ajar digital, mengerjakan tugas sehingga mengembangkan kemampuan teknologi informasi yang menjadi kebutuhan penting di era digital. Selain perangkat teknologi, sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang lainnya sehingga siswa dapat fokus belajar tanpa terbebani persoalan biaya pendidikan.
7: Jadi untuk guru ini dalam proses pembelajaran, mereka menggunakan kurikulum Merdeka dan semuanya seperti yang di sekolah reguler, tapi ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, termasuk dari karena kami memiliki fasilitas, diberikan fasilitas yang cukup mewah gitu ya, untuk ukuran sekolah, seperti anak-anak mendapatkan satu laptop untuk satu proses pembelajaran, termasuk juga sekarang kan lagi rame nih papan interaktif digital. Betul. Mungkin di sekolah reguler juga dapat papan interaktif digital, tapi kan masih satu. Mungkin tahun ini mungkin mereka akan ditambah. Tapi kami di sekolah rakyat ketika baru berdiri saja, masih di rintisan, kami mendapatkan langsung 3 papan interaktif digital. Termasuk sarana-prasarana pendukung lainnya, termasuk perpustakaan. Kami mendapat sokongan juga dari Perpusnas. Jadi ada anjungan baca digital.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemo menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa mulai dari tempat tinggal, makan, perlengkapan sekolah hingga fasilitas pembelajaran ditanggung oleh pemerintah. Kehadiran fasilitas digital yang lengkap diharapkan mampu memperkuat kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia pendidikan dan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Pendengar, untuk menuju Kota Gorontalo sebagai ruang belajar, berbagai langkah serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Guna mewujudkan hal tersebut, indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencakup gerakan Satu Sekolah Satu Budaya. Sulaiman Abdullah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, mengemukakan untuk memenuhi indikator tersebut pihaknya berharap pada masing-masing sekolah agar dapat mendukung program ini dengan baik. Diharapkan kepada para guru agar lebih kreatif dalam memilih budaya Gorontalo yang akan dikembangkan di sekolah itu. Dirinya yakin secara perlahan, pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik tentang keberadaan budaya Gorontalo akan terbentuk. Peran tenaga guru sangat membantu dalam menuntun anak membelajarkan seperti apa budaya daerah Gorontalo selama ini.
8: Untuk mengembangkan budaya ini, kami di sekolah itu bermohon supaya guru-guru lebih kreatif dalam pengembangan budaya. Dan ini sudah mulai muncul. Kita lihat anak-anak kita yang begitu polosnya dengan bahasa daerah, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu merupakan hasil ini. Ini semua pada prinsipnya adalah merupakan hasil bimbingan, gemblengan, dan lain-lain. Guru kreatif pasti melahirkan anak yang kreatif.
2: Dikatakan pada umumnya, bimbingan dan gemblengan yang dilakukan oleh para guru kreatif akan melahirkan anak yang kreatif. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo senantiasa terus mendorong keberadaan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pemerintah. Pengumuman hasil Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Gorontalo telah resmi diumumkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo mengimbau para orang tua agar menerima hasil seleksi dengan bijak, serta terus memberikan semangat pada anak-anak. Pemerintah menegaskan seluruh sekolah telah disiapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, peserta didik yang belum diterima di sekolah pilihannya tidak perlu berkecil hati. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan tetap membuka layanan dan pendampingan bagi peserta didik agar memperoleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengajak orang tua membangun kepercayaan diri anak setelah pengumuman hasil SPMB.
9: Saya menghimbau ke Bapak Ibu orang tua, mari kita dorong anak-anak kita memiliki rasa kepercayaan yang tinggi, rasa percaya diri. Jadi ketika dia tertampung, alhamdulillah, dan ketika dia tidak tertampung, kami di Dinas Pendidikan membuka dan kita beri motivasi anak-anak kita bahwa komitmen pemerintah kota menyiapkan layanan terbaik di semua sekolah itu kita penuhi. Jadi kalau cuma mau tanya PID, di semua sekolah ada PID. Banyak guru-guru berprestasi ada. Dan insya Allah akan banyak kejutan yang kami hadirkan. Pak Wali sudah sampaikan kita bikin program sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Insya Allah ke depan kota akan makin berkembang. Tidak usah khawatir. Dan bahkan kami membuka masukan, membuka ruang. Ada masukan-masukan untuk membuat layanan pendidikan makin menarik, makin berkembang di Kota Gorontalo.
2: Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan seluruh sekolah memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Dinas Pendidikan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Gorontalo. Dengan pemerataan mutu sekolah dan berbagai program pengembangan yang terus disiapkan, diharapkan peserta di seluruh siswa dapat belajar dengan nyaman dan meraih prestasi di sekolah masing-masing. Pendengar SMP Negeri 12 Kota Gorontalo terus melakukan berbagai upaya untuk menarik minat calon peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala SMP Negeri 12 Kota Gorontalo Indah Permatasari mengatakan, sekolah telah melakukan sosialisasi secara langsung ke sejumlah sekolah di sekolah dasar di wilayah Kota Utara, sekaligus membagikan brosur informasi kepada calon peserta didik. Selain itu, pendengar, sekolah juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan berbagai program dan layanan pendidikan kepada masyarakat. Meski berbagai langkah telah dilakukan, kuota peserta didik baru di SMP Negeri 12 hingga kini belum terpenuhi.
10: Sosialisasi yang sudah kami laksanakan itu ada dua bentuk ya. Yang pertama kami berkunjung ke sekolah-sekolah yang di wilayah Kota Utara. Jadi di situ kami mensosialisasikan sekaligus membagikan flyer. Kemudian kami juga lewat media sosial, kami manfaatkan itu sebagai jalur komunikasi kami untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sekolah kami.
2: Pembelajaran mitigasi, kami ulangi. Pelaksanaan SPMB tahun ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan pendidikan sehingga jumlah peserta didik dapat tersebar lebih merata di sekolah seluruh negeri. Pendengar, peringatan dini bencana di lingkungan satuan pendidikan sangat membantu para siswa maupun tenaga guru pada saat kejadian bencana. Mitigasi bencana tersebut menjadi salah satu sistem pembelajaran bagi peserta didik berkaitan dengan upaya apa saja yang harus dilakukan agar ketika menghadapi bencana. Maharita Usman, Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, mengemukakan pembelajaran mitigasi bencana secara dini penting dilakukan pada siswa agar mereka dapat mengetahui risiko yang ditimbulkan akibat bencana. Dengan pemberian pemahaman tentang mitigasi bencana seperti ini, dapat diketahui langkah dan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh siswa tersebut sedari, kami lagi, siswa saat bencana. Menurutnya langkah yang dapat dilakukan dalam menyikapi kejadian bencana adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya memahami keberadaan bencana yang terjadi.
11: Langkah sederhana yang kita lakukan kepada anak-anak mengatasi mitigasi bencana, yakni melakukan sosialisasi kepada murid tentang tata cara atau pentingnya memahami mitigasi bencana. Ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Maka pemahaman tentang mitigasi ini perlu kita selalu sampaikan kepada para murid.
2: Pembelajaran mitigasi bencana di kalangan para siswa ini dianggap penting dilakukan mengingat kejadian bencana tidak dapat diprediksi tempat dan kapan terjadi bencana. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
6: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi di siang menjelang sore kali ini di program LDR 100% Indonesia sampai di jam 4 sore nanti.

Ya pendengar, kita kembali lagi di program LDR 100% Indonesia dan kami buka di line telepon ya 0821-9664-8664. Untuk yang ingin kita request langsung saja bisa di line telepon juga di WhatsApp ya.

0: Ya, untuk siang hari ini kita punya lagu dari Peter Pan dengan Walau Habis Terang, ya, lagunya Noah gitu maksudnya. Terus juga ada Eka Gustiwana featuring Prince dengan Tersimpan di Hati. Ada 5 minutes, semakin kukejar semakin kau jauh. Lagu dari Mahalini dengan Bawa Dia Kembali. Terus juga ada lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Rasa, ya. Ya, di line telepon, silakan, halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Person Indonesia.
0: Dari Inka, ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Inka, lagu yang mana?
1: 5 minutes,
0: oke, okay.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Setelah Inka, di line telepon lagi, halo LDR. LDR?
2: Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Lina di Cabira.
0: Iya, silakan Ibu Lina, mau lagu yang mana?
2: Peter Pan,
0: oke.
2: Okay. Kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen ikutan vote lagu ini bisa langsung di WA ataupun juga di line telepon, ya. Kita punya lagu dari 5 minutes, semakin ku kejar semakin kau jauh. Atau lagunya Peter Pan, Walau Habis Terang. Halo, LDR.
3: Halo LDR, 100%
0: jenis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Om Afni di Belado.
0: Tuduh Allah maaf nih, lagu yang mana?
3: Semakin kejar.
0: Iya, baiklah.
3: Terima kasih Om Eja, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Om Afni, ya. Kita lanjut kembali di line telepon. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
4: Iya.
0: Silakan, mau semakin kukejar semakin kau jauh atau Walau Habis Terang?
4: Habis Terang.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti sudah milih lagunya Peter Pan, ya. Satu kembali kita terima di line telepon. LDR.
5: 100% Indonesia. Halo,
0: iya. Halo juga dari?
5: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly. Tahu lo Ibu Nelly lagu yang mana?
5: Peter Pan.
0: Oke, okay, baiklah.
5: Iya, oke, okay, aja. Semoga sukses selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Senin ini, semoga masih terus semangat, ya, dengan cuaca di luar yang super panas, ya. Semoga bisa membakar semangat kita juga untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di hari Senin ini, ya. Untuk informasi, Anda bisa terus update juga di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terus kita lanjutkan kebersamaan kita pendengar di 100% Indonesia ya, LDR. Langsung saja untuk yang ingin kita request, line telepon 0821-9664

0: Masih punya lagunya Eka Gustiwana dengan Tersimpan di Hati, ada lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Lagu Samuel dengan Jagat Rasa, ada Dewa 19 dengan Kirana, juga lagunya Yunika dengan Kini. Ya, di line telepon silakan. Halo, Elder. Baik, terputus, dicoba kembali. Halo, Elder.
1: Halo. Sudah masuk dari siapa, di mana?
2: Peratusan Indonesia.
1: Iya, dari?
2: Dari Ibu Lis, kayak dari Ibu Alemo.
1: Tadulah, Ibu Lis, lagu yang mana?
2: Lagunya Mahalini.
1: Mahalini, judulnya?
2: Iya.
1: Bawa Dia Kembali, ya?
2: Bawa Dia Kembali ke Ibu Alemo.
1: Siapakah yang dibawa kembali?
2: Panas matahari.
1: Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kembali kita lagu penelpon ya di 0821. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia.
1: Iya. Halo juga, dari ibu siapa ini?
3: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
1: Ibu Rostin di Sidomulyo. Tuduh Allah, Ibu Rostin.
3: Lagunya apa-apa kayak soalnya radionya tadi ada mati.
1: Oh, ada mati. Astaga.
3: Iya.
1: Lagunya Mahalini. Ada Samuel Cipta, ada Dewa 19, juga Yunika. Mau yang mana?
3: Dewa.
1: Dewa. Oke, baiklah.
3: Iya. Oke,
1: Kak
3: Eja. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah punya lagunya Mahalini dan juga Dewa 19 ya. Yang mau vote dari dua lagu tadi langsung aja ya. Ini sudah ada yang bergabung, Mas Arif di nggak tahu di mana, di WA. Katanya lagunya 5 Minutes. Oke, sudah diputar tadi ya Mas Arif ya. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
1: Jo.
4: Dari Yayun di Lebuah.
1: Yayun. Oke, okay, ya. Silakan Yayun.
4: Lagunya Mahalini.
1: Mahalini.
4: Ya,
1: oke.
4: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pendengar, kita ke informasi dukungan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat pada Erwin Syah Ismail untuk maju sebagai calon DPD DPR RI ya, ini semakin menguat. Sinyal ini disampaikan langsung jajaran DPP saat pelaksanaan musyawarah daerah atau musda 5 Partai Demokrat Provinsi Gorontalo yang berlangsung hari Minggu kemarin ya. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan bahwa Partai Demokrat ini harus mulai mempersiapkan langkah strategis untuk merebut kursi di tingkat nasional. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Halo, LDR.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia.
1: Dari
5: Wati di Belado.
1: Silakan Wati, mau Mahalini atau Dewa?
5: Mahalini,
1: oke, okay, baiklah.
5: Assalamualaikum, Kak Eja.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar, kita langsung mainkan saja lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Nanti setelah itu ada Dewa 19.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Panama kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: dari Gigi dengan Angan ya. Terombak kita ke pukul 15 lebih 9 menit. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Pendengar, kita masih punya lagu dari Eka Gustiwana dengan Tersimpan di Hati, Samuel Cipta Jagat Rasa. Ada lagunya Melly Guslow dengan Risau, terus juga ada Padi dengan Ternyata Cinta, lagu dari Yunika dengan Kini ya. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Silakan. Melly Guslow.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Setelah Tanou, halo LDR. Oke.

0: Ya, kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulangulu.
0: Iya. Silakan Ibu Ridu.
1: Merisau.
0: Lagunya Meli, ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih kebagian request ya untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa nih?
3: Erlian di Potangan.
0: Lian mau lagu apa, Lian?
3: Simpan dalam hati.
0: Oke. Okay.
3: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolemo Profesor Nurdin ini menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara atau ASN di mana percepatan serapan anggaran serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja. Penegasan ini disampaikan pada apel awal bulan yang dilaksanakan di Alun-Alun Tilamuta hari Senin 6 Juli hari ini. Dalam arahannya, Profesor Nurdin mengaku menerima sejumlah laporan dari pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait kedisiplinan pegawai, khususnya untuk ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Menurut Sekda, menindaklanjuti laporan ini, pihak pemerintah daerah akan melakukan pengecekan untuk memastikan laporan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan ini menurut Prof. Nurdin ya. Selain kedisiplinan, pegawai Sekda juga menyoroti realisasi sarapan anggaran yang dinilai masih cukup rendah. Satu lagi di line telepon kita terima ya, 082196648664. Halo LDR.
4: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dengan Kahar Imran, Ajar.
0: Iya, dengan Pak siapa ini?
4: Dengan Kahar Ajar.
0: Pak Kahar, di mana Pak Kahar?
4: Di Tilamuta.
0: Oke, Tilamuta. Silakan Pak Kahar, mau lagunya Meli Guslo atau?
4: Iya, itu Meli Guslo.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kita langsung mainkan saja ya untuk lagunya Meli Guslo dengan Risau. Setelah ini akan ada lagunya Eka Gustiwana featuring Prince Hussein dengan Tersimpan di Hati.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu hitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Pendengar lagu dari Padi dengan Ternyata Cinta. Sudah pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Anda masih bisa bergabung di line telepon kami 0821-9664-8664. Anda bisa juga terus dengarkan di streaming RRI Digital. Update terus informasi di portal resmi kami rri.co.id.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, program pemagangan dalam negeri tahun 2026. Ini dikabarkan tidak hanya diposisikan bagi sarana menambah pengalaman kerja, tetapi ini juga menjadi wadah membentuk karakter generasi muda sebelum memasuki dunia kerja. Pesan ini disampaikan saat pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, SDM dan juga Transmigrasi membuka program pemagangan di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo yang berlangsung hari Sabtu lalu ya. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan magang ini untuk mengasah keterampilan sekaligus juga membangun sikap profesional. Menurutnya dunia kerja membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan teknis, tapi juga karakter yang baik, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan juga mampu untuk bekerja sama. Ya, berdengar di sesi terakhir kita di LDR, kita masih punya sisa lagu. Ada lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku, terus juga Raim Laude dengan Ikro, dan juga lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi ya. Ya, di line telepon, halo LDR.
2: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Iya.
1: Ibu Iya, silakan.
2: Raim Laude.
1: Raim Laude. Oke. Okay.
2: Oke, saya berkata cinta ke Amirul Imlaqah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lewatkan nanti pendengar, di jam 4 sore kita punya program tamu kita. Anda bisa saksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo ya. Ya, setelah Ibu Iya, halo LDR.
3: Halo.
1: LDR.
3: 100% Indonesia.
1: Dari Ibu siapa ini?
3: Ibu Warni Lasintala di Gentu Mapasalae.
1: Ibu Warni, silakan mau Melompat Lebih Tinggi atau lagunya Sempurnanya Aku dari NPD?
3: Ikutan saja.
1: Ikutan saja pokoknya ya. Oke. Okay. Baiklah, terima kasih.
3: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sumpah kita ganti banget ya sih.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita cubukan untuk program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon. Untuk sore ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita tentunya di program tamu kita live dari Studio RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Tamu kita. Untuk edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026. Kali ini kita dengan tema ketahanan pangan dan topik kita mengangkat antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian ya. Ya, pendengar, untuk saat ini Provinsi Gorontalo telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air, baik dari curah hujan, kemudian juga jaringan irigasi. Nah, berkurangnya pasokan air berpotensi menyebabkan kekeringan lahan, juga menurunkan produktivitas tanaman hingga meningkatkan risiko gagal panen apabila tidak diantisipasi sejak dini. Di sisi lain juga sektor pertanian ini memiliki peran penting

0: petani ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wasito.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya ya.
0: Iya. Kemudian juga ada Ibu Risnawati Mayang SP selaku penyuluh pertanian lapangan atau PPL Desa Momala ya, dan juga beliau koordinator BPP Dungalio ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Bu Risnawati. Bisa diaktifkan dulu audionya Ibu atau mic-nya.
2: Ya, selamat sore Pak Asar.
0: Ya, baik. Mohon dikecilkan dulu untuk operator volume di headphone saya ya. Ya, terima kasih Bu Risnawati sudah bergabung di sore ini. Dan pendengar Anda, kami buka sesi interaktif juga nantinya di line telepon ya, 08219648664 ya. Dan kita sebenarnya ke narasumber kita ada Ibu Rahmawati ya, selaku penyuluh. Ya, Bu Rahmawati, inovasi apa untuk saat ini yang untuk sejauh ini ya, respon dari petani terhadap anjuran perubahan pola tanam atau penggunaan varietas yang saat ini sudah dijalankan oleh para petani di sana ya. Apakah ada tantangan terbesar yang saat ini dihadapi petani saat memasuki musim kemarau?

0: Sorry. Ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sapa untuk semua para mitra ya, mitra penyuluh petani lapangan. Jadi antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu penyuluh harus atau wajib mengetahui keadaan iklim setempat. Jadi untuk menentukan waktu tanam yang baik, karena itu sangat penting juga. Kemudian yang kedua itu penggunaan varietas yang tahan terhadap kekeringan, baik itu tanaman padi maupun jagung. Kalau di tanaman padi itu kita harus istilahnya apa, melihat varietas yang amfibi, istilahnya amfibi itu yang bisa di kelebihan air dan bisa juga di lahan kering bisa. Jadi begitu. Kemudian yang berikut kita harus berkoordinasi dan harus ini dijalankan dengan semua pihak ya, baik dari pihak balai sungai, dari pihak pemerintah setempat, dari Gapoktan, dari Poktan itu sendiri, karena selaku mitra kerja penyuluh lapangan. Nah, ini harus kita saling ada koordinasi untuk terlebih untuk pengaturan air. Misalkan ini di area sawahan. Jadi terus ada itu koordinasi dengan petugas pengatur air dari balai sungai, dari petugas P3A, GP3A. Jadi itu harus kita koordinasikan. Kemudian yang berikut, penyuluh juga harus mengetahui atau mengidentifikasi alsintan untuk pompa air untuk mengantisipasi kekeringan ini kan. Jadi kita harus identifikasi ketersediaan pompa air itu ada berapa di wilayah kita, agar di saat butuh air tanamannya kita bisa menggunakan pompa air. Dan dipastikan di areal persawahan itu harus ada sumur suntik atau

0: sumur bor. Begitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi dengan kaitannya dengan ini perlu kita harus melakukan apa namanya rapat hambur. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas berbudidaya, biasanya kita melakukan rapat hambur di tingkat BPP. Dan itu diundang dari semua pihak, baik dari pengairan, BMKG, dari pengamat hama, dari apa dinas pertanian juga, dari kelompok-kelompok tani, panggoba, karena ini terkait apa namanya panggoba itu kan harus harus juga mereka hadir, karena ini untuk tetap kearifan lokal itu tetap ada, karena untuk keterpaduan. Jadi dari BMKG sudah menyampaikan iklim, misalkan cuaca di bulan begini-begini ada musim panas, ada musim penghujan, ada ini, ada kan itu sudah disampaikan. Dan begitu juga dari pengamat hama sudah menyampaikan dari hasil pengamatan mereka terkait siklus hama dan penyakit. Nah, kemudian juga ada yang dari Balai Sungai menyampaikan terkait ketersediaan debit air untuk pengairan di kecamatan itu sendiri, sehingga keterpaduan antara penyampaian dari masing-masing apa ini kita bisa satukan dan kita mengambil satu keputusan atau kesimpulan untuk kapan kita menanam, baik baik di apa pada tanaman padi sawah maupun di tanaman-tanaman lainnya. Nah, jadi mungkin itu singkat dari saya, nanti berkembang di
1: ya, baik.
0: Sesi tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita ke Pak Wasito dulu selaku petani. Pak Wasito, Anda melihat perubahan yang paling dirasakan petani ketika memasuki musim kemarau dibanding dengan musim penghujan. Ini apa saja, Pak Wasito?
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa, teman masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada. Jadi tentang musim kemarau ini adalah merupakan siklus ya, siklus tahunan yang senantiasa terjadi di dalam jadi setiap tahun lah. Jadi seperti itu. Cuman mungkin bedanya intensitasnya, seberapa lama musim kemarau itu terjadi di dalam tahun-tahun tertentu. Nah, ada kebetulan sekarang ini kemungkinan sudah sesuai dengan laporan dari MKG kan ada dampak apa ada sesuatu yang namanya fenomena El Nino yang merupakan salah satu tipe cuaca yang diakibatkan oleh adanya apalah uap air panas yang menyebabkan tingginya apa semacam menurunnya jumlah air sehingganya musim kemarau ini akan menjadi terjadi panjang. Untuk petani sendiri tentu secara apa ya alamiah memang musim kemarau ini menjadi suatu hal yang selalu terjadi, dan apabila itu terjadi ya dampaknya selalu mengakibatkan semacam kerugian, karena apabila petani bertani di lahan-lahan yang tidak didukung dan di-backup oleh sarana dan prasarana pertanian, terutama yang ada kaitannya dengan masalah penyediaan air, itu tentu akan berdampak kepada hasil yang didapatkan oleh petani. Nah, tentu ini berkait dengan posisi petani sebagai salah satu penyelenggara daripada aktivitas pertanian itu sendiri. Salah satunya adalah ketika di kita kan petani itu sarana prasarana pendukungnya kan kalau petani sawah sudah ada irigasi teknis, kemudian juga termasuk ditopang oleh alat pompanisasi lah, alat-alat pompa dan segala macamnya, kemudian termasuk ketersediaan sumur-sumur yang disiapkan khusus untuk antisipasi apabila terjadi kebutuhan air yang tidak tersedia di badan-badan air yang sudah ada seperti sungai dan alur-alur yang sudah ada. Sehingganya pada umumnya di Gorontalo ini kita punya irigasi itu tidak memiliki ketahanan yang cukup panjang, karena memang rata-rata irigasi di Gorontalo itu dibuat di dalam sungai-sungai yang debit airnya, kemudian ketahanan terhadap kemarau itu relatif terbatas. Jadi hanya beberapa sungai saja yang punya aliran yang panjang, sehingganya mungkin kalau ada kemarau airnya masih cukup tersedia. Misalnya contohnya di wilayah kami itu paling irigasi yang bersumber dari irigasi Pak Guyaman itu pun tidak bisa menopang seluruh wilayah pertanian yang ada di kawasan tersebut. Irigasi-irigasi yang lain dengan sungai-sungai yang rata-rata panjang sungainya di bawah 50 kilo itu rata-rata ketahanan terhadap musim kemarau itu kemungkinan hanya 1 bulan. Apabila 1 bulan itu tidak ada hujan, rata-rata bendungan-bendungan irigasi kita itu rata-rata airnya sudah habis. Sehingga di sini seperti apa yang Ibu penyuluh sampaikan tadi itu benar bahwa kita ini kan kalau di pemerintah, khususnya di sektor pertanian, kita punya yang namanya Brigade Alsintan. Brigade Alsintan ataupun satuan-satuan OPD pemerintah yang menangani khusus Alsintan, salah satunya adalah pompa air, ya, pompa air di apa, alkon-alkon yang bisa disiapkan. Nah, namun memang kendalanya selama ini manajemen daripada penataan pengelolaan pompa air yang ditangani oleh pemerintah itu tidak terkelola dengan teratur, sehingganya ini tempat jumlahnya berapa, tempatnya di mana, keadaannya baik atau tidak, dan segala macamnya. Itu terkadang kita selalu kan malas membicarakan masalah air apabila terjadi banyak air ataupun pada saat hujan. Selalu kita mendiskusikan kebutuhan air itu selalu pada saat musim panas sekarang ini, baru sekitar 2 minggu, 3 minggu ini. Mungkin agak panas ini, sehingganya selalu kita kedodoran para petani kita itu. Sementara tanaman kan punya toleransi terhadap kekurangan air itu mungkin terbatas, mungkin hanya kekurangan air 1-2 minggu. Apabila terlebihnya dari itu, misalnya padi kekeringan 2 minggu dan selanjutnya pasti dia berdampak kepada penurunan hasil panen dan bahkan terjadinya kematian daripada tanaman itu, ya, sehingganya yang menyebabkan para petani itu gagal dan puso. Nah, ini secara pengelolaan kita, pengelolaan manajemen daripada Alsintan, salah satunya adalah alat-alat pompanisasi kita memang masih perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki sehingganya, dan ada sebagian juga bantuan-bantuan pemerintah yang keberadaan mesin-mesin Alsintan pompanisasi ini sudah berada di petani. Di petani, cuman kan memang namanya di petani kan ya pengawasan daripada pemerintah tidak bisa sempurna untuk mengawasi secara keseluruhan keberadaan dan kondisi daripada alat pompanisasi itu. Sehingganya memang selalu kita ini, padahal namanya kemarau itu satu siklus yang saya katakan terjadi setiap tahun, tapi kita selalu ketika terjadi musim kemarau di dalam tahun-tahun tertentu selalu kedodoran, selalu berdampak kepada gagal panen. Nah, ini yang nantinya akan berdampak mengganggu, yang pertama yang mengganggu terhadap proses aktivitas pertanian daripada personal-personal pertanian, petani, yang berdampak kepada menurunnya hasil daripada para petani itu sendiri secara perorangan. Kemudian secara target-target nasional ataupun pemerintah, ini akan mengganggu target daripada pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah, dan sekarang sementara gencar-gencarnya pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada beras ataupun swasembada pangan nasional ini. Sehingganya nanti ini mumpung musim kemarau masih di tingkat awal, terutama salah satunya mungkin saya belum bisa memantau di seluruh wilayah. Di daerah saya, di daerah Bolihuto itu, ya alhamdulillah posisi sekarang musim kemarau pada saat padi sudah mulai menjelang menguning, sehingganya kebutuhan air tidak terlalu banyak. Sehingganya saya meyakini bahwa tanaman-tanaman di wilayah kami relatif tidak akan terganggu akibat adanya panas beberapa waktu yang terakhir ini. Namun mungkin apabila kemarau-nya berkepanjangan, ini akan berdampak kepada siklus penanaman berikutnya. Kemungkinan pada musim tanam berikutnya ini akan tertunda waktunya tanam. Halo, karena mungkin
1: Pak petani Wasito?
2: Ya.
1: Suaranya putus-putus nih, Pak. Halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
2: Ya, jadi untuk panen saat ini, musim yang sekarang ini, yang tanaman yang sudah ada, kayaknya alhamdulillah relatif akan selamat karena petani pada umumnya, tapi tidak semua, pada umumnya padi-padi yang ada di wilayah Bolito CS sana sudah pada posisi merunduk dan menjelang menguning. Dan ini mungkin insya Allah posisi air dan situasi di sana masih relatif akan mencukupi. Tapi untuk apabila kemarau-nya ini akan berlangsung relatif panjang, nanti untuk musim tanam berikutnya pasti akan tertunda, dan bahkan petani akan tidak mungkin akan berani menanam pada saat air yang tersedia itu tidak memadai. Jadi sehingganya ini akan terjadi penurunan produktivitas tahunan yang berdampak kepada penurunan hasil daripada petani dalam tahun tertentu. Sehingganya ini akan mengurangi pendapatan petani dalam tahun ini.
1: Kembali ke Ibu Risnawati ya, selaku penyuluh. Ibu Risnawati, teknologi atau ada metode budidaya hemat air apa yang paling efektif diterapkan di tingkat petani ketika musim kemarau ini, Bu?
0: Jadi terima kasih Pak Asad. Ya. Jadi teknologi yang kami terapkan itu kami di wilayah kami itu menggunakan padi, penanaman padi gogo. Yang tadi saya sampaikan seperti yang varietas amfibi. Jadi pas di saat kekurangan air dia bisa beradaptasi. Seperti contoh varietas Impago 12 atau Impago 13 Fortis yang pernah kami tanam di wilayah kami. Dan alhamdulillah itu sudah dipanen, hasilnya juga lumayan. Kemudian ada juga teknologi yang kami pakai itu dengan adanya bantuan kemarin pompanisasi di wilayah kami. Bantuan pemerintah kemarin karena di wilayah kami itu ada yang istilahnya sawah tada hujan. Karena di kami itu belum irigasi teknis, baru istilah setengah teknis. Karena memang air yang mengalir itu belum sesuai, belum bisa diatur sedemikian rupa sebagian besar di wilayah kami, sehingganya kami menggunakan perpipaan, ada juga saluran perpipaan untuk mengantisipasi pengairan di daerah kami, di wilayah kami, apalagi dalam kondisi sekarang ini masih ada sebagian besar di kami itu tanaman berusia 1 bulan. Ada sebagian besar, ada juga yang sudah panen tetapi baru sedikit, baru berapa pantang. Jadi memang tetapi dengan adanya bantuan kemarin pemerintah di wilayah kami, ya ini saya berbicara di wilayah kami itu, memang kelompok-kelompok tani menerima bantuan pompa air, perpipaan dan perpompaan. Jadi memang alhamdulillah di kami bisa diatasi terkait pengairan dan juga pelayanan kami untuk BBM-nya juga, kan itu ada kaitannya. Karena perlu air, jadi kita mengeluarkan surat pengantar untuk rekomendasi BBM di dalam terkait kebutuhan air di saat tanaman padi membutuhkan, karena tetap membutuhkan BBM, apalagi terkait perpipaan, perpompaan. Nah, jadi itu. Jadi kalau istilah varietasnya itu yang saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan varietas yang amfibi. Itu saja yang dari saya.
1: Baik.
0: Itu yang di kami ya, yang sudah kami lakukan.
1: Baik, pendengar, kami membuka sesi interaktif untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664. Untuk sore ini kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Ya, untuk Anda bisa terus saksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup, dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita masih kembali di program Dialog Tamu kita dengan topik antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian. Kita masih bersama dengan narasumber, ada Insinyur Wasito Sumawiono selaku petani dan juga Ibu Risnawati Mayang ya, SP selaku penyuluh pertanian. Ya, kita kembali ke Pak Wasito selaku petani. Pak Wasito, apakah sejauh ini bantuan pemerintah selama musim kemarau itu sudah sesuai dengan kebutuhan para petani saat ini, Pak?
1: Ya, pada dasarnya pemerintah memang di dalam kurun waktu tertentu sudah cukup mengalokasikan untuk penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian, terutama alsintan di bidang pompanisasi ya. Jadi apabila betul-betul terjadi musim kemarau, memang infrastruktur irigasi kita itu ketahanannya terhadap kemarau memang relatif terbatas ya. Pada umumnya yang saya katakan, irigasi bendungan kita itu apabila terjadi musim kemarau satu bulan lebih, itu rata-rata airnya sudah, debitnya sudah menurun dan sungainya mengering dan airnya tidak tersedia untuk disuplai kepada lahan-lahan pertanian. Sehingganya ini yang tentu memang tipologi Gorontalo kan begitu, memang daerahnya kan bukan daerah yang luas seperti daerah di Sumatera dan Kalimantan yang sehingganya ketersediaan sumber air itu betul-betul di sungai melimpah. Tapi kalau di Gorontalo kan sungainya pendek-pendek, jalur sungainya itu tidak panjang seperti daerah-daerah yang lain. Sehingganya ini kita memang harus memperkuat teknologi pompanisasi. Kemudian juga lahan-lahan kita ya, terutama kalau di sawah ya, terutama mungkin ada irigasi teknis yang berasal dari bendungan, termasuk juga ada irigasi yang berasal dari sumber-sumber sumur-sumur dalam yang nantinya dikelola dengan cara sistem pompanisasi baik menggunakan mesin maupun menggunakan energi tenaga surya. Dan ini tapi memang jumlahnya belum memadai. Apabila betul-betul musim kemarau, pasti ada sebagian yang tidak kebagian, ada sebagian yang tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Sehingganya ya apabila betul-betul pada saat kemarau datang dan tanaman milik petani belum siap untuk menjelang panen, beresiko gagal panen. Sehingganya ini yang mungkin perlu diantisipasi. Sekarang juga ini kan posisinya lagi sedang ada program bantuan pompa air yang ada kaitannya dengan masalah ketahanan energi melalui Kementerian SDM. Kebetulan lewat pokir dan aspirasi daripada anggota DPR RI Pak Rusli Habibie kemarin, ini ada program untuk bantuan pompa untuk dalam rangka mengatasi menjelang adanya El Nino ini. Dan ini saya berharap ini bantuan pompa air ini juga akan segera turun dalam waktu dekat ini, mumpung kemarau belum memakan korban, dalam pengertian belum menimbulkan kegagalan-kegagalan daripada masyarakat petani yang sudah punya tanaman. Sehingganya insya Allah ini dalam waktu dekat sudah bisa, istilahnya bisa direalisasikan, karena memang ini program daripada Kementerian SDM dalam rangka penyediaan sarana pompanisasi dalam konversi energi ya, dari energi bensin menuju ke energi gas. Jadi dalam rangka pompanisasi, sehingganya nanti ini berharap juga pemerintah untuk bisa menambah program-program dalam rangka pembuatan sumur-sumur suntik diperbanyak. Mungkin jaga salah satunya juga program yang dalam rangka memperkuat penyediaan sarana irigasi itu. Insya Allah kita juga perkuat dengan program namanya listrik pertanian. Nanti di dalam rangka program listrik pertanian ini, listrik akan masuk di jaringannya di daerah-daerah areal pertanian. Nanti di situ, di areal pertanian itu ada sumur-sumur yang untuk keperluan irigasi, yang nantinya pemompaannya bukan menggunakan sistem alkon dengan menggunakan mesin, tapi dengan menggunakan energi listrik yang didapatkan dari sumber daripada listrik pertanian, yang nantinya dengan sistem menggunakan pompa-pompa satelit submersible, yang nantinya itu akan lebih murah daripada kita menggunakan BBM berupa solar ataupun bensin atau BBM yang lainnya. Itu akan lebih mahal. Apabila menggunakan listrik, dengan program listrik pertanian itu akan menjadikan sistem pompanisasi pertanian dalam rangka irigasi pertanian itu akan lebih lebih hemat, lebih murah, dan ini tentu akan tidak akan membebani petani dan akan menanggulangi ataupun mencegah daripada resiko gagal panen yang diakibatkan oleh musim kemarau tersebut.
0: Baik. Nah, bagaimana Pak Wasito dengan manfaat pendampingan para penyuluh dalam membantu mengambil keputusan selama musim kemarau ini, Pak?
1: Secara umum ya tentu interaksi dan komunikasi antara penyuluh dan para petani ya alhamdulillah sudah relatif berjalan lah. Tapi mungkin apa dengan sarana dan fasilitas yang terbatas juga, apabila betul-betul kemarau terjadi, ini pasti kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Intinya tentu ke depan adanya penyuluh ini juga lebih bisa memaksimalkan peran-peran dalam rangka mengidentifikasi pompa-pompa yang sekarang ada di para petani, pompa-pompa yang ada di brigade-brigade Alsintan dan sarana-sarana yang lainnya. Memang sekarang masih banyak sarana irigasi pertanian yang relatif belum berfungsi dengan baik. Ada beberapa pompa-pompa air yang dibuat dengan sistem pompa sumur dalam, di situ ada fasilitasnya, ada mesinnya, apa segalanya, tapi manajemen dan tata kelola daripada pompanisasi itu belum berjalan dengan maksimal, sehingganya fasilitas yang relatif mahal dan baik ini juga belum bermanfaat secara fungsional kepada para petani dalam rangka menanggulangi apabila terjadi musim kemarau seperti yang sekarang ini. Intinya kita selalu gagap apabila terjadi musim kemarau, dan itu dari waktu ke waktu, padahal musim kemarau ini selalu tiba, selalu ada setiap tahunnya, cuman mungkin waktunya, durasinya juga yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya namanya kemarau selalu ada. Tapi memang kita selalu gagap mengantisipasi apabila terjadi musim kemarau, akhirnya juga banyak lahan pertanian yang kering, mati karena tidak dapatkan sumber air, apalagi yang di petani-petani ladang, petani jagung, petani yang sifatnya lahan kering, apabila terjadi musim kemarau, kalau jagung, selesailah sudah semuanya, karena jagung rata-rata kan tidak berada pada irigasi teknis. Jadi apabila terjadi musim kemarau seperti ini, ya sudah, modal yang sudah dilepaskan untuk penyediaan bibit, pengolahan lahan dan segala macamnya itu pasti akan menguap, terbawa oleh kemarau, karena memang pasti kalau namanya petani jagung kalau musim kemarau begini rata-rata pasti gagal panen. Nah, sehingganya mengantisipasi bagaimana dampak daripada musim kemarau apabila petani gagal panen, ya salah satunya tentu pemerintah harus juga menyiapkan untuk penyediaan sarana prasarana termasuk bibit dan segala macamnya dalam rangka musim tanam selanjutnya, agar petani apabila betul-betul terjadi gagal panen dan menyebabkan petani tidak memiliki penghasilan, sehingganya untuk penanaman berikutnya pemerintah harus menyiapkan bibit dan lain-lainnya untuk panen untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini intinya. Hubungan kami dengan para penyuluh tentu selama ini memang sudah terjalin dengan baik, tapi fasilitas-fasilitas kita memang dipandang memang masih butuh tambahan, butuh peningkatan, dan terutama butuh pengelolaan yang lebih baik agar tersedia pada saat dibutuhkan.
0: Ya, baik. Ya, kita kembali ke Ibu Risnawati selaku penyuluh. Ibu Risna, apa yang masih perlu diperkuat lagi agar pendampingan penyuluh ini lebih efektif begitu, Bu?
2: Jadi agar lebih efektif, jadi kita harus melakukan pengawalan ya. Pengawalan kepada petani atau kelompok tani terkait bantuan-bantuan asisten yang sudah diterima oleh kelompok tani terkait hal ini. Memang ya, berbicara pompa air ini, kemarin-kemarin itu bantuan-bantuan dalam satu kelompok itu kan biasanya hanya satu unit. Sedangkan kelompok tani ini, dalam satu kelompok tani itu ada yang 40 hektar luasannya. Sehingganya mungkin benar apa yang disampaikan oleh Pak Masito tadi terkait Alsintan ini, terkait pengawalan penyuluh kepada petani dalam hal kegiatan-kegiatan di lapangan itu memang sudah efisien ya dalam pengawalannya. Cuman memang keterbatasan Al-Sintan ini yang masih perlu mungkin ditambah. Apabila ada kita temukan musim kemarau yang berkepanjangan. Namun terkait hal ini di kami, alhamdulillah di kami itu memang belum ada yang mengeluh kekurangan pompa air. Itu kalau di wilayah kami. Yeah. Nah, kalau wilayah yang kecamatan lain itu yang mungkin saya kurang tahu ya Pak Asar. Jadi memang yang perlu penyuluh dampingi yaitu itu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama dia harus intens mengetahui kondisi keadaan yang ada di lapangan, selalu berkoordinasi dengan kelompok-kelompok tani, masyarakat setempat yang ada di wilayah binaannya. Kemudian mengetahui apa kebutuhan petani, apa masalah petani, sehingganya penyuluh lebih mudah untuk memberikan solusi kepada petani sebagai mitra kami dan memberikan masukan-masukan dan saran-saran agar ketahanan pangan kita ini bisa bertahan. Karena memang kemarin-kemarin juga kami sudah melakukan zoom apil pagi ya. Selama kami di kementerian itu kami selalu setiap pagi itu ada apel pagi dan dari kementerian itu selalu mengontrol atau mengevaluasi kami terkait kondisi atau masalah-masalah yang ada di lapangan dengan menghadapi El Nino ini, bagaimana trik-trik kita untuk mendampingi atau mengawal petani kita agar tanaman atau usaha petani itu tidak akan terjadi kegagalan. Jadi begitu Pak.
0: Baik. Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sesi terakhir. Nanti kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Dialog Tamu kita.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, kita masuk di sesi terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini. Pendengar, kita kembali bersama dengan Ibu Risnawati dan juga ada Pak Wasito ya. Ya, Ibu Risnawati, inovasi apa yang perlu segera diterapkan agar petani ini lebih adaptif terhadap perubahan iklim ke depan, Ibu? Ya, silakan Ibu.
3: Ya. Jadi inovasi yang harus diterapkan oleh petani ini adalah penerapan teknologi di dalam pengelolaan air yang efisien. Yang kedua, menanam padi yang varietas amfibi. Itu kalau padi sawah. Yang ketiga, menanam jagung varietas yang tahan kekeringan dan hama penyakit. Nah, jadi teknologi kalau teknologi itu yang harus, inovasi itu yang harus diterapkan. Karena untuk kekeringan ini kan kita tidak, apalagi mengingat musim sekarang ini, terkadang kan biasanya kita ada filosofi atau apa itu. Besok ada hujan. Perkiraan besok kita tunggu hujan turun. Nah, akhirnya kan meleset. Nah, ini perkiraan-perkiraan begini terkadang memang petani terkadang hilang akal bagaimana itu. Jadi dengan meleset-meleset ini yang sering petani agak gagal lah istilahnya, apalagi di tanaman jagung. Di tanaman jagung sekarang ini kan tanamannya sudah usia kurang lebih ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kemudian panasnya mungkin sudah hampir 1 bulan ya. Jadi memang kemarin itu petani jadi gagal kita ini kalau tidak turun hujan, karena memang posisi kondisi tanaman jagungnya. Tapi kalau padi, alhamdulillah padi ini masih ada air, masih ada pompa air, masih ada pompanisasi, masih ada program-program yang kelompok tani terima kemarin-kemarin, sehingga masih bisa diantisipasi. Jadi inovasi-inovasi itu kita harus, yang pertama kalau memang petani berkeinginan, kemauan, karena ini menyangkut ketahanan pangan, jadi kita memang harus kita terapkan teknologi terkait itu, pengolahan air, kemudian penggunaan varietas atau benih yang unggul lah, yang tahan-tahan penyakit, tahan-tahan hama, tahan-tahan kekeringan, begitu.
2: Baik.
3: Karena untuk efisiensi ini kan jadi kita harus menggunakan trik-trik ya. Jadi itu mungkin dari saya.
2: Iya. Baik, kita ke Pak Wasito. Pak Wasito, harapan para petani kepada pemerintah daerah dan juga untuk dalam menghadapi berbagai kemungkinan ya di musim kemarau ini, diperkirakan itu akan cukup panjang, begitu Pak Wasito ya. Ya, silakan.
4: Baik, jadi harapan kami terhadap pemerintah terkait dengan bagaimana mengantisipasi terhadap kejadian musim kemarau agar dampaknya terhadap petani tidak merugikan, ya tentu ketersediaan daripada alat pompanisasi dalam jumlah yang memadai dan cukup sesuai dengan potensi-potensi pertanian, kemudian memaksimalkan daripada sarana-sarana irigasi teknis yang sudah ada, sehingga pada saat musim kemarau kita irigasi teknis ini akan tetap berfungsi. Yang selanjutnya tata kelola, artinya walaupun kita memiliki sistem pompanisasi yang dikelola oleh Brigade Alsintan, memiliki bantuan-bantuan pompa yang sudah berada di petani, tapi kalau identifikasi dan tata kelola daripada alat-alat mesin pertanian di bidang pompanisasi ini tidak diidentifikasi dengan baik, pada saat musim kemarau terjadi kita selalu bingung, kita selalu gagap, dan akhirnya penyebabnya adalah nantinya tanaman-tanaman petani tentu akan mati dan akan terjadi kerugian di tingkat daripada petani. Sehingga karena sekarang ini alhamdulillah kemarau yang ada sekarang, kalau seperti apa yang Ibu PPL sampaikan tadi itu, untuk tanaman sawah atau panen padi itu relatif masih aman ini, karena mungkin panas yang terjadi ini perkiraan baru sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan, tapi kalau yang tanaman padi ladang, tan kering, jagung lah katakanlah, sekarang kalau saya melihat ini nanti akan mengalami kegagalan panen itu paling tidak potensi mungkin sekitar 50%-an daripada potensi tanaman yang sudah ada, karena tanaman baru berumur kurang lebih sekitar 40-50 hari itu masih rawan dan rentan terhadap potensi kekeringan yang berdampak kepada kegagalan dan puso daripada pertanian. Sehingganya rencana bantuan yang sudah ada, apabila ini program yang sekarang yang sedang jalan, ini segera direalisasikan kepada masyarakat petani, sehingganya apabila betul-betul kemarau ini akan terjadi lebih panjang, mungkin pompanya ini sudah bisa berada di petani. Kemudian pengaturan pola tanam. Jadi di lahan-lahan sawah yang tadinya mungkin ditanami padi, apabila musim panas dengan kebutuhan ketersediaan air kecil, petani bisa menanam berganti dengan tanaman hortikultura, misalnya dengan ditanami dengan semangka, melon dan lain-lainnya dengan kebutuhan air yang relatif kecil, sehingganya nanti petani akan tetap bisa melaksanakan aktivitas pertanian dengan menggunakan kebutuhan air yang relatif kecil, dan ini tentu akan bisa tetap menjadikan unsur pendapatan daripada petani tidak akan berkurang dan menurun apabila terjadi musim panas yang ada. Dan kemudian petani sendiri jangan memaksakan untuk menanam apabila air tidak tersedia cukup. Karena apabila memaksakan, kerugian akan bertambah besar, karena pada saat memaksakan itu biaya pengolahan sudah keluar, biaya tanam dan biaya sarana produksi termasuk bibit dan yang lain-lainnya sudah keluar. Apabila nanti ini air tidak meyakinkan dengan adanya air irigasi teknis maupun dengan sistem pompanisasi, ini akan berbahaya terhadap terhadap kerugian daripada petani. Kemudian pemerintah harus memaksimalkan daripada fungsi-fungsi daripada sarana pompanisasi yang sudah ada, seperti sumur-sumur dalam yang sudah dibuat itu kebanyakan tidak berfungsi dengan maksimal, sehingganya ini bisa dimaksimalkan fungsinya, sehingganya nanti akan bisa dimanfaatkan oleh para petani di sekitar ini walaupun di musim kemarau, mungkin dengan merubah sistem dan pola tanam misalnya dari tanaman padi apabila airnya tidak terlalu cukup maksimal, itu yang saya sampaikan dengan menggunakan pertanian menggunakan tanaman hortikultura seperti semangka ataupun melon, ada tanaman-tanaman lainnya yang sifatnya nanti bisa dijalankan di musim-musim panas dengan menggunakan jumlah kebutuhan air yang tidak terlalu banyak. Harusnya demikian insya Allah petani dengan bimbingan daripada pemerintah petani akan tetap memiliki pendapatan dan penghasilan walaupun ini musim kemarau, tapi dengan tata kelola bertani yang disesuaikan dengan keadaan yang ada.
2: Baik, insya Allah ya. Ya, terima kasih kepada Insinyur Wasito Sumawiono selaku petani sudah bersama kami di sore hari ini, dan semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita bersama, Pak Wasito ya. Ya. Ya, juga ya. Untuk Ibu Risnawati Mayang SP selaku penyuluh pertanian lapangan atau PPL Desa Momala dan juga koordinator BPP Dungalio. Terima kasih Ibu Risnawati. Ya, sudah bersama RRI di sore ini, dan juga untuk Anda pendengar sudah mendengarkan kami di Pro 1 Gorontalo. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, berikan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore hari ini. Kita baru saja mengikuti program dialog tamu kita yang disiarkan juga di YouTube RRI Gorontalo. Kita akan jelang penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wakil Kepala BPS RI memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 melebihi tingkat nasional.
2: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi modal penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door to door kepada setiap keluarga, sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga. Jadi sensus ekonomi keluarga. Terus yang ketiga, kami juga sudah menggunakan artificial intelligence, kami menggunakan gadget, jadi aplikasi khusus, sehingga data yang masuk itu bisa kami cek di pusat secara langsung. Terus cara berjenjang juga kabupaten, BPS kabupaten, kota, BPS provinsi itu bisa ngecek juga, sehingga kualitas datanya diharapkan jauh lebih baik. Sehingga memang bukan untuk kepentingan pajak, bukan untuk kepentingan macam-macam, yang kami butuhkan untuk kepentingan data statistik. Karena kebijakan pemerintah, apalagi Pak Presiden ini kan data driven policy, kebijakan itu diambil berdasarkan data yang ada. Nah, tapi data ini bukan data individu, si A influencer ini, si B influencer, karena rahasianya pasti dijaga. Untuk setiap individu pasti rahasianya dijaga. Data agregat ini yang menjadi dasar untuk membentuk data statistik. Bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi angka ini dibanding banyak provinsi di daerah lain termasuk paling tinggi ya. Kalau bisa 100%-nya tercapai cepat ya Pak. Terima
2: kasih Pak. Selain itu juga dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada

0: dan kerjasama organisasi wanita BKOW Provinsi Gorontalo. BKOW Provinsi Gorontalo akan melakukan pendampingan dan penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
1: Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada di desa, dilaksanakan salah satu program yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengapresiasi pelaksanaan launching desa kolaborasi yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. Menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Desa Tinelo menjadi salah satu mitra kerja dari BKOW Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan mencakup pendampingan dan pemberian penyuluhan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Program ini sangat bagus, kerjasama ini sangat baik karena juga selaras dengan program kita di tahun 2026 ini, di mana Desa Tinelo itu kita akan jadikan sebagai desa tematik UMKM. Makanya kami sangat menyambut karena di kerjasama ini, di desa kolaborasi ini ada program UMKM, peningkatan pemberdayaan masyarakat di sini dari segi UMKM-nya itu sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim menambahkan, launching desa kolaborasi ini menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh BKOW. Melalui program seperti ini, pihaknya akan mendampingi dan membina masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
3: Untuk kami BKOW, ini sudah desa yang kedua. Pertama kami di Kelurahan Dembe 1, Kota Barat, Kota Gorontalo, itu kami dampingi selama 3 tahun. Alhamdulillah di sana mereka itu dengan adanya pendampingan dari kami, dengan memberikan semua pengetahuan, skill, dan lain sebagainya, mereka itu sudah UMKM-nya itu bisa dijual secara online. Karena secara IT juga kami berikan materinya kepada mereka-mereka yang ada di sana, terutama sekolah. Sekolah perempuan desa yang kami bentuk.
1: Pembentukan desa binaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat paling bawah. Dalam hal ini desa. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tahuna, pendengar. Laut bersih, biota laut tidak tercemar hasil tangkapan nelayan melimpah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
4: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
5: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
4: Lanjut dikatakannya, menjaga kebersihan laut sangat dibutuhkan karena di laut berbagai potensi nantinya sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu, Kadis Rani Labora mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke laut. Alexander Dalengkade melaporkan.

Ya pendengar, kita tidak tersambung kembali lagi dengan RRI Manado untuk mengikuti lintas Magota di sore hari ini ya. Untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Pos 1 Gorontalo, kita masih akan temani Anda tentunya dengan sajian musik dan informasi sampai nanti kita menantikan kumandang azan maghrib ya.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Yovin Nuno dengan Bunga Jiwaku ya. Kita masih lanjutkan untuk pesan kita. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram. Radiogram berasal dari Zukri Puja Sukma, jurusita pengganti pengadilan agama Suwawa, kepada Veronica Noya binti Mateus Noya, tempat tanggal lahir Patu Kiki, 21 Februari 1988. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun 4, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila, Bone, Kabupaten Bone Bolango. Saat ini termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar termohon datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di pengadilan agama Suwawa Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanda, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Misran Yusuf bin Sakir Yusuf sebagai termohon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memeringati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, gelombang panas yang melanda berbagai negara di Eropa dalam beberapa pekan terakhir mendorong masyarakat mencari berbagai cara untuk bertahan dari suhu yang terus meningkat. Di tengah penggunaan pendingin ruangan yang semakin tinggi dan konsumsi energi yang melonjak, ini sebuah solusi sederhana justru datang dari bangunan tradisional yang telah berusia ratusan tahun. Ya, rumah-rumah batu kuno di wilayah selatan Italia kembali menjadi sorotan karena ini mampu menjaga suhu di dalam ruangan tetap sejuk secara alami, bahkan ketika udara di luar mencapai tingkat yang sangat panas. Bangunan tradisional tersebut dikenal dengan nama Trullo, ya, dan rumah khas yang menjadi identitas wilayah dari Puglia di Italia Selatan. Daerah ini terkenal dengan bentangan pantai berwarna biru kehijauan, perkebunan zaitun yang luas, dan juga desa-desa bersejarah yang menjadi tujuan wisata dunia. Namun di balik keindahan alamnya, Puglia ini juga merupakan salah satu kawasan yang mengalami musim panas sangat kering dengan suhu yang dapat meningkat tajam di setiap tahunnya. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari Monita Tahalea dengan Memulai Kembali. Kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan sajian lagu-lagu religi untuk Anda sembari menantikan untuk pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib.

0: Ampunkanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami kembali sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan untuk berapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, wilayah Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, yaitu pukul 18. Kemudian wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Wilayah Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Dengan menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan 80 bersama Qori Indra Zakaria.

0: Pendengar, kita dengarkan risalah maghrib disampaikan oleh Husain Abdullah Buloto dengan judul Tiga Sifat Yang Tercela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum kita tunaikan sholat maghrib, marilah kita simak risalah dengan judul Tiga Sifat Yang Tercela. Ada tiga sifat yang senantiasa menyelubungi hati manusia. Pertama, dengki atau iri hati. Seringkali dalam diri manusia ada rasa iri hati dan dengki karena merasa dikucilkan dan diremehkan. Misalnya, karena hidupnya yang masih serba kekurangan dan lain sebagainya. Reaksi yang sedemikian itu pada akhirnya nanti akan menimbulkan permusuhan dan sentimen yang berkepanjangan. Pada dasarnya, hal tersebut dapat membuat marah dan merasa tersinggung. Tapi, mampukah kita menahan diri? Seandainya masih mampu, maka kendalikan tanpa menimbulkan pertikaian atau permusuhan. Alangkah baiknya, senantiasa kita tetap berbuat baik dan bersikap ramah terhadap mereka. Apabila jiwa kita sudah dingin, maka suasana akan kembali menjadi tenang dan tentram. Rasulullah telah mencontohkan pada umatnya bagaimana bermasyarakat dan bertata negara yang benar. Beliau bersabda, "Jauhilah rasa dengki atau iri hati, karena sesungguhnya ia akan memakan kebaikan sebagaimana halnya api memakan kayu bakar." Kedua, munafik atau bermuka dua. Lebih parah lagi, sifat manusia adalah munafik. Bila mana sifat ini mengakar kuat di dada manusia, maka tak jauh bedanya mereka dengan kufar atau orang-orang kafir. Allah dan Rasulnya sekali-kali tidak menyukainya, bahkan lebih dari itu sangat membencinya. Lidah orang-orang munafik senantiasa akan bercabang dua. Mereka mengaku dirinya beriman apabila mereka berpapasan dengan seorang muslim, dan sebaliknya mereka akan berpaling dari ucapan manisnya manakala mereka kembali dan bertemu dengan setan-setan mereka. Ternyata kata-kata manis mereka berubah menjadi lidah yang beracun dan berbisa. Mereka itulah orang-orang munafik. Dan di antara ciri-ciri khas mereka adalah apabila berbicara dusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila dipercaya mereka khianat. Ketiga, sombong atau angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusairu haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur." Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang sombong dan bersifat angkuh kepada sesamanya, mereka senantiasa akan dijauhi orang lain. Ia akan merasa hidup terkucil karena ulah dan tingkah lakunya yang serba salah. Ia tidak hanya dibenci Allah dan Rasulnya, melainkan juga akan dibenci oleh kerabat, tetangga, dan penduduk sekitarnya. Orang yang sombong dan congkak dirinya akan merasa lebih tinggi dan kuasa daripada yang lainnya. Apabila sifat yang sangat tercela ini selalu dimiliki oleh manusia, maka jangan mengharap akan dapat hidup tenang dan damai. Kita harus bisa meneladani bagaimana sifat seorang muslim yang sejati. Berbuatlah sebagaimana mestinya, berbicaralah sejujurnya, dan berjalanlah sesederhana mungkin tanpa mengada-ada ataupun menguranginya. Itulah ajaran yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita saling menilai diri kita sendiri, melihat kekurangan diri kita masing-masing, saling tegur sapa dan saling memperbaiki, serta saling maaf-memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa ke jenjang kehidupan yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan beriman kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

Pendengar lagu dari Malik and Essentials dengan Bertemu. Pendengar, para sastrawan Gorontalo ini memprotes pembongkaran cagar budaya rumah tinggi bangunan bekas rumah kepala kantor pos. Cara mereka memprotes dengan memproduksi dan mengunggah karya puisi di sejumlah media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Salman Alade, seorang pegiat literasi dan sastrawan muda Gorontalo, dilansir dari rri.co.id. Salman ini, pendengar, membacakan puisi berjudul Pesta Pemakaman untuk menggambarkan pembongkaran rumah ini sebagai proses penghapusan dari ingatan masyarakat. Dirinya mengkritisi pembongkaran cagar budaya ini bukan hanya sekedar hilangnya bagian-bagian bangunan rumah tinggi seperti kayu, atap dan tiang, namun juga sebagai upaya menghapus jejak sejarah Gorontalo terutama saat pergolakan sebelum kedatangan bala tentara Jepang. Pada 23 Januari tahun 1942, masyarakat Gorontalo menyekap dan menawan pimpinan pemerintah Hindia Belanda dan memenjarakannya. Saat itu dideklarasikan juga kemerdekaan Indonesia di kawasan kantor pos oleh Nani Wartabone. Jadi bisa dianggap ini satu peristiwa heroik yang patut untuk kita pertahankan untuk buktinya, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, lagu dari GAC dengan Cinta masih terus kami temani Anda yang saat ini sudah selesai dengan semua tugas-tugasnya di hari Senin ini. Finally ya, sudah bisa pulang, sudah bisa ngumpul lagi dengan keluarga. Tapi yang masih harus ada kerjaan malam ini juga, semoga terus semangat ya dan bisa selesai untuk semua tugas-tugasnya lebih cepat gitu ya. Oke, biar tambah semangat, next song saya punya lagu dari Dikta dengan Stop Bilang Iya. Jadi kalau dapat kerjaan tambahan, bilang tidak. Jangan ya, ntar dimarahin malah. Oke, ini dia lagunya Dikta.

0: belum belanja?
1: Ati om ini bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama abis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Semua bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Setelah ini ada Bakri yang akan hadir memani Anda untuk malam ini sampai di jam 12 ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini tepatnya di wilayah

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pendengar, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Advent dengan beberapa persembahan lagu rohani.

bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu,

0: mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, yaitu itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalin status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Bid Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh

0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
1: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan airport tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
4: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman.

0: Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi curah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, POT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura ini menyaksikan penandatanganan dan juga pertukaran 26 kesepakatan kerjasama strategis, di mana kesepakatan tersebut ini mencakup berbagai sektor mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Nah, Presiden Prabowo juga mengatakan capaian tersebut ini menunjukkan hubungan Indonesia dan juga Singapura yang semakin erat dan saling menguntungkan. Tentunya Presiden juga mengungkapkan kerjasama kedua negara ini berkembang semakin luas dan mendalam di berbagai bidang strategis. Selain perdagangan dan juga investasi, kedua negara juga memperkuat kolaborasi pada sektor energi dan ekonomi digital. Kemudian penguatan pada keamanan cyber, ketahanan pangan, serta pengembangan rantai pasok. Ya, dan Presiden juga menyatakan berbagai kesepakatan yang dicapai merupakan hasil pembahasan intensif yang berlangsung terbuka dan berorientasi masa depan. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih menjadikan Pro 1 sebagai teman istirahat Anda peringat. Dan jangan lupa stay tune terus karena masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik. Dan sebentar pada pukul 9 kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan persembahan drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Haji. Saat lagi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak, seadanya saja.
1: Waalaikumsalam, Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar

0: Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
1: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan, Pak Haji.
2: Iya loh, Pak. Saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar juga untuk Anda semua pendengar. Dan untuk menemani Anda pendengar yang saat ini lagi pada beristirahat, satu informasi yang dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ini menggelar perbincangan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas. Keduanya juga membahas berbagai perkembangan regional dan internasional termasuk situasi di Selat Hormuz dan juga pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Lebanon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar satu informasi yang dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa gelombang panas yang melanda berbagai negara di Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini juga mendorong masyarakat mencari berbagai cara untuk bertahan dari suhu yang terus meningkat. Nah, di tengah penggunaan pendingin ruangan yang semakin tinggi dan juga konsumsi energi yang melonjak, sebuah solusi sederhana justru datang dari bangunan tradisional yang telah berusia ratusan tahun, di mana rumah-rumah batu kuno di wilayah selatan Italia kembali menjadi sorotan karena mampu menjaga suhu di dalam ruangan tetap sejuk secara alami, bahkan ketika udara di luar mencapai tingkat yang sangat panas. Bangunan tradisional tersebut ini dikenal dengan nama Trullo, ya, rumah khas yang menjadi identitas wilayah Puglia di Italia Selatan. Daerah ini juga terkenal dengan bentangan pantai, ya, terkenal dengan bentangan pantai berwarna biru kehijauan, perkebunan zaitun yang luas, serta desa-desa bersejarah yang menjadi tujuan wisata dunia. Namun di balik keindahan alamnya, pendengar, Puglia juga merupakan salah satu kawasan yang mengalami musim panas sangat kering dengan suhu yang dapat meningkat tajam setiap tahunnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jerman kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan, dia dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung, dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Masato. Pernah gak sih Anda tidur malam dengan rasa kantuk yang sangat berat peringar, tapi justru terbangun di tengah malam dan kesulitan untuk kembali terlelap? Nah, kondisi ini ternyata cukup umum dialami banyak orang juga. Tapi meski terasa mengganggu, fenomena tersebut bukan selalu menandakan adanya gangguan tidur, melainkan berkaitan dengan cara kerja alami tubuh selama siklus tidur. Dan peringat para pakar kesehatan sekaligus sleep coach juga ini menjelaskan bahwa kemampuan seseorang untuk cepat tertidur di awal malam ini dipengaruhi oleh tingginya dorongan tidur atau sleep pressure ya. Dan saat tubuh benar-benar lelah, ya tekanan tidur berada pada titik yang tinggi sehingga proses untuk terlelap ini berlangsung lebih cepat. Namun situasinya berubah ketika seseorang terbangun beberapa jam kemudian dan sebagian kebutuhan tidur tubuh sudah terpenuhi sehingga dorongan untuk tidur kembali tidak lagi sekuat saat pertama kali berbaring. Dan pendengar, menurunnya tekanan tidur membuat tubuh juga membutuhkan usaha lebih besar untuk kembali memasuki fase tidur. Jadi bersama dengan itu juga, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh juga perlahan mulai bergerak menuju fase bangun, terutama ketika waktu sudah mendekati pagi. Jadi kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab seseorang sering merasa mengantuk, tapi tetap sulit memejamkan mata setelah terbangun pada dini hari. Jadi selain perubahan ritme sirkadian, tubuh juga mengalami perubahan hormonal. Kadar hormon melatonin yang berperan membantu proses tidur mulai menurun. Sementara hormon kortisol yang berkaitan dengan kewaspadaan perlahan meningkat menjelang pagi. Baik, pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita bersama dalam Ruang Rindu Pendengar. Kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin. Jadi malam ini kita akan flashback untuk mendengarkan lagu-lagu lama untuk menemani istirahat Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Ibitri tadi judulnya Kakak ya. Sudah menemani Anda di menit ke-26 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, lagu dari adegan tadi, judulnya Satu Kata, sudah menemani Anda. Dan apa kabar malam ini pendengar, semoga setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi hingga malam, kini saatnya menikmati waktu yang lebih tenang, duduk santai, menyeruput teh hangat atau mungkin sudah bersiap memejamkan mata ya. Yang pasti pendengar, menjelang tidur seperti ini, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu mendengarkan lagu-lagu lawas. Bukan sekedar karena melodinya yang indah, tetapi karena setiap lagu seolah menyimpan cerita ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada masa sekolah, ada yang membawa kembali kenangan perjalanan bersama keluarga, bahkan ada juga lagu yang mengingatkan pada seseorang yang pernah singgah dalam perjalanan hidup. Ya pasti kalau bicara soal musik, memang memiliki cara yang unik untuk membangkitkan kenangan. Dan mendengarkan lagu yang familiar seringkali membuat kita juga merasa lebih rileks, sekaligus menghadirkan rasa nostalgia. Jadi banyak orang merasakan bahwa lagu-lagu lama mampu membawa kembali momen-momen berharga dalam hidup mereka. Namun malam ini pendengar, kita menikmati lagu-lagu itu bukan untuk larut dalam masa lalu ya. Jadikan setiap lirik dan juga alunannya sebagai pengingat bahwa hidup telah memberi begitu banyak cerita indah yang patut disyukuri. Dan tentunya tidak masalah kalau sesekali tersenyum sendiri saat lagu favorit diputar ya. Dan tidak masalah juga jika tanpa sadar kita bersenandung pelan, karena di balik setiap nada ada jejak perjalanan hidup yang telah membentuk kita hingga hari ini. Dan kini pendengar, biarkan musik menemani malam Anda. Lepaskan penat, tenangkan pikiran, dan persiapkan diri menyambut esok hari dengan semangat yang baru ya. Menit ke-39 dari pukul 2 waktu Indonesia Tengah, kali ini kita akan dengarkan lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin, tepatnya di tahun 98. Lagunya Alda dengan judul Layu Dalam Batin.

kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: 3 hal penting. Ada 3 hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Senin 6 Juli 2026. Mewakili kru bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

0: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini dengan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, di mana yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
1: Prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti, seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya. Karena di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang, karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan, saya menjagokan Portugal untuk berikutnya ketika sampai babak adu penalti.
0: Ajak, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tapi tidak ada yang sependapat begitu ya, tidak ada Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
1: Ya, buat Ronaldo ini kan kemudian besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas gitu kan.
0: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
1: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan

pendengar, kita kembali ke Prosatu RRI Gorontalo. Kita akan ikuti dan kita lanjutkan program selanjutnya, Religi Pagi bersama Fani Mohi.

Pengajian ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 bertepatan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya sehat dan bahagia, terus juga tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi dengan topik kita hari ini mau tato mengudlaah umum ya, topiknya umum dilalipata menggunakan bahasa Hulondalo ya. Silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821 9664 8664. Walaulah habari juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, di Lalipata juga bisa bertanya dengan topik umum ya. Silakan, dengan yang penting itu tidak masuk di pertanyaan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Di luar dari itu silakan bisa bertanya. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, sama tipe guru Al-Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sehat Pak Guru.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Dan juga kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah kita lengkap pagi hari ini, dua narasumber, dan langsung saja kita buka kebersamaan kita di Religi Pagi. Teduh Walau Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Ya, marilah ilangulalil Religi Pagi teduh buka abdi ajumar ku ondo melalo om dan alhamdulillah wa syukurillah dan bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu itu langsung saja wani telepon diterima saja.
0: Baik, kita langsung saja di jam 5:19 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi kita buka untuk penanya pertama, Toduolo. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Agak jauh dari radio kontrol, biar tidak feedback. Ya, halo, dengan siapa? Baik, bisa coba masuk lagi ya, tapi agak menjauh dari radio kontrol biar tidak feedback. Baik, di line telepon lagi kami terima penelpon, silakan di 0821 9664 8664 ya. Toduolo, mengetah atau mengedua yang mau bertanya. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: Sudirman Pane,
0: Pak Sudirman Pane. Itu dua loh Pak Sudirman Pane, pertanyaan.
2: Belum apa loh Pak Ustaz, tiap-tiap ngai dikini oi lai tali loh akidah tiap-tiap apa dia mau di upaya mau di pemahaman uwe ma dia boleh ma dia umumahan mau ngototal tenin dia loh itu atau wawa uwa itali yo walo dirangkula liu tradisi.
0: Iya.
2: Jadi dia boleh mengurus akidah orang itu, atau ada boleh contoh lihat dia. Kalau pemahaman betul, jadi dia malah yang B. Buat dia bilang gula leu mandi sabar buat dia. Kira-kira buat dia betul. Kalau lompol itu lupa memahamu betul kita. Kira-kira bawa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya silakan di 0821 9664 8664. Ya, kita masih dengan penelpon pertama ya, sembari menanti Ustaz Ishak Toduolo bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman Pane. Ya, Pak Guru Toduolo.
1: Iya. Panu milah beti hilang gula lihu lombingo kuku. Waktu ni perlu lomba oleh Pak Isak. Hadis dia apa kau lo hilang gula manisah perlu tadi buat mandi junub. Ya, mandi wajib karena dia baru masuk, dia mau masuk Islam. Kemudian dia dibaiat, kemudian dia nikah. kemudian dia apa namanya mandi tobat, ya itu ada itu. Tapi kalau mandi syafar, saya Pesek belum bisa menemukan. Mungkin dulu Pesek atau lontal itu data pohon itu dedelolo syariat. Jadi data pohon itu dedelolo syariat itu persoalan. Iya, kembali ke studio.
0: Ya, mungkin Pak Haji Ishak.
3: Jadi mandi syafar, kalau yang dimaksudkan mesti mandi syafar adalah mandi punya niatan dan keinginan yang lain sebagaimana yang terjadi pada zaman dulu bahwa belum tinggal uti supaya butia buti umarako kerugian untuk petala menjimau uti berkenan dengan akidah ya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mandi safar ini, khusus di bulan safar, tapi kalau kita melihat baik dalam Al-Quran, hadis dan praktek-praktek ulama terdahulu bahwa mulihum itu bulan safari, tidak ada petunjuknya dari mereka. Karena ilongal mereka kita jadikan sebagai petunjuk, karena Allah sampaikan, ulaika allazina hadallah. Mereka adalah orang-orang tamallahu taufiqa petunjuk untuk fabihudahum muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka hendaklah kalian ikuti. Nah, karena utija kilala jali muqtadi, maka ini bukan menjadi petunjuk. Yang kedua, apalagi disusul dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Katakanlah mu'soye, mu'marapo, mu'otepotala buti biasanya atau ulal safari di jamalima untuk keyakinan adito dari huwalo apalagi yang adito keyakinan lando kita harus sadari bahwa yang sesallahu bidur falakar syifalahu illahu wan bolo ea menimpakan kemudaratan total mata di almata mata tak mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malio di terutu adil wallahu ta'ala.
0: Baik, kita lanjut lagi di Religi Pagi, Tuduolo di line telepon. Jadi langsung bergabung dengan pertanyaan ya. Jadi sudah siap dengan pertanyaan kalau sudah masuk di line telepon. Kembali lagi di 0821-9664-8664, Religi Pagi. Kami tunggu untuk yang mau bergabung pagi hari ini. Tentunya dengan serius dengan pertanyaan ya. Oke, di 0821-9664-8664 Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Om Afni.
4: Ya, Nenek Afni.
0: Iya, ya. Nenek Afni terdua loh. Pertanyaan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih. Mau mengurus itu tahu Pak Ustaz sedang detil beliau ya urusan mali boleh sholat ya aduh Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Oke, satu penelpon lagi kami tunggu yang mau bergabung ya Ustaz, nanti saya bacakan juga pertanyaan yang melalui WA ya. Silakan Pak Guru atau di Ustaz Ishak yang mau duluan ya.
1: Iya.
0: Pak Guru silakan.
1: Pak Ishak kedua.
3: Jo, kedua lo sih.
1: Ya. Oindalio mau hal yang mana tetap di pokar lo tawa, ipol urusannya urusan lo tau tau lo. Oindalio mah putu tua ngai tetap. Wah lahe. Kan malik itu ya. Udah halah titi itu on jam halah he ide makan lati artinya mame arinael lati mame danggol lati apa tan mame ei waitol lati. Jadi cara lima menghindar itu dia mesti mah petili dia mengatakan yang nulul lah tu boleh mah eh waktu kemana mame adi mana wangko di mana orang kerja itu moral tidak itu orang nyonya teh itu aku karlo tali i oleh mama itu mau dianggap mati nenek api. Oh, tanggulalio serius betul. Hanya mendung hektar, lo tak mendung hebat. Melolok ya total tawar. Jangan hindari itu. Mohon mata dia. Dia pertama yang tadi. Apalagi mata sih memang itu bahasanya. Hilangnya. Ingatnya mama pun tak ilah lo hilang. Unta ini tuh lor usi walau hati jam tidur tapi marah nggak marah sali itu. Duta mendungo hari duta molo. Tidak tahu tak mungkin kata baraba. Iwan dia jadu mahirat ngejal tak pernah mahi mangat pernah ngota tak baraba. Iman mikiran itu ish bol iman imolat mau kalau ngota tak tahu mas bopat ngota mau itu cara liu. Jangan disambut. Wow hati-hati sekali untuk berbicara karena langsung kata itu 50 kata. Kira-kira mana itu pak Ustaz Isha. Mungkin ada karena mau menghindari itu. Nanti itu cara liu. Kembali ke studio Fani.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi hari ini dari Pak Halim. Pak Halim di Tilong Kabila. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan orang yang selama kehidupannya dan akhir hayatnya dililit hutang dan hutang tersebut tidak dibayar? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz Ishak.
1: Ishak.
3: Iya. Jadi betul mau buli. Pertama, mau buli itu di epita. Jadi perlu kita mulai dari dasar ya. Mau buli itu jauh-jauh mual. Mual itu ya buat dengan epita itu. Itu yang pertama. Kedua, waktu itu mau buli, maka satu saat mau buli berarti menjadi kebiasaan orang. Dan kita tidak akan sensitif lagi memayar lo beto biloli. Karena biloli itu sesungguhnya dia keresahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tohui tiyo di dunia suruh mau pipikiran biloli liyo. Warung bulan itu mau itu mau dunggay lo tahu, mau dunggay lo tahu kok buli. Oleh karena itu dia keresahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Warung biasa itu diduga lisan itu Allah lo biloli itu. Bahkan ini menjadi gaya hidup kita sehingga muncul perkataan-perkataan ulu wan jamu buli jamu tuli. Biasa kita hidup hendak dan jamu buli. Ini ungkapan yang bapa mau Allah taala alam mau buli berarti. Dan ini istilah yang tidak boleh kita pakai. Nah, wan itu ma ilevita mau buli. Tapi dengan catatan harus memiliki niat untuk memayari. Wanu itu malu taku kerenggangan, malu taku rejeki, ma harus bayar yang itu. Biloli kenapa? Karena matulurgoni zulmun. Itu menunda-nunda membayar hutang padahal dia memiliki kemampuan, maka itu adalah kezoliman. Itu adalah kezoliman. Yang berikut, wanu dia punya keinginan untuk membayari. Wafatabo ilo tolo delo ilate. Maka yang akan membayar itu adalah keluarganya, walaiyo, ahli warisnya. Dan itu harus seperti itu. Jangan menganggap bahwa begitu meninggal langsung putih, diputihkan ya, kecuali yang menghutangkan itu yang memutihkan. Oleh karena itu Nabi saw. Baitu wantailatin dulu jawab biloli taliuti ya, jawab biloli taliuti karena itu hak puluh manusia. Kalau hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala mabniyatun alal musamaha. Hak Allah itu dibangun di atas dasar pemaafan. Wan itu Allah ta'ala wa lohutu ta'ala wa lo'eya mamuhile ambung to'eya segera bertobat selesai. Bahwa itu Allah ta'ala wa manusia apalagi hak-hak mereka. Walau to'lanto jamali mau bertobat kepada Allah. Ya Allah saya sudah bertobat memutabia. Bahwa jabayarian itu berarti hak manusia tetap akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surga kecuali biloli. Boleh dia mati syahid, wan bodong lihu lihu lo biloli, itu yang akan menghalangi dia untuk masuk surga. Oleh karena itu, mau buli betia, mau aliju bodema epita. Mau jamali pohutu gaya hidup, mau jamali ungkapan, wan jamau buli jamau tuli, itu mau atau petala juh.
0: Baik, Pak Guru ya. Ada tambahan?
1: Tipan.
0: Saya
1: ada. Yang bolali buat kita mati syahid, wa obiloli, dia buat tetap jam masuk surga. Itu lah yang Nabi. Tamat syahid itu masuk langsung ke surga, dia pemeriksaan segala macam. Dah buat obiloli, pemutu ya pada neraka. Iya, yang bolali mati syahid, ya apalagi bawa mati ke rumah sakit, bawa mati sakit, wah dia, ya abhi obiloli hati-hati sekali. Begitu, silakan kostum.
0: Baik, Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih tetap di Religi Pagi, tapi kita akan break sejenak ya Ustadz ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

siapa yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih di Religi Pagi untuk edisi hari ini dengan topik umum Todualo Mengota atau Mengodula'a. Yang ingin bertanya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor itu di WA ya. Yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Oke, penelpon kita tunggu lagi yang mau bergabung dan kita masih bersama Al-Ustadz Haji Ishak Bakari dan juga Tipa Guru Al-Ustadz Haji Muhammad Bakari, Duo Bakari pagi hari ini. Oke, di line telepon lagi, sudah ada yang bergabung? Ya, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Pak Guru, pertanyaan dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Pertanyaannya, pemimpin tertinggi Iran meninggal di tanggal 28 Februari dan prosesi pemakaman baru dimulai pada tanggal 9 Juli dimakamkan. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kedua lo Pak Guru. Ya.
2: Udah pada Pak Ishak uti.
1: Oh, berarti Pak Ishak.
2: Udah pada Pak Ishak.
1: Baik, kedua lo Pak. Ya, Ustaz Ishak.
2: Udah punya malaan.
3: Jadi memang Wan Bilihan Tumulan Nabi mengatakan asyu bil jenazah.
1: Iya.
3: Segeralah kalian mengurus jenazah. Jadi siapapun itu, apalagi dalam waktu yang cukup lama seperti ini, itu tidak akan menjadi sandaran hukum. Yang akan menjadi sandaran hukum itu loh ialah Nabi. Tahu dalam Nabi, percepatlah kalian mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat beliau meninggal itu karena saat itu sangat genting, mereka tidak tahu siapa yang nanti akan diangkat menjadi khalifah, sehingga ditunda hanya 3 hari, hanya 3 hari, dan itu karena saat suasana sangat genting. Mereka tidak punya kesiapan ketika Nabi meninggal dan siapa yang nanti akan menjadikan khalifah. Nah, dalam kondisi-kondisi yang biasa seperti ini, Nabi sampaikan asri'u bil janazah. Cepat-cepatlah kalian mengurus jenazah. Ya.
1: Baik. Pak Guru ada tambahan?
2: Cukup.
1: Apa ya? Baik, kita lanjut lagi pagi ini dengan pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Ridu di Bulango Ulu. Ya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, Ibu Ridu, silakan pertanyaannya.
4: Mau ulang ya, pertanyaan hati atau ila lumawat ya, Pak Ustaz.
1: Tanya
4: hati alur hari jel, dungah jelas.
1: Saya.
4: Kalau taruh bulu taruh 10 juta, dia mau pahwali ngono 15 juta. Kadai 15 juta, bet 5 juta begitu. Mualihah mama, bet kadai betul apa? Pohilnya betul 5 juta, 10 juta. Kan kalau buat 10 juta, takatio betul pohwali ngau 15 juta. Tatal 5 juta betul mualihah malu betul makola korbani letak 7 orang kan 22 juta. Mualihah malu atau pemandu oleh tasu sampai tadi 5 juta. Karena haram kan hamal itu 5 juta begitu. Imal pemandu tasu atau pola ulo kurban. Bahwa itu yang
1: dikatakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ridu, terdua lo Pak Guru?
2: Iya. Ingat Ibu Ridu dulu ya, sama 5 juta itu haram. Gak tahu lah orang mau hinto, tahu. Enggak itulah ya, tapi hintu main patah di murid dia. Oleh maju tapi itu haram. Atau anda haram, patah hintu tetap. Wah itu tahu itu harus umpiyohu, uhalale, umpatato, uatawa tutu, ada uadio ditolo. Ya mau hari murid itu. Aku tuntut kurban nih, mau tuntut taweo. Karena ini bukan karena ti buta iyo mantu dutu. Nah itu pada uharam. Patah mau hintu tahu. Mau itu tahu itu uhalale. Lebih bagus halal. Kira-kira harus saya punya pendapat itu Pak Ishak, Pak Dokter. Dulu Pak Ishak.
1: Iya, silakan Ustaz.
3: Ya, mari ditolong Pak Ustaz cukup.
1: Baik.
2: Oke, lanjut.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon di Religi Pagi, kami tunggu. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu pertanyaannya. Ya, telepon kita seleksi ya Ustadz ya, yang masuk. Kita terima lagi ke penelpon berikutnya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak
5: Amran di Kelurahan Pulbala.
1: Silakan Pak Amran, pertanyaannya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Pak Ustaz. Sering-sering waktu itu mau nak ada tatali. Mudung kaya hati letak tiba-tiba yang tadilah beruntung hati. Oh, patal beta. Jadi buat satu dua orang tak oh ya mabuti Pak Ustaz, karena dengan keterbatasan apa yang saya bawa melalui Indolasia, apakah saya tidak bersalah? Kalau buat tadi buangot atau dua atau oh ya mau atau eh boleh naik. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz dan walau jalan keluarnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ishak.
3: Iya. Jadi pertama, tidak bersalah tapi sudah insyaallah mampu takut lala pahala, itu malah muhimma daripada jalan mojang sama sekali jalan mohi. Jadi itu yang pertama, bahwa alhamdulillah kita memiliki sensitivitas terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi semoga itu Allah Subhanahu wa taala balas di akhirat nanti atau di dunia juga sebelum di akhirat. Kemudian wanujak bau itu sanggupian toh? Aku jamahui bau. Bahkan kita tidak memberi pun, kita tidak memberi pun itu kalau kita punya kepentingan jailawahian tuh cepat tapulan terus, cepat tapulan terus. Jadi jatilah si Pak Amran tidak memberi disebabkan karena kita tidak punya. Kata bau itu udah diolah. Ya terbual. Terus Pak Ustaz menerima.
2: Iya. Mau pakai mai hukum perasaan Pak? Ya tuh hukum oleh pasal itu 100% benar. Mau pakai mai hukum perasaan? Gak ada mau kau hitam tadi umum kita tiu. Hujan orang taman ini pun tahu yang ada sudah bawa cerah nyawali atau mata bila-bila hebat dia tahu loh ya hati. Oh untuk pesak nanti, oh dia cakap itu. Oh meminta pun cuma hukum perasaan. Untuk dalam nato maka, oh tipa Amra mau bila memuhi itu tadi, mau abul mimi pulut alir rotasi betul pesak ke nato maka. Wuh pulut alir rotasi betul juta si mondo negro negro mondo Ethiopia mondo Tonbe itu. Jadi dia harus pakai hukum perasaan. Hukum perasaan itu dia. Tinggal kalau dah hitung tempel langsung kalau usaha dia orang enggak jauh orang lo tahu ya, karena mau jual yang open boleh itu jam mau tamu. Kira-kira itu.
1: Baik. Ada Pak Nurholis di Tapa, silakan pertanyaan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nurholis.
6: Ya langsung saja ini ke pertanyaan, kalau memang untuk apa ya komputer, apakah amanat orang tua berupa untuk pembangunan masjid misalnya di Mahmudah di Pobong Mati 4 tahun itu yang lukar harata pembangun dua kilo laleti mau dibagi dulu atau amanah ini yang mau dipaksanakan pembangunan masjid itu? Oh itu insya Allah jawaban dari Agung dan Ustaz. Terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya, terdua loh Pak Ustadz Ishak.
2: Saya tidak begitu jelas tadi. Ada putus-putus.
1: Agak putus-putus.
2: Terdua Pak Ishak kalau.
3: Iya. Yang bisa kami tangkap, bahwa itu mengadulah memberikan wasiat, lalu kemudian apakah harta ini akan dibagi sebelum wasiat atau seperti apa? Wasiat membangun masjid. Kira-kira itu yang bisa saya paham. Jika pertanyaannya seperti itu, maka harus mendahulukan wasiat. Jadi di kematian itu ada dua hal yang harus didahulukan. Yang pertama hutang dan yang kedua wasiat. Min ba'di wasiatin tusuna biha audain. yang akan ditunaikannya itu adalah wasiat kemudian hutang. Sebenarnya yang didahulukan itu bilal liqaul. Kemudian yang kedua wasiat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wasiat sebelum hutang, padahal dalam prakteknya hutang dulu yang didahulukan, karena biasanya uang wasiat itu kadang-kadang itu tak melupakannya. Kalau hutang apalagi ada hitam di atas putih, boleh lipat tontonan berarti menghina orang itu memang habiloli. Tapi karena wasiat bukan di antara keluarga, artinya ada yang sepakat boleh lemah. Nah, oleh karena itu wasiat ini sangat penting, dan di akhir ayat Allah sebutkan faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Kalau seandainya buat dia wasiat ini mereka ganti atau mereka tidak lakukan setelah mereka mendengarkannya, maka dosa itu ditanggung oleh orang yang telah mendengarkan wasiat itu. Wan mangadulah ati lepo wasiat ima berarti memengutihi wa fata mengola o dia ngomong di wasiat itu dari tidak menunaikannya, maka tamo takulu sabut yang mengola. Yang penting buat dia mengadulah berarti malah wasiat. Oleh karena itu saya sampaikan wan itu apa tujuh memengutihi jadi ya, hidup jadi ya, pehulatan di mamembah he itu segera itu nunggu tumbuh-tumbuh lo bangun lo tih. Jangan nanti setelah meninggal lalu kemudian dia mengutih, akhirnya buat dia wasiat lantut tidak ditunaikan karena mau untuk harat atau dia mengolah. Padahal dalam hal membangun masjid itu Nabi sampaikan menambahna lillahi masjidan, kita lo kita memengumatihi karena Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah bagi dia di surga. Ya buat dia ai pun mengwala o mengarati insyaallah akan ditunaikan baita wasiat we. Kira-kira itu.
1: Baik. Kita masih berikan kesempatan buat sahabat budaya di penelpon berikutnya, silakan di line telepon di 08219648664. Kita bacakan pertanyaan saja yang sudah masuk. Oke, dari Pak Iskandar Pasisingi ya. Dari YouTube pertanyaannya, dalam hal nafkah oloya mola mopo ototo rejeki lanto mowali halala wau mo barakati. Ya, ini pertanyaan dari Pak Iskandar ya. Ya, Ustaz bisa paham dengan bahasa yang saya bacakan tadi? Ya, dalam hal nafkah nih Ustaz ya. Oke. Okay. Oh, dari Pak Muiz di Lingboto. Ya, silakan Pak Guru.
2: Jabati lopata tabati pertanyaan jatana yeah. Mula arahli atau...
1: Dalam hal nafkah nih Pak Guru kalau iya mola mopo ototo rejeki lando omwali halala wau mo barakati mola lo rumah tangga, maksudnya saya juga bingung diartikan
3: apa, ya. Ya. Bisa jadi paham? kalau ini bagi penanya, kalau dia bahasa Gorontalo
1: iya.
3: Kalau WA jangan di dalam tulisan, jangan pakai bahasa Gorontalo.
1: Iya, takut dia takutnya ada yang salah penulisan.
3: Dalam ucapan, dalam secara lisan, insya Allah bisa dipaham.
1: Iya.
3: Kalau di tulisan, kalaupun bisa dipaham, behlim ku baca ku walau tidak ku mau rasal. Itu apalagi seperti tadi Ibu Fani yang kurang fakta
2: iya.
3: Dalam menambah kesulitan ini Jo, insya Allah mungkin bisa diganti dengan bahasa ini.
1: Baik, kita lanjut saja dengan penelpon, ada Pak Ibu Eni ya. Pak Muiz, silakan nanti bisa kirim pulang ya pertanyaannya. Ibu Eni di Bakti, assalamualaikum.
2: Pak Eni.
1: Iya Pak Eni, ya Pak Eni ya. Oke, kita tunggu lagi penelpon, silakan. Pak Muiz, silakan nanti bisa mengirimkan Pak Iskandar ya, Pak Sisingi ya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan lagi. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Longgo Bu Lemos.
1: Iya, Pak Muis ya. Oh, Om ya, Iwin. Iya, silakan Om Iwin.
7: Ya, pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul huwa rabbu hayyun lima atlamtum fil ayami khaliyatin." Makan dan minumlah kalian, sepuas kalian, semuanya itu sebagai balasan yang baik atas amal-amal. Kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Qul huwa rabbu al-basri wa tasaddaq al-jari rabbi wa lamahilati." Makan dan minumlah kalian, tapi janganlah berlebihan dan janganlah bermegah-megah. Nah, pertanyaan saya, mengapa dari dua kalimat itu ada perbedaan? Kalimatnya ada perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oh iya. Baik.
3: Terlalu. Ya.
1: Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Ya. Pak Isak tidak bisa ditanggapi sama saya.
3: Iya, yang kedua itu maksudnya yang mana sisi perbedaan yang ditanyakan tadi terlalu cepat, jadi apalagi yeah. Pertanyaan seperti ini harus diperjelas. Yang mana sisi perbedaannya? Coba mungkin bisa diberi kesempatan.
1: Tadi saya sempat ada gangguan ya, jadi tidak begitu jelas pertanyaan yang kedua. Ya, mungkin pertanyaan yang bisa kita tangkap saja ya. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan yang sempat kita tangkap ya, pertanyaan yang dipertanyakan tadi ya. Silakan Ustadz Ishak.
2: Kalau saya Fani.
1: Ya. Silakan Pak.
2: Tidak ada, saya bisa tangkapi karena tidak jelas, tidak nyambung. Jalan membutuhkan di bawah jam 3. Apalagi maling meningkat.
1: Iya.
2: Lanjut saja dulu. Baik. Mohon maaf Pak Om Iwin ya.
1: Iya, baik. Kita lanjut lagi dengan bisa pertanyaan. Om Iwin nanti bisa masuk lagi ya, Om Iwin ya. Tadi sempat masuk ada gangguan, jadi tidak bisa kita tangkap pertanyaan tadi ya. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kami tunggu lagi. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau YouTube RRI Gorontalo ya. Tapi kalau pakai bahasa Gorontalo yang jelas ya bisa kami bacakan. Dan juga kalau tidak ada pakai bahasa Indonesia ya. Oke, Duolo di line telepon, mau tata mengodla'a. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, sudah masuk? Ya. Masih ada waktu untuk sahabat budaya mau tato mengodla'a. Satu penelpon kami tunggu di 0821-9664-8664 ya. Ya, silakan Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
8: Pak Muis ini di Limboto.
1: Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis pertanyaannya. Ya.
8: Sesungguhnya orang yang meninggal di malam Jumat ini katanya meninggal dalam hari yang baik.
1: Iya.
8: Tapi ada juga yang banyak melakukan hal-hal yang mungkar, tapi meninggal juga di malam Jumat. Apakah ini termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ataukah dia meninggal dalam keadaan suul khatimah? Oke, terima kasih atas penjelasannya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ishak, Paduolo.
3: Ya, memang kalau kita melihat tohadisilun Nabi Baito, baik, ada beberapa keutamaan meninggal di hari Jumat. Salah satunya, "Mamin muslimin yamutu yaumal Jumat aw lailatul Jumat." Tidaklah seorang muslim bila tertunulah Jumat atau tukhilu Jumat illa waqahallahu fitnatul qabr. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa kubur. Siksa fitnah kubur, siksa kubur. Bagaimana dengan orang yang pelaku maksiat? Tentu pelaku maksiat tidak masuk di sini. Karena dada itu ditahan pepawat itu hal itu belakang Jumat itu wow, ilah teh yilu, ilah teh muhutu maksiat itu tentu di luar dari sini. Karena pemayaman kualan daratin khairan nyerah. Kita lo tidak tak melakukan kebaikan ima omtong alim itu balasan baik. Jadi begitu pula sebaliknya, kalau kita tak menghutu maaf leto walaupun sebiji darah, maka dia akan melihatnya kecuali dia bertobat. Nah, kalau ada orang yang melakukan kebaikan lalu kemudian wa'itatilah setelah jumaati, ini salah satu tanda dari baito husnul khatim, salah satu tanda husnul khatimah, karena boleh tahu wata baito yang menghutupiyah wati ililate, belum tentu dia husnul khatim. Tapi wanwa yang menghutupiyah wawilatat lahu jubaati, ini bagian dari tanda-tanda, tanda-tanda baito husnul khatim. Wanwa yang menghutupiyah wati lahu jubaati, justru dia tidak tahu keagungan hari Jumat itu semestinya itu lahu jumaati beti khairu yaumin talat alaihi syams opio-opio helohu lulahu yang pernah disinari oleh matahari lahu jumaati beti kata bapak maksiat ya. Yo.
1: Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Ishak untuk menutup kebersamaan kita di edisi hari ini. Tadualah Ustadz.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita tadualah beti ya. Ma hayatan wala doa doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Manfaat untuk mangrove ini, kita ketahui bersama, ini adalah merupakan habitat untuk biota-biota laut yang jadi bertumbuh dan berkembangnya ikan-ikan yang ada di kawasan Teluk Tom ini.
2: Kerjaan Jalan Lakea Muhyolo, insya Allah tahun ini akan segera dilaksanakan. Walaupun pada tahap awal, kita provinsi sudah menganggarkan dengan alokasi 5 miliar.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi dari Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Daniel Saboking.

0: mendengar kedisiplinan dan percepatan serapan anggaran serta kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan pemerintah, Bualemo masih menjadi perhatian Sekda Bualemo. Keteladanan aparatur menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bualemo Profesor Nurdin menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara ASN, percepatan serapan anggaran serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja. Penegasan itu disampaikan pada apel awal bulan yang dilaksanakan di alun-alun Kota Telamuta kemarin. Dalam arahannya, Profesor Nurdin mengaku menerima sejumlah laporan dari pimpinan organisasi perangkat daerah OPD terkait kedisiplinan pegawai khususnya ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Menurut Sekda, menindaklanjuti laporan ini, pihak pemerintah daerah akan melakukan pengecekan untuk memastikan laporan tersebut. Selain kedisiplinan pegawai, Sekda juga menyoroti realisasi serapan anggaran yang dinilai masih rendah. Hingga awal Juli 2026, serapan anggaran pemerintah Bualemo baru mencapai sekitar 42%, sehingga seluruh OPD diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Ia meminta setiap pimpinan OPD mengevaluasi kembali belanja yang belum direalisasikan, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
2: Yang pertama soal disiplin waktu, di undangan itu jam 7. Jadi kalau jam 7, tadi rasa-rasanya waktu kita berkumpul sudah lewat ya Pak Sekda ya. Kemudian disiplin kerja, banyak laporan yang masuk. Nah ini bagus juga ini laporan. Laporan ini paling banyak dari pimpinan OPD. Ada indikasi ASN P3K paruh waktu cuma datang pada saat absen. Kemudian setelah absen, pelan-pelan mundur 2-3 langkah pulang. Nanti balik lagi pada saat mau absen lagi. Ada indikasi. Nanti mau cek, nanti kita akan cek. Kemudian yang ketiga, soal penyerapan anggaran. Ini serapannya belum sampai 50% ya Pak Rikson. Kalau dioptimalkan minggu kemarin sebelum saya perjalanan ke luar daerah, itu baru kurang lebih 42% kalau saya tidak keliru angkanya. Nah kalau karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah bulan Juli, harusnya ideal kita ini sudah 50% atau lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu pimpinan OPD, rekan-rekan sekalian di OPD, coba dicek lagi belanja-belanja apa yang belum terrealisasi sehingga serapannya bisa ditingkatkan.
1: Pada kesempatan itu, Sekda juga menyinggung persoalan kebersihan yang masih sering menjadi sorotan di berbagai media, khususnya terkait penanganan sampah di Kecamatan Telamuta. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekda berharap seluruh ASN meningkatkan disiplin, mempercepat pelaksanaan program pemerintah, serta membangun budaya kerja yang bersih dan tertib. Keteladanan aparatur menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Rusdianeta melaporkan.
0: Rancangan peraturan bupati tentang pedoman perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Bowato memasuki tahap uji publik. Pemerintah daerah mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan.
3: Rancangan peraturan bupati tentang pedoman perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Bowato memasuki tahap uji publik. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan sebagai dasar hukum pengelolaan kawasan mangrove di daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menilai keberadaan peraturan bupati tersebut sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam melindungi sekaligus mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, uji publik merupakan tahapan penting untuk menghimpun berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar materi perbup tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, Kabupaten Pohuwato memiliki kawasan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.
4: Untuk perbup saat ini sudah di tahapan konsultasi publik. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, baru kemudian ada konsultan yang termasuk pemerhati mangrove, karena manfaat untuk mangrove ini kita ketahui bersama, ini adalah merupakan habitat untuk biota-biota laut yang jadi bertumbuh dan berkembangnya ikan-ikan yang ada di kawasan Teluk Tom ini, khususnya yang ada di cagar alam Tanjung. Mungkin langkah-langkah ini ke depan yang akan kami dorong dan tahapan perbup ini saat ini sudah dalam tahapan konsultasi publik.
3: Dan menambahkan penyusunan perbup juga menjadi upaya pemerintah daerah menghadirkan produk hukum yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Hasil pembahasan akan menjadi bahan evaluasi sebelum regulasi ditetapkan secara resmi. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap kehadiran peraturan bupati nantinya mampu memperkuat upaya pelestarian kawasan mangrove sekaligus menjadi instrumen dalam mendukung pembangunan pesisir yang berkelanjutan, menjaga ketahanan lingkungan, serta membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam. Taufik Usman melaporkan.
0: Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk meminimalisir penurunan produksi pertanian setiap musim kemarau. Laporan Andi Saga.
5: Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Pohuwato nyaris tidak lagi diguyur hujan dalam 2 pekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mempengaruhi perkembangan tanaman pertanian, khususnya padi, yang saat ini masih berada pada fase pertumbuhan. Jika kondisi tersebut berlangsung lebih lama, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan produktivitas hingga memicu risiko gagal panen. Meski begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Kamri Alwi mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penurunan produksi hasil pertanian akibat dampak musim kemarau. Beberapa langkah yang telah dilakukan diantaranya menyalurkan bantuan pompa air kepada para petani, membangun irigasi perpompaan, serta mengembangkan sistem irigasi perpipaan yang mampu mengairi lahan pertanian di berbagai wilayah.
6: Lahan pertanian yang ada Kabupaten Pohuwato memang sudah kurang lebih 2 minggu lah, nyaris tidak ada hujan, jadi lumayan parah ininya. Hanya memang kalau khusus untuk daerah-daerah yang memiliki irigasi teknis, lokasi untuk tanaman padi sawah, sebagian besar tidak terlalu terdampak. Kami dari 2024 sudah melakukan antisipasi, yaitu ada bantuan pompa di petani-petani, kemudian ada irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan saat ini kemarin saya cek sudah mulai melakukan pengobaran, ada namanya jaringan irigasi air tanah yang kami akses melalui balai sungai.
5: Yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah tanaman jagung dan komoditas hortikultura. Itu dikarenakan jenis tanaman tersebut sangat rentan terhadap cuaca panas dan kekurangan air dibandingkan tanaman lainnya. Pemerintah terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kondisi tanaman di setiap wilayah sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat. Pemerintah berharap musim kemarau di tahun ini tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Pohuwato.
0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo memastikan seluruh calon siswa baru yang dinyatakan tidak lulus dalam proses sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah-sekolah tertentu tetap memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan skema penyaluran peserta didik ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung, sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengungkapkan dalam pelaksanaan SPMB yang telah ditutup akhir pekan lalu, pendaftar masih menumpuk di beberapa sekolah saja. Padahal sekolah-sekolah tersebut memiliki kuota yang terbatas, sementara kuota di sekolah lainnya masih tersisa cukup banyak. Ia mengatakan pemerintah telah mengantongi data seluruh calon siswa baru yang belum diterima dalam pelaksanaan SPMB. Nantinya mereka akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang lokasinya paling dekat dengan domisili masing-masing.
7: Anak-anak ini tetap akan kita tampung karena sekolah kita ada 16 negeri, kemudian ada 7 swasta yang SMP, kemudian yang SD juga segitu. Saya sangat meminta maaf sekiranya ini memang juga tidak bisa kita tampung semua di satu sekolah yang menumpuk di situ. Kalau kita ikuti itu, nanti beberapa hal nanti bisa saja kemungkinan terjadi. Nanti kasihan juga sekolah di samping sekolah-sekolah itu juga tidak terisi. Kami sudah buka layanan pengaduan. Jadi yang tidak tertampung di 3 pilihan ini, memang nggak tahu sudah di kita, tinggal melapor, dan sekolah yang sudah penuh kuotanya tentu tidak bisa kita tambah lagi. Tapi distribusi ini akan kita geser ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan domisili yang dimiliki oleh domisili oleh peserta didik yang bersangkutan. Di Dungingi sendiri ada SMP 10 cukup bagus. Di Duloma itu ada SMP 12. Kuotanya masih banyak tapi belum terpenuhi semua karena daya tampungnya juga besar.
0: Pemerintah menegaskan tidak ada sekolah favorit yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Seluruh satuan pendidikan

0: Pak Rahmat, menjelang tahun ajaran baru ini Pak, kebutuhan pendidikan apa saja yang umumnya perlu dipersiapkan oleh orang tua siswa ini Pak?
1: Terkait dengan tahun ajaran baru, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan untuk di sekolah berdasarkan selama ini, dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu terkait dengan kebutuhan administrasi. Contoh misalnya untuk daftar ulang kembali. Jadi misalnya yang di bawah kewenangan Provinsi Gorontalo yang SMA, SMK, SLB, dipastikan nanti di aplikasi itu kesediaannya untuk menerima apa namanya yang dinyatakan lulus untuk mengklik pada aplikasi, sehingga dapat dipastikan bahwa anak kita terterima di sekolah sesuai dengan pilihannya. Insya Allah pengumumannya tanggal 25, dan setelah itu pada beberapa harinya itu melakukan daftar ulang. Berikut dokumen-dokumen yang penting yang perlu disiapkan, misalnya ijazah, rapor, kemudian ada pembaruan data keluarga sehingga nanti di dapodik itu dilakukan pembaruan oleh sekolah. Yang berikut kebutuhannya berkaitan dengan perlengkapan belajar. Jadi di sekolah itu kan ada buku paket utama, buku teks utama. Nah, mungkin orang tua dapat menyiapkan buku-buku penunjang untuk anak tersebut dalam proses pembelajarannya. Berikutnya kebutuhan seragam dan atribut sekolah. Nah, ini kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022, jadi untuk seragam itu ada seragam nasional dan ada seragam khas sekolah. Jadi dapat dioperasionalkan oleh sekolah sehingga nanti bisa langsung di sekolah. Ini biasa tertuang secara tertib untuk seragamnya dan atribut-atributnya. Selanjutnya hal yang penting juga bagaimana kesiapan atau kebutuhan kesehatan pada anak kita. Karena paling tidak ini kan pada situasi yang baru, apakah itu pada tingkat kelas yang baru atau pada jenjang yang baru, misalnya dari SD, SMP, dan lingkungan belajarnya juga di rumah, kesiapan mental, dan ini disesuaikan dengan bagaimana cita-cita anak atau perencana orang tua.
0: Ya Pak, mungkin bisa kasih pesan kepada orang tua siswa terkait pentingnya perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan Pak?
1: Intinya bahwa kita memastikan sekolah itu adalah investasi jangka panjang. Kita memastikan bahwa anak itu memperoleh pendidikan yang baik sehingga menjadi bekal untuk hidupnya mendatang. Dengan demikian, dalam artian penekanan biaya bukan berarti mengabaikan kebutuhan anak untuk belajar. Sehingga untuk pesannya kira-kira yang pertama, kita sebagai orang tua, seperti saya juga orang tua, itu membuat perencanaan yang matang kaitan dengan pendidikan anak. Berikut hal yang paling penting juga adalah komunikasi dengan pihak sekolah. Ada hal-hal yang dapat dikomunikasikan terkait dengan kebijakan ataupun yang berkenaan dengan pendidikan, itu dikomunikasikan apakah melalui komite atau misalnya langsung dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Barangkali itu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ruas jalan Trans Lakea Mohiolo di Kabupaten Gorontalo akan diperbaiki pada tahun 2026 dengan anggaran 60 miliar. Pekerjaan segera dimulai setelah finalisasi bersama Balai Jalan.
2: Ruas jalan Trans Lakea Mohiolo di Kabupaten Gorontalo dipastikan mulai diperbaiki pada tahun 2026 ini setelah mendapat alokasi anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Saat ini proses pengerjaan tinggal menunggu finalisasi pembahasan teknis bersama Balai Jalan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Perbaikan jalan tersebut menjadi kabar yang dinantikan masyarakat karena selama bertahun-tahun kondisinya mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah titik. Selain menjadi jalur penghubung antar desa, ruas jalan ini juga merupakan akses utama masyarakat menuju kawasan pertanian. Kerusakan jalan selama ini tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, dikonfirmasi.

0: RI kemarin mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 60 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan Translakia Mohiolo pada tahun ini. Percepatan pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat perannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi warga di wilayah tersebut.
1: Ada salah satu akses yang sudah cukup lama dibutuhkan oleh masyarakat, yakni kerjaan jalan Lakea Mohiolo. Insya Allah tahun ini akan segera dilaksanakan. Walaupun pada tahap awal kita provinsi sudah menganggarkan dengan alokasi 5 miliar. Nah, ini melalui Balai Jalan Nasional kita mendapatkan alokasi khusus jalan Lakea tersebut insya Allah sekitar 60 miliar. Tentu ini sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, oleh Pak Gubernur yang memanfaatkan link dimiliki saat ini kan, patut kita syukuri. Tahun ini dia ada dua segmen, kita minta dua segmen pekerjaan. Yang pertama ada sekitar 26 miliar, tetapi nanti kita lihat lagi nilai kontraknya berapa. Kemudian di tahap kedua ada 21 miliar, tetapi di tahun yang sama melalui impres jalan daerah.
0: Mulai bulan apa dikerjakan?
1: Kita insya Allah hari ini terakhir finalisasi dengan Kementerian PU, melalui Zoom dengan Balai Jalan Nasional, dengan ya, Dinas PU Provinsi.
0: Ia menjelaskan, kondisi jalan yang rusak di sejumlah titik telah lama dikeluhkan masyarakat. Dengan dimulainya pekerjaan tahun ini, pemerintah diharapkan segera mengatasi persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan bagi mobilitas warga. Perbaikan ruas jalan Lakea Mohiolo juga diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan pertanian dan mendukung kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
2: Pemonggaran bangunan bekas rumah jawatan pos dan telegraf Gorontalo mendapat sorotan dari masyarakat advokasi warisan budaya atau MADYA. Kelompok tersebut mendesak kepolisian mengusut kasus tersebut sekaligus meminta bangunan cagar budaya itu dibangun kembali seperti semula. Koordinator MADYA Yohanes Marbun menegaskan bangunan bekas rumah jawatan pos dan telegraf Gorontalo telah berstatus sebagai cagar budaya melalui keputusan wali kota Gorontalo. Karena itu menurutnya pembongkaran bangunan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Johannes meminta kepolisian daerah Gorontalo bersama penyidik pegawai negeri sipil bidang cagar budaya segera memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, MADYA juga meminta pihak yang bertanggung jawab membangun kembali bangunan tersebut seperti kondisi semula.
3: Kepolisian daerah Gorontalo jangan ragu untuk mengambil tindakan hukum dan bekerja sama dengan PPNS yang ada di pemerintahan, terutama Kementerian Kebudayaan seperti itu. Ini yang perlu karena presiden positifnya sudah ada. Persis apa yang terjadi di Gorontalo ini pernah terjadi di Yogyakarta dan sudah ada putusan kasasi dari MA untuk memproses hukum pelaku tindak pidana seperti itu. Maka baik pemilik maupun pelaku harus kemudian membangun kembali apa yang sudah dirusak itu.
2: Menurut Johannes, silangnya bangunan cagar budaya sama dengan menghilangkan bukti sejarah penting yang berkaitan dengan perjuangan dan heroisme masyarakat Gorontalo. MADYA berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas agar perlindungan terhadap warisan budaya di Gorontalo semakin kuat, serta mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Pendengar, Palmera Indonesia Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai ribuan kantong setiap bulan. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan harus dipenuhi setiap bulan. Permintaan darah berasal dari berbagai rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan beragam kondisi medis. Rata-rata kebutuhan darah mencapai lebih dari 1.000 kantong setiap bulannya. Namun ketersediaan stok darah tidak selalu stabil sepanjang tahun. Pada momen tertentu seperti bulan suci Ramadan, jumlah pendonor biasanya mengalami penurunan. Kepala Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, menyampaikan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam menjaga kecukupan stok darah.
5: Rata-rata permintaan darah itu fluktuatif. Bisa 1.000 kantong per bulan sampai dengan 1.200 kantong per bulan. Permintaannya itu setiap bulan hampir sama. Tetapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah. Ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan. Sementara permintaan masih tetap sama. Jadi itu hal yang menjadi tantangan. tetapi bukan menjadi halangan dari kita Palang Merah Indonesia, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota untuk bisa memenuhi stok tersebut.
4: Untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai inovasi dan strategi jemput bola donor darah. Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Isa Kliputo, menyampaikan kegiatan donor darah kini rutin digelar dalam berbagai agenda pemerintah, institusi, hingga organisasi kemasyarakatan. Setiap kegiatan diharapkan dapat menambah stok darah yang langsung didistribusikan sesuai kebutuhan rumah sakit. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan tanpa kendala.
6: Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini, di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit-rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima. Katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu udah antri rumah sakitnya.
4: PMI juga memetakan kebutuhan darah setiap rumah sakit sebagai dasar penyaluran stok yang tersedia. Kebutuhan pasien cuci darah menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi setiap bulan. Masyarakat pun diharapkan terus berpartisipasi sebagai pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo.
2: Keberadaan objek wisata Duyonumo untuk pertama kalinya menjadi salah satu destinasi wisata alami yang merupakan kreativitas dan gagasan dari masyarakat setempat. Karena sudah semakin dikenal oleh masyarakat dengan sendirinya, pengembangan destinasi wisata Duyonumo terus mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan objek wisata Duyonumo memiliki kendaraan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Bahkan tahun ke tahun, Duyonumo ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Gorontalo Utara. Sebagai tempat wisata yang semakin ramai dikunjungi dengan sendirinya, masyarakat khususnya Karang Taruna tahun 2026 ini menggelar Festival Duyonumo.
7: Pulau Duyonumo sendiri menyajikan berbagai macam daya tarik. Yang pertama adalah bahwa dia memiliki gunung, dia memiliki padang ilalang yang bisa digunakan untuk berfoto selfie. Kita bisa menikmati sunset sunrise di sana. Kemudian, jadi dia bisa dinikmati di radius tanpa batas dan 360 derajat. Mau kita menghadap ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan itu, semua pemandangan bisa tersajikan dengan indah, bagus. Nah, di sana sudah ada cottage, tapi memang belum bisa memenuhi kebutuhan para pengunjung. Kalau para pengunjung itu lebih dari, misalkan sudah lebih dari 20 orang, cottage-nya tidak sanggup untuk melayani, karena yang dibangun oleh pemerintah baru kurang lebih 2 cottage.
2: Menurut Robin Daud, terkait dengan fasilitas pengunjung seperti koteks masih kurang kapasitas daya tampungnya. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara terus membenahi berbagai sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat khususnya para wisatawan. Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kasih mendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita update informasi ya pendengar dari rri.co.id pagi hari ini yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital ya. Di mana updatean informasi dari rri.co.id terkait dengan gelombang panas yang melanda di berbagai negara Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini mendorong masyarakat mencari berbagai cara untuk bertahan dari suhu yang terus meningkat. Di tengah penggunaan pendinginan ruangan yang semakin tinggi dan konsumsi energi yang melonjak, sebuah solusi sederhana justru datang dari bangunan tradisional yang telah berusia ratusan tahun, di mana rumah-rumah batu kuno di wilayah selatan Italia ini kembali menjadi sorotan karena mampu menjaga suhu di dalam ruangan tetap sejuk secara alami, bahkan ketika udara di luar mencapai tingkat yang sangat panas. Dan bangunan tradisional ini dikenal dengan nama Trullo, rumah khas yang menjadi identitas wilayah Puglia di Italia Selatan. Daerah ini juga terkenal dengan bentangan pantai berwarna biru kehijauan, perkebunan zaitun yang luas, serta desa-desa bersejarah yang menjadi tujuan wisata dunia. Namun di balik keindahan alamnya, Puglia ini juga merupakan salah satu kawasan yang mengalami musim panas sangat kering dengan suhu yang dapat meningkat tajam setiap tahunnya. Padahal terkait dengan perubahan iklim yang memicu yang semakin seringnya gelombang panas ekstrim ini membuat masyarakat mulai kembali ya melirik rumah-rumah Trullo. Bangunan yang dahulu dianggap sebagai peninggalan masa lalu kini justru dinilai mampu menjawab tantangan perubahan iklim melalui desain arsitektur yang memanfaatkan kondisi alam tanpa bergantung pada teknologi modern. Updatean dari rri.co.id. Sebelum beraktivitas mendengar, ya akan kami update juga informasi perakiraan cuaca hari ini Selasa 7 Juli 2026 oleh perakirawan Arimi Pratiwi, tapi setelah satu lagu dari Alana. Oh ya.

0: UFO cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 7 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Manangu, Botumoito, Asparaga, Tolangohula, Tolinggula, Biau, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Jadi sawar, 1, 2, 3.

pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital ya. Dan Anda juga bisa download aplikasi RRI News. Dan ini updatean lagi dari rri.co.id. Di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo, Profesor Nurdin, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk segera menyelesaikan kewajiban tuntutan ganti rugi (TGR) yang masih menjadi temuan pemeriksaan. Hal ini disampaikan saat di sela-sela pelaksanaan apel awal bulan berlangsung di alun-alun Tilamuta. Dalam arahannya, Profesor Nurdin juga mengatakan pemerintah Kabupaten Bualemo akan mengikuti sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban setelah melalui proses pemeriksaan intensif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI, Perwakilan Gorontalo. Dan salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah bagaimana tindak lanjut atas instruksi Bupati mengenai pengelola dan penggunaan anggaran. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa dengarkan kami di aplikasi live streaming RRI Digital.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Sesi Kita Indonesia dengan topik kita di Sesi Kita Indonesia merayakan keberagaman budaya dan sikap terbuka menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain sebagai kekayaan nasional. Pendengar, Indonesia itu memang luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu punya budaya yang berbeda-beda. Ada bahasa, tarian, makanan khas, pakaian adat, rumah adat, sampai tradisi yang unik dan menarik. Justru karena perbedaan itulah Indonesia itu menjadi kaya dan istimewa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi semua perbedaan itu. Jadi jangan hanya bangga dengan budaya daerah sendiri, tapi juga belajar menghargai budaya dari daerah lain. Saat kita menghormati tradisi dan kebiasaan orang lain, ya disitulah rasa saling menghargai dan persaudaraan bisa tumbuh.

Nah, yang paling penting ini adalah ya bagaimana kita menyikapi semua perbedaan itu ya, pendengar. Terus menghormati tradisi orang lain. Disitulah ada rasa saling menghargai dan persaudaraan bisa tumbuh. Merayakan keberagaman budaya juga ini tidak harus menunggu festival atau acara adat. Hal-hal sederhana pun ini sudah menjadi bentuk penghargaan. Misalnya ya menikmati kuliner khas daerah lain, mempelajari bahasa daerah, mengenal kesenian tradisional atau menghormati adat ketika kita berkunjung ke suatu daerah. Semakin kita mengenal budaya dan yang berbeda, semakin kita sadar bahwa keberagaman bukan alasan untuk saling membedakan, tetapi ini menjadi kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi pendengar, kita tetap terus menjaga semangat saling menghargai. Kita harus saling belajar dan bangga dengan kekayaan budaya Indonesia, karena keberagaman adalah identitas kita. Dan dengan sikap terbuka, persatuan akan semakin kuat. Kalau dipikir-pikir ya, kita itu sebenarnya sering bertemu dengan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kuliah atau bekerja atau bahkan berinteraksi di media sosial, ya kita itu berteman dengan orang dari berbagai daerah yang memiliki logat, kebiasaan hingga cara menyampaikan pendapat yang berbeda, di mana perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tetapi ini menjadi kesempatan untuk kita saling belajar. Contohnya ketika teman dari daerah lain itu mengajak kita mencicipi makanan khas daerahnya, mungkin rasanya berbeda dari yang biasa kita makan ya, tetapi dengan mencoba menghargainya, kita menunjukkan sikap terbuka gitu terhadap budaya mereka. Contoh lain juga saat kita menghadiri acara adat atau pernikahan di daerah lain. Setiap daerah itu punya tata cara dan aturan yang berbeda. Sebagai tamu, kita sebaiknya tuh menghormati aturan tersebut. Mulai bagaimana cara kita berpakaian, mengikuti prosesi, hingga menjaga sopan santun selama acara berlangsung. Apalagi di era digital ya, seperti sekarang. Kita juga tuh mengenal budaya Indonesia tanpa harus pergi jauh. Banyak sekali konten di media sosial yang memperkenalkan tarian tradisional rumah adatnya juga. Bahasa daerah, alat musik, hingga cerita rakyat. Daripada hanya menjadi penonton gitu ya, kita bisa ikut membagikan informasi positif juga agar semakin banyak orang mengenal kekayaan budaya Indonesia. Contohnya kalau kita orang Gorontalo ya, kita membuat konten terkait dengan budayanya orang Gorontalo seperti apa gitu ya. Kalau Gorontalo itu punya tradisi Mopotilolo, itu penyambutan tamu kehormatan yang syarat makna penghormatan. Kalau di Bali ada tradisi ngaben yang menjadi bagian dari upacara adat masyarakat Hindu. Kalau di Sumatera ada budaya musyawarah di balai adat, ini mengedepankan mufakat. Sementara kalau di Papua itu ada tradisi bakar batu yang menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur. Nah, semua tradisi ini punya nilai yang berbeda, tetapi sama-sama mengajarkan penghormatan persatuan dan kebersamaan. Seperti itu ya. Topik perayaan keberagaman budaya dengan sikap terbuka, menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain sebagai kekayaan nasional.

sikap mengejek logat ya, apalagi bahasa daerah, apalagi pakaian adat atau kebiasaan orang lain, candaan yang menurut kita biasa saja ini bisa saja melukai perasaan orang lain. Sebaliknya, dengan menghargai perbedaan, kita ikut menciptakan lingkungan yang nyaman, terus juga saling menghormati. Jadi mulai dari hal kecil, ya biasakan bertanya dengan sopan ketika belum memahami sesuatu budaya. Belajar tanpa menghakimi dan menghargai setiap perbedaan ya. Karena semakin kita mengenal budaya Indonesia, semakin pula rasa bangga kita itu menjadi bagian dari bangsa yang kaya dan juga keberagaman ya.

0: Romi Isa Budayawan Gorontalo. Selamat pagi, Pak Romi.
1: Ya, wow. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: ya.
0: Bapak, mengapa keberagaman budaya ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia, Pak?
1: Iya. Sadar maupun tidak, kita Indonesia itu kan memiliki berbagai macam keragaman. Uh-huh. Ya, tetapi hal ini tentunya menjadi salah satu kekuatan besar bagi khususnya masyarakat untuk lebih memahami, menghayati, dan sekiranya bisa mempertahankan budaya. Karena budaya inilah yang mampu mempersatukan kita dalam keberagaman itu. Mm-hmm. Ini yang perlu kita sadari bersama dulu. Bahwa keberagaman budaya itu ini di Indonesia, apalagi kita yang ada khusus daerah-daerah ini, merasa terbuka untuk menerima budaya-budaya dari daerah manapun. Dan inilah yang menggambarkan betapa Indonesia itu dengan polanya Bhinneka Tunggal Ika ini tetap masih kuat di sisi yang lain. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Sehingga kita patut mempertahankan hal ini. Kita perkuat kembali, kita berikan penguatan-penguatan terhadap keberagaman itu sendiri. Sehingga budaya ini mampu kita lestarikan. Seperti itu, Bu.
0: Pak, banyak kan orang berpikir ya, kalau kita mengenal budaya lain, nanti justru membuat budaya sendiri terlupakan. Padahal keduanya itu bisa berjalan beriringan. Bagaimana masyarakat ini bisa tetap terbuka menghargai budaya daerah lain tanpa kehilangan identitas budaya lokal yang kita miliki?
1: Oh, tidak seperti itu. Mm-hmm. Justru dengan adanya budaya-budaya dari daerah lain, ini lebih menambah warna dalam pola kehidupan kita. Seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak akan terjadi gesekan-gesekan antara budaya itu. Karena budaya kita ini, khususnya yang ada di Indonesia, ini terbuka secara utuh. Mm-hmm. Itu menerima dalam pola keberagaman. Dan itu tidak saling mengganggu. Bahkan di satu sisi kita bisa melihat bahwa budaya-budaya seperti itu saling menopang, saling mengisi, dan tidak terjadi gesekan-gesekan di antara budaya kita dengan budaya dari daerah lain seperti itu. Begitu, okay. Mbak.
0: Ya, betul. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi, media sosial ini kan begitu cepat, ya. Di satu sisi sangat memudahkan ya, Pak, ya, untuk promosi budaya. Ya, ya. Tapi di sisi lain ini membawa budaya luar yang sangat mudah diakses. Kalau melihat kondisi ini, bagaimana nih Bapak nilai upaya pelestarian budaya Gorontalo di tengah derasnya arus globalisasi?
1: Memang satu hal yang sangat besar dan tidak bisa kita pungkiri bersama, bahwa perkembangan teknologi globalisasi sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga bisa merasuk ke dalam jiwa-jiwa para generasi muda kita.

0: langkah yang akan kita lakukan seperti itu. Karena sekarang ini kan generasi muda kita lebih enjoy ya Mbak ya dengan digitalisasi sekarang yang ada. Nah, maka mau tidak mau kita harus mengikuti pintu itu Mbak. Gitu. Jangan kita lawan ya. Saya berharap bahwa lewat digitalisasi inilah kesempatan kita untuk mempromosikan, memperkenalkan sehingga para generasi muda kita ini akan lebih tahu gitu. Dan kita juga berupaya bahwa budaya yang akan kita perkenalkan ini bukan budaya yang modern sih, seperti itu lewat lewat teknologi digital itu. Tetapi itu adalah budaya tradisi yang memang lahir luhur gitu sehingga mereka tahu oh seperti ini budayanya kita. Ya gitu Mbak.
1: Betul. Kalau bicara soal anak muda ya Pak ya, harapan untuk menjaga budaya tetap hidup. Namun kenyataannya tidak sedikit yang lebih mengenal gitu ya budaya luar dibandingkan budaya dirinya sendiri. Menurut Bapak tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal khususnya di kalangan generasi muda seperti apa?
0: Memang saat ini kita menghadapi kondisi generasi muda kita yang mulai gitu ya, mulai terkikis dengan masalah pengetahuan budaya. Mungkin mereka juga terkadang tidak melihat budaya secara utuh, mungkin hanya menerima dari cerita ke cerita seperti itu. Nah inilah tantangan kita, bukan saya sendiri ya, tetapi untuk kita semua. Dan saya melihat itu, mari kita hadapi bersama ini. Karena pelestarian budaya, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, upaya yang telah dilakukan oleh berbagai macam stakeholder untuk lebih memperkaya, memperluas dan upaya melestarikan budaya kita ini sangat-sangat besar gitu. Namun perlu kita sadari juga bahwa generasi muda kita sekarang ini kan artinya dalam masa transisi. Ada yang ingin dan ada yang tidak mau tahu. Dan memang lebih banyak yang tidak ingin mengetahui daripada yang sudah tahu seperti itu. Nah inilah tantangan kita. Bagaimana kita kembali bisa menggelorakan jiwa generasi muda ini untuk lebih mencintai budaya kita khususnya budaya Gorontalo. Karena saya ingin menepis Mbak begini bahwa dikhawatirkan budaya kita itu satu saat akan hilang seperti itu. Nah, saya yakin dan percaya apabila hal ini kita mulai lakukan ya, mungkin sekarang atau beberapa tahun kemarin banyak stakeholder yang telah berupaya untuk memberikan pemahaman, memberikan upaya pelestarian ini. Dan hari ini, saat ini, mungkin termasuk salah satu saya juga dan mari kita semua. Hari ini mari kita patrikan bahwa budaya Gorontalo ini perlu kita lestarikan, kita kuatkan dan kita berikan kesempatan kepada para generasi muda untuk lebih mengetahui dan memahami budaya kita Mbak. Seperti itu.
1: Oke, Pak Gorontalo ini kan banyak nilai budaya yang baik gitu ya. Nilai budaya Gorontalo apa nih yang bisa jadi contoh untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman?
0: Salah satu contoh budaya maupun tradisi Gorontalo ya, yang saya yakin dan percaya mungkin sudah mulai luntur. Tetapi ini perlu kita bangkitkan kembali, perlu kita sandingkan kembali dengan pola kehidupan masyarakat kita, baik masyarakat itu secara umum maupun khususnya bagi generasi muda, yaitu Huyula dan Ambu Mbak. Ini salah satu contoh yang perlu kita perkuat kembali di tengah era globalisasi dan era digitalisasi. Karena Huyula dan Ambu ini merupakan salah satu budaya yang saya pikir ini akan terterima dalam kondisi apapun. Begitu. Huyula itu kan kerjasama gotong royong yang memang sudah ada dalam jiwa masyarakat Gorontalo sih sebenarnya. Cuman karena mungkin terpengaruh oleh perkembangan zaman, maka hal ini yang saya pikir tidak hilang dia. Tetapi bagaimana cara untuk membangkitkan Huyula itu yang perlu kita pikirkan bersama. seperti itu, Pak.
1: Iya, betul. Ya, Pak.

0: Sekarang kan banyak sekali ya budaya, festival budaya digelar gitu daerah, bahkan Gorontalo. Apakah festival budaya ini sudah cukup mengenalkan budaya kepada masyarakat atau masih perlu cara lain?
1: Itu hanya merupakan salah satu bagian terkecil, Mbak, kalau menurut saya. Ya, lewat festival budaya oke. Tetapi masih banyak lagi langkah-langkah yang perlu kita ambil dan kita persiapkan untuk lebih memperkuat bagaimana budaya itu bisa kita kenal dan antara budaya itu pun saling menghargai dan bisa saling menguatkan seperti itu. Festival budaya Gorontalo, apalagi ini tahun ini saya dengar ada akan ada lagi festival Jawa Tondano gitu kan. Nah, saya melihat kok kenapa baru segelintir ini aja yang mampu bangkit di era seperti ini. Mari budaya selain budaya Gorontalo, budaya Jaton, kalau toh ada budaya-budaya lain yang komunitasnya ada di Gorontalo, itu yang perlu kita dukung. Gitu kan? Sehingga dengan beberapa jenis kegiatan ini, insya Allah kita akan saling mengenal, kita akan mengetahui, oh ternyata budayanya mereka ini seperti ini. Gitu kan? Karena istilah saya, kalau tidak mengenal mungkin kita tidak akan tahu dan kita tidak akan mencintai seperti itu. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Romi Isa Budayawan. Terima kasih Bapak ya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama, insya Allah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami. Kita sudah untuk Gorontalo pagi ini sesi kita Indonesia. Saya akan balik lagi setelah kita jeda dulu. Jadi tetap terus di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga, peka terhadap sekitar.

kosong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Sesi kedua kita di komentar opini pagi pendengar masih di Gorontalo pagi ini dengan topik pemberdayaan UMKM strategi pengentasan kemiskinan di Gorontalo. Kalau kita bicara soal mengurangi kemiskinan, ternyata bukan hanya soal bantuan sosial, pendengar. Salah satu cara yang dinilai paling efektif ini adalah dengan membantu masyarakat punya usaha yang bisa terus berkembang. Nah, di Gorontalo sendiri, angka kemiskinan ini memang terus menunjukkan penurunan, tapi masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan agar bisa meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini itu ada sekitar 216 ribu UMKM di Gorontalo, mulai dari pedagang kecil, pengolah makanan nelayan petani, hingga para pengrajin. Nah, kehadiran UMKM ini sangat penting karena mampu membuka lapangan kerja dan bagaimana menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Menariknya lagi, pemberdayaan UMKM ini tidak hanya dilakukan pemerintah. Basnas juga ikut berperan melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha kecil. Bentuk bantuannya itu beragam ya, mulai dari modal usaha, peralatan, pelatihan, pendampingan, hingga membantu pemasaran produk. Harapannya sederhana, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan bisa mandiri, usahanya berkembang, pendapatannya meningkat, bahkan suatu saat nanti ini bisa menjadi orang yang ikut membantu sesama. Lalu sejauh mana sih program-program ini mampu mengurangi kemiskinan? Apa saja tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM dan bagaimana kolaborasi semua pihak agar usaha kecil Gorontalo ini bisa semakin maju ya? Tapi kita di Gorontalo pagi ini sesi kedua pemberdayaan UMKM strategi pengentasan kemiskinan di Gorontalo.

0: Moha, Ketua Basnas Kabupaten Bualemo. Selamat pagi, Pak Mus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Dengar RRI Gorontalo.
0: Baik, Pak Mus, ya. Bagaimana nih Basnas Kabupaten Bualemo ini melihat peran zakat produktif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan daerah?
1: Ya baik, terima kasih. Sekilas saya menyampaikan tentang Basnas Bualemo, alhamdulillah kami Basnas Bualemo sampai dengan saat ini eksis dalam menjalankan program-program yang sudah kami rencanakan dan sudah dianggarkan lewat forum rencana kerja anggaran RKAT tahunan yang memang kami buat sejak awal tahun. Jadi ada 5 program yang jadi program utama kami Basnas Bualemo. Yang pertama program pendidikan, kemudian program untuk di bidang kesehatan, kemudian ada ekonomi yang tadi menjadi pertanyaan saat ini, kemudian ada program kemanusiaan, dan ada program terakhir advokasi. Jadi dakwah dan advokasi. Jadi untuk khusus program ekonomi memang kemarin dalam penyusunan RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan bersama Basnas RI, anggaran untuk pendistribusian zakat itu lebih difokuskan pada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan lewat program ekonomi. Hingga waktu itu kita diminta harus menganggarkan minimal 40-50% untuk pemberdayaan ekonomi yang dimaksudkan tentunya untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi memang kalau kita mengacu di Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, itu memang di situ ada pasal yang menyebutkan, pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah menyebutkan bahwa dana zakat itu bisa digunakan untuk pemberdayaan, untuk di pendayagunaan zakat jika kebutuhan primer para mustahik itu sudah terpenuhi. Maksudnya begini, ketika masih banyak orang-orang miskin di suatu daerah, kita lebih banyak dulu membantu orang miskin itu dalam bentuk pemberian zakat itu diupayakan untuk dalam bentuk pemberian untuk konsumtif daripada para muzaki ini. Sebelum, jika itu sudah terpenuhi, baru kita baru bisa memikirkan untuk pemberdayaan. Itu amanat pasal 27 Undang-Undang 23 tahun 2011. Sehingga memang terus terang sekalipun ada, kami di Bualemo itu masih lebih fokus ke pemberian ini konsumtif ini. Tetapi banyak juga, sudah banyak kami lakukan kepada para orang miskin yang ada di hampir seluruh kecamatan, pernah kami bantu untuk dalam rangka peningkatan ekonomi produktif UMKM yang ada di masing-masing kecamatan maupun desa. Saya kira seperti itu dari dari
0: Bapak. Setelah menerima bantuan modal, pelaku usaha kan pasti perlu pendampingan, didampingi ya. Pendampingan apa saja yang diberikan Basnas agar usaha mereka itu bisa terus berkembang?
1: Jadi memang pada saat pemberian bantuan itu, bahkan pernah kami menghadirkan dari tim dari Fakultas Ekonomi UNG itu memberikan pembekalan kepada mereka. Ketika bantuan ini kami berikan, yang pertama bahwa bantuan itu kami upayakan tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk peralatan dan bahan yang digunakan. Misalnya penjual gorengan, kita siapkan kompornya, kemudian untuk belanga gorengnya, kemudian ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue ini. Membuat kue gorengan dan lain sebagainya. Ada pembuat nasi kuning sampai dengan terigu dan lain sebagainya. Itu yang kita berikan. Supaya dia tidak dikhawatirkan, jangan kalau kita berikan uang, takutnya pemanfaatan uangnya tidak tergunakan dengan baik. Kemudian mereka juga tentunya kita bekali dengan skill. Ada kita dulu pernah menghadirkan tim dari UNG ketika penyaluran ini. Sekalipun memang karena keterbatasan personil yang di Basnas, memang kita sepenuhnya memintakan kerjasama dengan pemerintah desa masing-masing untuk bisa mengontrol mereka. Supaya penggunaan dana zakat yang dari para muzaki ini bisa termanfaatkan dengan baik. Terus terang memang saat ini juga kita ini masih berupaya karena dengan efisiensi yang ada di pemerintah daerah hampir seluruh Indonesia itu memang berpengaruh pada pengumpulan zakat yang ada di daerah. Karena memang kita selama ini terus terang zakat infak sedekah ini lebih banyak berasal dari para ASN. Sementara dari masyarakat itu belum semua tersentuh, terinformasi tentang kewajiban zakat ini. Ini masih sementara kami upayakan, ada kiat-kiat yang lain kami upayakan untuk bisa memaksimalkan pengumpulan. Supaya bisa menjangkau seluruh masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Iya, baik. Bapak, saat ini kan banyak usaha nih yang memanfaatkan media digital. Apakah Basnas juga memberikan pelatihan gitu, pemasaran digital atau pengelola keuangan kepada UMKM binaan?
1: Terus terang memang kalau hal itu memang bagi kita dari Basnas Bualemo itu masih dalam bentuk rencana. Karena memang kita sendiri sempat dalam rapat internal kami di Basnas itu sempat memikirkan untuk bagaimana kita bisa merekrut orang yang punya keahlian di bidang itu. Di pemasaran digital ini kita sendiri bagaimana Basnas ini gaungnya bisa bisa menyentuh sampai kemana-mana, sampai ke lapisan masyarakat. Juga dalam hal pelatihan kepada para mustahik ini agar mereka bisa memanfaatkan teknologi ini untuk usaha-usaha mereka. Saya kira pembekalan itu juga bagian dari pemberdayaan. Jadi memang kita ada berpikir seperti itu. Kita akan bekali mereka supaya paling tidak sekarang ini kan kita tidak boleh tertinggal dengan untuk bisa memanfaatkan ini teknologi digital ini untuk pemasaran produk dari masyarakat UMKM yang di bawah binaan Basnas.
0: Iya Pak, Bualemo ini kan banyak potensi usaha. Menurut Bapak, sektor usaha apa yang paling potensial untuk dikembangkan melalui zakat produktif?
1: Ya, terus terang memang selama ini real yang memang kami laksanakan itu lebih banyak kepada membantu usaha-usaha mikro seperti ada yang di program Basnas itu yang namanya Z-Mart. Z-Mart itu artinya kios-kios yang binaan Basnas yang ada di kampung-kampung itu yang kita lebih banyak bantu. Karena memang itu, karena mereka itu yang menyentuh termasuk golongan dari yang kami sudah kerjasamakan dengan Dinas Sosial yang rata-rata punya usaha mikro dan yang termasuk di desil 1-2 yang soal kemiskinan ekstrimnya itu, sehingga memang mereka lebih fokus kami bantu dulu sebelum kita menyentuh ke, kalau yang sudah melek digital itu rata-rata mereka sudah punya kemampuan modal lebih baik dibanding yang masih kecil-kecil itu. Jadi memang biasanya ada pada realnya itu di kampung-kampung itu ada kios yang tak gantung itu tinggal ada sampo, ada mungkin tinggal pop drink dan lain sebagainya untuk minuman-minuman ringan. Nah, kios-kios seperti itu yang secara kasat mata kita lihat yang kita langsung bantu. Karena memang di samping mereka kita periksa daftar, mereka masuk dalam daftar miskin ekstrim.
0: Baik, terakhir Pak. Sebagai penutup nih kami ingin meminta harapan Bapak sendiri, apa pesan nih dari Basnas kepada masyarakat khususnya para muzaki agar semakin banyak yang menyalurkan zakat untuk mendukung pemberdayaan UMKM.
1: Ya, terkait dengan masalah itu tadi saya sudah ungkapkan memang sumber pengumpulan zakat di kami itu masih lebih banyak kita menggugah para ASN. karena mereka yang real punya penghasilan tetap per bulan. Tetapi seiring berjalannya waktu saat ini kan gaji TPP, tunjangan penghasilan mereka itu kan rata-rata turun karena ini dampak dari efisiensi yang terbatasnya transfer dari pusat ke daerah, sehingga memang otomatis TPP mereka turun, sehingga zakat juga terdampak, artinya zakat pengumpulan kami itu turun tinggal 30% dibanding yang tahun-tahun kemarin. Sehingga ini yang jadi problema bagi kami, sehingga kemampuan kami untuk bisa menjangkau program-program yang sudah kami rencanakan itu, ini nyaris mungkin kami tidak bisa capai target, tetapi ada upaya yang kami lakukan dengan membentuk UPZ dari di masing-masing desa. Jadi ada 82 desa di Kabupaten Bualemo, itu kami bentuk unit pengumpul zakat atau UPZ. Saya kira daerah-daerah lain juga sudah melakukan ini. Ini dimaksudkan untuk mungkin bisa menyentuh dari masyarakat juga. Jadi masyarakat itu kan sekalipun mereka di antara masyarakat kan ada banyak, ada yang pedagang sukses, petani sukses dan lain sebagainya, dan ada pengusaha-pengusaha yang belum tersentuh, terpapar dengan informasi soal kewajiban berzakat ini. Insya Allah dengan UPJ yang ada ini bisa memaksimalkan pengumpulan yang dari masyarakat. Karena memang tidak sedikit banyak petani yang sesudah panen itu sebenarnya mereka sudah dikenakan kewajiban untuk membayar zakat, tetapi karena memang belum terinformasi, sehingga memang kami manfaatkan UPJ yang dibentuk di masing-masing desa ini bisa menjadi salah satu instrumen dari Basnas untuk bisa menyentuh masyarakat yang kira-kira bisa dikategorikan sebagai muzaki di masing-masing desa.
0: Okay.
1: Saya kira seperti itu upaya yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa ada hasil yang bisa didapat dari UPJ yang sudah dibentuk ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Musmoa, Ketua Basnas Kabupaten Bualemo. Terima kasih sudah bersama kami, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di Gorontalo pagi ini dari sesi Kita Indonesia dan di sesi komentar opini pagi. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Kita nanti akan menantikan juga ya, menyaksikan satu laga yang dipastikan langsung seru di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Antara siapa nih ya yang lawan dari Amerika Serikat versus Belgia. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo di Pro 1 di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital.

Roma kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar prosentase Gorontalo, pecinta sepak bola saja kita bersiap menyaksikan satu laga yang dipastikan berlangsung seru di babak 16 besar pesta bola dunia. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Eropa, Belgia ya, dalam pertandingan hidup mati di Stadion Seattle. Kedua tim ini datang dengan kepercayaan diri pastinya ya, di mana usai melewati babak sebelumnya yang kini sama-sama mengincar satu tiket menuju perempat final. Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol di babak 8 besar nantinya. Nah, akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk melangkah lebih jauh, ataukah Belgia kembali menunjukkan kualitas dan pengalaman mereka di panggung dunia? Jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Pro 3 akan menghadirkan siaran langsung pertandingan Amerika Serikat menghadapi Belgia dari Stadion Seattle. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI.

Sahabat budaya berasal dari Sumatera Barat. Randai merupakan seni pertunjukan khas masyarakat Minangkabau. Kesenian ini memadukan tari, musik, drama, serta gerakan silat dalam satu pertunjukan yang utuh. Cerita yang dibawakan umumnya berasal dari kaba atau cerita rakyat yang mengandung nilai kehidupan. Pertunjukan randai sering ditampilkan dalam acara adat maupun festival budaya. Sampai sekarang, randai ini terus dipertahankan sebagai salah satu identitas budaya Minangkabau. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Odu Allah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.